Internal ISB menemukan pemandangan yang menggambarkan kota ini dengan sangat pas. Kuliner yang menjual olahan berbahan dasar non-halal bisa berjualan berdampingan dengan kuliner halal. Dua bisnis dengan segmen pelanggan yang berbeda hidup rukun di lokasi yang sama tanpa gesekan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Puluhan pegawai KPP Pratama Magelang belajar budaya dan sejarah ke Padepokan Seni Sasana Pamardi Budaya Magelang. Di Padepokan Seni tersebut, para pegawai di lingkungan KPP Pratama Magelang mendapatkan informasi terkait sejarah kota Magelang dari pimpinan Padepokan Seni Sasana Pamardi Budaya, Susilo Anggoro. Kunjungan ini untuk memperkuat para pegawai KPP Pratama sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan sejarah lokal Magelang. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, saya Andi Siawan masih menemani ya sahabat budaya di Ragam Semarang. Ya, akan kami hadirkan informasi seni dan budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat seputar Semarang, tentunya dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi masih kami tunggu 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indradit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang,
1: RRI Semarang
0: tenang.
1: Perempat, saluran budaya Nusantara.
0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Usman dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Usman, monggo silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Sabtu 12 September 2026 pukul 7 pagi, besok hari Minggu 13 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yakni perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Sabtu 12 September 2026, pukul 7 pagi hingga 7 malam, waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang. Yakin berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang. Yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Sabtu 12 September 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dan angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah yang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Udara berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore nanti dengan ditemukan mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 8 pagi ini dengan ditemukan mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Mas Usman dan selamat bertugas kembali.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos,

Rangkaian Musa Bakot Lewatil Quran atau MTQ Nasional yang berlangsung di Kota Semarang sudah dimulai mulai hari ini, nggih, sahabat budaya. Terkait hal ini, polisi mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif selama rangkaian MTQ Nasional ke-31. Imbauan tersebut disampaikan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat meningkatnya mobilitas selama kegiatan berlangsung. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan peningkatan mobilitas mulai terlihat. Rombongan kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia mulai berdatangan melalui bandara dan juga stasiun. Pemantauan kondisi lalu lintas dilakukan melalui CCTV di Command Center, Google Maps, serta patroli anggota di lapangan. Polisi juga menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan yang menjadi lokasi kegiatan MTQ Nasional. Dan pada Jumat malam, rekayasa lalu lintas disiapkan di sekitar kawasan Gubernuran yang menjadi salah satu lokasi kegiatan. Polisi juga menyiapkan skema kontraflow apabila terjadi kepadatan di depan kawasan Telkom. Sementara untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026 pagi, pengaturan arus dilakukan saat pawai yang dimulai pukul 7 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk rute pawai meliputi Balai Kota, Lawang Sewu, Jalan Pendaran, Triomba Juang, Indonesia Kaya, hingga depan kantor Gubernur Sisi Barat. Masyarakat yang memiliki tujuan perjalanan di kawasan tersebut diimbau untuk menggunakan jalur alternatif. Imbauan untuk menghindari kepadatan selama pelaksanaan pawai. Monggo guys disimak sahabat budaya untuk titik-titik kemacetan khususnya di seputar Simpang 5 Gubernuran dan juga di Tugu Mudang, ya, yang mungkin ada agenda untuk melintasi, boleh mencari jalur alternatif agar panjenengan tidak terjebak kemacetan.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku, masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kelompok kerja guru pendidikan agama Kristen Sekolah Dasar Kabupaten Magelang menggelar kegiatan Lomba Mata Pelajaran Agama Kristen atau MAPAK. Lomba yang berlangsung di SD Bentara Wacana Muntilan Kabupaten Magelang tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pribadi dan lingkungan yang religius. Selain itu untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengapresiasikan talentanya. Lomba Mata Pelajaran Agama Kristen tingkat Kabupaten Magelang diikuti 115 siswa beragama Kristen dari 37 sekolah dasar di Kabupaten Magelang.

0: Budaya Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar rangkaian prosesi upacara adat Hanjang Kepi Jumeneng dalam ISKS Pakubuwono ke-14 Hangga Beyi. Ketua Lembaga Dewan Adat LDA sekaligus Pengageng Sasono Wilopo GKR Kusmurtiah Wulandari atau Gustimung memaparkan bahwa persiapan yang cermat dilakukan agar seluruh prosesi berjalan lancar. Gustimung menjelaskan bahwa seluruh tata cara upacara mengikuti protokol keraton yang merujuk pada catatan perpustakaan kuno, terutama terkait pengeluaran pusaka dan gamelan. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

0: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

ke-81 Radio Republik Indonesia yang dilaksanakan kemarin 11 September 2026. RRI juga memberikan RRI Awards yaitu kepada Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritanagara yang di usia ke-80 tahun ini masih aktif melestarikan seni pedalangan dan juga mengajarkan budaya kepada generasi penerus. Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritanagara mengatakan dirinya telah berkecimpung dalam dunia seni dan budaya khususnya pedalangan sejak tahun 1968 dan hingga kini ia tetap aktif berkesenian dan mengajar di sejumlah sanggar meski usianya telah mencapai 80 tahun. Menurutnya, keberlangsungan seni pedalangan dan kebudayaan sangat bergantung pada adanya generasi penerus. Karena itu ilmu dan pengalaman yang dimilikinya selama puluhan tahun terus dibagikan kepada generasi muda melalui kegiatan berkesenian dan pembelajaran di sanggar. Keinginan untuk terus mewariskan ilmu tersebut membuatnya berharap tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkarya, ya juga ingin selama masih mampu terus mengajarkan pedalangan dan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Penghargaan RRI Award 2026 menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian panjangnya dalam menjaga eksistensi seni

0: Bro, helm kamu mana? Kok gak dipake?
1: Alah, santai aja. Warungnya juga deket ini. Paling cuma 2 menit juga sampai.
0: Deket bukan berarti aman, bro. Kecelakaan bisa terjadi bahkan di depan rumah sendiri. Kemarin loh temanku jatuh sampai bocor kepalanya hanya ke minimarket depan gang. Apa kamu gak takut?
1: Hah? Ya, tapi ribet banget sih. Lagian bentaran doang. Males pakai helm.
0: Justru yang bentar itu yang sering buat kita lengah. Kamu tahu gak? Banyak kasus kecelakaan fatal terjadi pas orang cuma mau sebentar ke warung. Dekat bukan alasan untuk abaikan keselamatan. Pakai helm, lindungi nyawamu.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Mbak Yu di usia 81 Radio Republik Indonesia atau RRI. Salah satu upaya yang dilakukan untuk bisa terus bertahan adalah transisi ke digitalisasi ya, sahabat budaya. Dan radio sekarang sudah berubah, tidak hanya bisa didengarkan melalui siaran terestrial, namun juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Monggo, jadi yang belum download, belum menginstal, silahkan di download aplikasi RRI Digital, sudah tersedia di iOS dan juga di Play Store, dan tentu semuanya gratis. Nanti untuk menerima siaran Pro 4 RRI Semarang, dipilih Pro 4 RRI Semarang, dan panjenengan sudah bisa menerima siaran kami kapanpun dan dimanapun asalkan terhubung dengan internet.

0: ampun Mbak, kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah Mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot Mbak pokoknya. Makanya Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
0: Walah, ajari aku tuh cara promosinya Mbak.
2: Jalan
0: biar laris juga.
1: Oke.

0: aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke perompak Semarang. Wes toh, dijamin sip.

dunia olahraga, sahabat budaya, PSIS Semarang berhasil meraih kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru dalam laga pembuka kompetisi Championship 2026-2027 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Jumat 11 September 2026 malam. Mengawali babak pertama, kedua tim tampak bermain berhati-hati untuk mencari pola permainan masing-masing. Dan tuan rumah PSIS Semarang berinisiatif membangun serangan demi penguasaan pertandingan. Hasilnya PSIS mampu mencuri gol pada menit ke-26 melalui Akbar Arjunsyah. Dan PSPS yang tertinggal satu gol berusaha mengembalikan kedudukan dengan mencetak gol balasan dalam babak tambahan waktu babak pertama melalui Antonio Gamaroni, dan skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Masuki babak kedua, PSIS Semarang kembali berupaya menguasai permainan untuk menambah gol. Sejumlah peluang juga diperoleh PSIS selama paruh babak kedua berjalan. Ini belum mampu menambah keunggulan. Sementara tim tamu PSPS Pekanbaru juga mengembangkan permainan untuk menambah gol pada babak kedua. Dan pada menit ke-72, gol yang ditunggu akhirnya tiba. PSIS Semarang berhasil menambah keunggulan melalui Laurentius Sabda. Dan PSIS tetap berupaya menguasai permainan meski sudah unggul satu gol atas PSPS, dan skor 2-1 tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Tentu ini satu awal yang positif, guys, sahabat budaya. Setelah terseok-seok di musim 2025-2026, PSIS Semarang, tim kebanggaan Kota Lumpia, berhasil mendapatkan 3 poin pada pertandingan pembuka Championship 2026-2027.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

di penghujung kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk edisi pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya untuk peserta kafilah dan juga tim pendukung dari MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang diadakan di Kota Semarang. Selamat datang, selamat bertanding, dan semoga Kota Semarang menjadikan kota yang berkesan untuk panjenengan semuanya. Selamat berlomba, semoga hasil terbaik untuk panjenengan semua. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan di Ragam Semarang untuk edisi pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Momen menarik terjadi dalam gelaran masa ta'aruf penyambutan mahasiswa baru Masta EPMB hingga Expo Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Universitas Muhammadiyah Surakarta 2026 di Edutorium UMS. Sekitar 8.195 mahasiswa baru UMS mengikuti kegiatan belajar bahasa isyarat yang dipandu instruktur Ice Breaking Kamis 3 September 2026 alias Sausan Rahmadina, seorang teman tuli yang pernah menempuh pendidikan desain komunikasi visual di salah satu perguruan tinggi.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Sejumlah bangunan cagar budaya di Purwokerto kini mulai kehilangan jejak fisiknya. Salah satunya stasiun Surajudal Stunram Matskapai SDS atau yang dikenal sebagai Stasiun Timur. Mengatasi hal tersebut, sebuah workshop rekayasa digital digelar untuk mengajak generasi muda merekonstruksi dan mendigitalkan kembali bangunan bersejarah yang telah hilang dalam bentuk model 3 dimensi. Materi workshop, Ernest Kurniawan mengatakan program ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memodelkan kembali sisa-sisa sejarah berdasarkan arsip dan foto zaman dahulu. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

lagu sesi potret nih sahabat kita yang dipopulerkan oleh Enau dan juga Ari Lesmana. Satu lagu sederhana ya yang begitu dekat dengan kita, dan lagu ini juga viral dan banyak dinikmati oleh seluruh pecinta musik yang ada di Indonesia. Versi keroncongnya tadi juga enak ya sahabat Buddha untuk didengar di pagi hari, dan juga mungkin sebagai pengingat kita di hari Sabtu ini di akhir pekan, mungkin nah yang masih ada keluarga, masih ada orang tua, mungkin boleh diluangkan waktunya untuk berkunjung, mengunjungi keluarga, tentu untuk silaturahmi, sekedar ngobrol santai atau makan santai, tentu ininya nanti akan sangat berguna ya, dan tentunya memberikan energi positif untuk kita dalam menghadapi aktivitas di minggu berikutnya. Mangun Projo kami hadirkan sahabat budaya untuk edisi hari ini. Kami mohon maaf untuk dialog bersama PPLKS belum dapat dihadirkan karena anggota dari PPLKS sedang mengikuti kegiatan yang lain. Namun sebagai gantinya nanti kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi.

0: normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu, saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.
2: Yen kepengin tentrem atine gampang, kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

0: Kondorugem, bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gondorugem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.
1: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Di bulan September tahun 2026, Jawa Tengah selain menjadi tuan rumah MTQ ke nasional ke-31, nanti di tanggal 26 hingga 27 September, Jawa Tengah juga akan menjadi tuan rumah dalam kejuaraan nasional atau kejurnas sprint rally 2026. Dan untuk kegiatannya akan dilaksanakan di kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang yang terus didorong menjadi destinasi wisata olahraga atau sport tourism. Dan ini juga menjadi langkah awal untuk memperkenalkan KEK Industropolis sebagai destinasi baru bagi pembalap nasional. Disebutkan sebanyak 135 pembalap dari berbagai daerah dipastikan ambil bagian dalam kejurnas sprint rally tersebut. Mereka akan beradu kecepatan di sirkuit non-permanen sepanjang 5,5 km dengan jarak tempuh lomba mencapai 5,3 km. Jumlah pembalap tingkat nasional juga bersiap menjajal sirkuit yang menawarkan panorama laut Jawa. Peserta berasal dari berbagai daerah, di antaranya Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Makassar, Bali, dan sejumlah wilayah lainnya. Nah, ini tentu cara yang cukup menarik ya sahabat budaya untuk terus mengenalkan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang melalui wisata olahraga atau sport tourism dalam gelaran kejuaraan nasional Kejurnas Sprint Rally 2026. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memastikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Batang terhadap penyelenggaraan Kejurnas Sprint Rally 2026. Dukungan diberikan agar ajang tersebut dapat terlaksana dengan baik sekaligus mendorong pengembangan KEK Industropolis sebagai destinasi wisata olahraga.

0: kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot mbak pokoknya. Makanya mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
0: Walah, ajari aku tuh cara promosinya mbak.
1: Jangan
0: biar laris juga.

Di Wonogiri, sahabat budaya, setelah melengkapi rangkaian upacara adat Jumenengan pada 5 September 2026, PB14 Sanggabei mulai menunjukkan kiprah melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan salah satunya diwujudkan dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Wonogiri. Bersama Bupati Wonogiri Setyo Soekarno, PB14 Sanggabei menyalurkan 75.000 liter air bersih di lingkungan Gunung Kukusan, Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri Kota pada Jumat 11 September 2026. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu warga menghadapi kesulitan air selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, PB14 hadir bersama pengageng Sasono Wilopo sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat LDA Kraton Surakarta GKR Kus Murtiah Wandasari atau Gusti Mung, GRAY Putri Purnaningrum, BRA Lung Ayu, serta para sentono dalem dan juga abdi dalem. PB14 Sanggabei mengatakan bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan. Dan aksi sosial tersebut menjadi kelanjutan kegiatan PB14 bersama Yayasan Royal Nata Nusantara pada Selasa 8 September 2026. Saat itu sekitar 1.300 paket makanan disalurkan kepada masyarakat terdampak kebakaran TPA Putri Cempo di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta.

kan itu ya. Dia punya reputasi bagus apa tidak? Ya, kalau biasanya kan ada tentangnya ya. Kalau misalkan di tempat online kan biasanya nyebut platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya tidak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya. Wah, itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik apa tidak, reputasinya bagus apa tidak, terus ulasannya, komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, atau dimulai dengan HTTPS itu, kalau dari sisi keamanan web ya. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email atau singkat. Misalkan ngaku-ngaku dari tokonya ya, biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya. Itu ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika minta pribadi kita, itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya, karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pembelian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Saya kira itu mungkin kan, Mas, aman untuk belanja online.

Roncong kami hadirkan ge di Mangon Projo untuk edisi hari ini. Matur nuwun untuk atensi dan juga partisipasi panjenengan semuanya, dan program Mangon Projo harus segera kita akhiri ge. Tapi jangan kemana-mana, saya Andi Siawan masih akan menemani saat lagi di Sambel Kemangi dengan lagu-lagu campursari pilihan dan juga informasi seputar kuliner. Monggo yang mau bergabung, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714, dan juga tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cek langsung kalau angkat telepon mawon saking Sampangan wonten Pak Misrun niki lumantar telepon WhatsApp monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyamlang tenan.
0: Monggo.
1: Dirgahayu RRI ke 81 nggih Mas Andi.
0: Matur nuwun.
1: Kali udara tetap di udara.
0: Cih.
1: Iki rangkaian sampun telas berarti acara ini.
0: Mangke nek sias tanggal 23 wayangan kalau supaya ngajeng bales sampai jenengan.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Nek sias tapi mungkin masih rencana.
1: Oh, nggih. Iki kemawon sias.
0: Nggih.
1: Aku nih pun Mas Andi.
0: Ngersake nopo siang niku?
1: Hati-hati malah mawon.
0: Hati-hati nggih.
1: Nggih, Kang Noni.
0: Nggih, salamipun.
1: Katur sedaya kemawon Mas Andi. Pamun jangan perempat dari Semarang katur mesa andi wilih jengai kati ngantos purneng mangkai lan tetep sehat nih nanti pilek ya Mas Andi.
0: Waduh lagi lah acaranya padat sangat nih September Agustus.
1: Matur Mas Andi.
0: Matur nuwun Pak Misrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih pun Pak Misrun monggo sambel kemangi.
2: Sambil kemangi, sedet, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Supri, Bapak Kabut SDG, Pak Joko KSM, Adik Kubowo, dan ibu-ibu semua-muanya saja, Bapak-bapak. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam sejahtera buat Mas Sandi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking PSB minggah sekeding ya, saking Gunung Pati niki wonten Bu Tarto, lumantar telepon WhatsApp, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi memang enak tenas Mas Sandi. Segune anget kayak teri sithik.
1: Waduh. Kalih ndak dadar.
2: Iku ning ngomah ngebel-ngebel mbek Mas Sandi.
1: Nggih, Mas
2: Sandi. Mengke gantine Mas Sandi Andi sinten?
1: Mengke Mas Fahri nggih.
2: Oh, engko tak bidoni meneng wae.
1: Monggo. Masak napa? Tembangipun.
2: Wes telke lagu becak solo wonten mboten?
1: Wonten. Ajeng ndak solo nomoripun iki.
2: Lah mangke sonten diparani anak teng solo.
1: Walah nggih.
2: Gimiki. Aku dibuyut soal insan.
1: Waduh. Terus pun kagungan. Kagungan buyut. Tapi tesih trek-trekan nggih, was nggih.
2: Oh, masih.
1: Berkah luar biasa.
2: Umurku engko 72 Desember. Tanggal rolas, bulan rolas, 55-272
1: kukusan. Waduh nggih, mugi-mugi tansah diparingi kesehatan nggih Bu Tarto nggih. Sehat, panjang bahagia, panjang umur was kuwi. Penak pokoke nggih.
2: Isi numpak pesawat terus
1: aku. Waduh, wingi teng Aceh nitih pesawat to.
2: Teng anu nggih, kembarane kula.
1: Waduh, nggih. Nggih, atas-atas.
2: Mergo lanang kula wedok
1: nggih. Nggih. Sampun.
2: Kagem Bu Minkaswanto, monggo minggah Bu mirengaken campur sarinan. Iki penyare wong ganteng tenan Bu. Tak senggol tempat munggah ya Bu ya. Nah Bu Min ora ngerti wong ganteng mbek wong lemu ora ngerti ya
1: tak
2: RRI soalnya.
1: Walah.
2: Mas lah kula wau.
1: Napa?
2: Ketel perempat.
1: Nggih.
2: Ngekali mobil jenang. Telat setengah jam kok ganti Pro 2.
1: Lho, napa nggih?
2: Nggih. Yo niki tak goleki Pro 2 ganti yo niki jenengan ketemu jenengan.
1: Oh, nggih.
2: Kok saged nyantol ngoten pripun?
1: Kirang terang wis kaya bikula tanglet tim teknisipun nggih. Kedae nggih mboten.
2: Mboten nggih. Lah niki ban wau kirim-kirim jenengan let setengah jam kok ganti Pro 2 lho. Kok ganti loh. Pro 2.
1: Oh.
2: Kula ngoten.
1: Saiki sampun bali nggih.
2: Pro 2 atas sehatan jadi kalau madosi kok enten perempat lagi.
1: Oh nggih, siap. Nggih, mungkin kalau teruskan nggih ke tim teknis itu nggih kirang terang.
2: Matur nuwun, tak tunggu lagu nih.
1: Nggih, matur nuwun, Bu Tarto Gunung Pati, Semarang. Coba nggih kalau bika malih telepon ugi WhatsApp nggih kang pesan WhatsApp nggih kata sangat atensi kang sampun mlebet. Ke tembang rumen ya sahabat budaya sampun konten dadi ati saking Noni Aprilia disuwun kalian Pak Misron dengan merak wonten Sampangan Kota Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang kepengen tentrem atine, gampang. Kulaturi merengakan Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendu, Pro 4 RRI Semarang.

0: kali kalau teng wajah permen gaya wonten wa Untung Mulyono saking Kerajaan Kulon Kaliwungu tak lagu Roro Jonggrang. Gator Mas Andi Setiawan dan semua kru perempat dari Semarang, semoga berkah nggih wau sampun kula aturaken nggih. Nopo Roro Jonggrangipun, matur nuwun Pak Untung Mulyono. Saking Pak Sabto Kang Raya minta lagu Mendung Tanpa Udan, salam untuk Bu Titin, Tantean, Bu Suwita dan semuanya untuk yang tugas. Terima kasih. Buat telepon WhatsApp sampun nonton Pak Supriyono, coba kula angkat telepon rumiyin, monggo sambel kemangi.
1: Ambil kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badhe nyuwun sekarang gak mali-ali Mas.
0: Nggih. Salamipun.
1: Salamipun kagem Mbah Warjo, Mbah Arno, Pak Pardiono, Mbah Tarto, Bu Tarto, Adil Gopur.
0: Sampun?
1: Sampun
0: nonton Mas Andi terus. Matur Pak Supriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibun Pak Supriyono monggo sambel kemangi.
2: Halo, assalamualaikum Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Karyati.
2: Aku pengen nyuwun sekar Mas, diperlakukan sekar.
0: Ngersakin apa? Dereng. Dereng.
2: Iya, dereng. Pangke diperlakukan sekar menikung ya Mas Andi.
0: Iya, salamipun.
2: Salamipun dereng yang kan pun minggah yang kan ngajeng-ngajeng wau dereng saya kemawon. Pak Mas Andi siang menikung muncul tanpa penyaringan sehat.
0: Iya.
2: Nanti semangat untuk dijaga kesehatan spesial pun kagem mbahku Jono yang saking ngawen mendene tumbas burung wonten mriki Mas.
0: Nggih.
2: Nggih, ini burung perkutut Mas, niki sajian wonten mriki mendet 3 wau niki. Tetep ten mriki. Pengen mirengaken Pak Wijay Rumiden.
0: Nggih, mengke ditenggo.
2: Andi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulo angkat telepon malih nggih sahabat budaya, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi menjelang siang itu enak tenan.
0: Enak tenan, monggo.
1: Nggih, kulo Mas Andi.
0: Nggih.
1: Mobile awis-awis rawung kalian kulo nggih.
0: Sehat nggih.
1: Pak Usman.
0: Nggih, Pak Usman.
1: Nggih. Ini siang ini rawuhipun kok kepengin midhangetaken kenapa? Lelakon campur sari yang tadi nyemek.
0: Waduh, rasa kenapa? Tapi
1: ini bener banget, teman-teman. Ada Miki, lo pengen lakon itu pun ingin sampun wonten menapa mriku, Mas?
0: Miki nggih. Wonten saking mantos, saking Nurhana nggih. Kathah ngersake sing napa? Pak Usman.
1: Oh, anggih pokoknya pun dipun puterakan yang nganu mawon yang sedih mawon sampun wonten. Pak Paringi pun, jenis salam pun kan teman-teman campur lu mepet kalau wau.
0: Iya.
1: Iya. Wilih sing menopoki mawon.
0: Pak Usman, pinara wonten pundi nggih?
1: Oh, kula teko wanu.
0: Oh, teko wanu nembe
1: pindah. Purwodadi.
0: Oh, nggih, salam kenal nggih Pak Usman nggih.
1: Wah, nggih. Kadosipun tak penting kali ini di kula.
0: Penting kali nggih.
1: Nanging pun dangu jarai.
0: Pendangu kalau ora dikesupen.
1: Nggih. Ha, nggih. Lan kok jenengan kula matakan rumiyin Mas Andi apa dudu suarane niku meh. Meh-meh mirip kalian Mas Titik.
0: Nggih, matur nuwun Pak Usman. Tembange nderek mawon nggih.
1: Winujeng tugas.
0: Nggih.
1: Sehat selalu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Pokoknya pun RRI slogannya pun tetap sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun Pak Usman. Tegowanu Purwodadi.

Kilometer pesan bahasa pukul wonten Pak Matius Pardiono nggih. Selamat siang Mas Andi Setiawan, Pak Pardiono Borobudur Kembang Arum Semarang Barat, request lagu yen ing tawang ono lintang. Selamat Hari Radio Sahabat Budaya Perempat RI Semarang. Salam untuk Mbak Dewi, Bu Eni Boca, Bu Tarto Gunungpati, Bu Yanti, dua-duanya Randu Blatung Bojonegoro, Tante N, Bu Sarbini Gisik Drono. Untuk Mas Andi selamat tugas sampai paripurna. Matur nuwun Pak Pardiono. Oke, sama nonton langgam ali-ali nggih sahabat budaya niku di suan kalian Pak Supriyono. Salamipun kagem sedaya pandemen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Bawang Merah Brebes Festival 2026 di alun-alun Kabupaten Brebes pada Jumat hingga Minggu 11 hingga 13 September 2026. Kegiatan ini hadir dengan menyajikan beragam rangkaian agenda strategis dan hiburan masyarakat. Adapun Festival Ekonomi dan Budaya ini mengusung rangkaian acara utama berupa kirab gunungan hasil bumi, bazar UMKM, kontes kualitas bawang merah, talk show inspiratif hingga pelepasan ekspor komoditas bawang merah secara resmi. Panggung festival dipandu oleh pembawa acara Indra Bekti serta Kristi Kolondam, serta dimeriahkan oleh penampilan deretan artis papan atas nasional meliputi Jirox, Hijau Daun, Habib Hussein Jafar Al-Hadar, Hadat Alwi, Salsa Bila, Bintan, Arlida Putri hingga Eka Montana. Beralih ke informasi lainnya, Banyumas Heritage Week atau BHW 2026 digelar di Heterospace Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Kamis hingga Minggu 10 hingga 13 September 2026 dengan mengusung tema 130 tahun su atau mas kami sero judal Stot Trump Mats KP atau SDS atau kurator pameran Jatmiko Wicaksono menyampaikan bahwa pameran ini memamerkan sekitar 150 arsip autentik hasil riset sejak tahun 2009 mulai dari gambar teknik, foto hingga dokumen perjalanan sejarah kereta uap Lembah Serayu yang beroperasi sejak 1896. Rangkaian BHW 2026 dimeriahkan dengan galeri tour, lokakarya rekonstruksi 3 dimensi stasiun heritage, jelajah SDS Land, diskusi sejarah bersama pakar, hingga penganugerahan Kosta Sanggraha bagi pegiat arsip lokal yang diharapkan dapat memperluas literasi dan memperkuat kolaborasi sejarah lintas generasi di Banyumas Raya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Mas Bayu. Kami ucapkan terima kasih panjenengan di siang ini masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang tentunya masih mengudara di FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Pada akhir pekan ini, sahabat budaya, Sabtu 12 September 2026 siang ya, senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya insyaallah hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, tentu dengan beragam acara, informasi, musik yang sudah kami siapkan untuk menemani siang panjenengan semuanya di siang ini hingga jelang pukul 12. Sahabat budaya, seperti biasa kita akan ngobrol, kita akan bagikan informasi berkaitan dengan UMKM ya, dalam acara Prigel Teras UMKM Pro 4 Semarang. Pada siang ini kita akan mengangkat satu topik, ini topiknya berkaitan dengan cemilan ya. Cemilan tapi unik karena ini memadukan apa ya, budaya modern tradisional gitu nje, karena topiknya adalah cookies sahabat budaya, jamu jun. Nah, piye coba, cookies tapi jamu gitu ya, jadi cemilan ya, cookies kekinian tapi ada unsur tradisionalnya juga, jamunya ada, jamu jun ya. Kita nanti akan ngobrol terkait dengan topik tersebut dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir. Beliau jauh dari Mijen, sahabat budaya, tadi sempat berbelok arah dulu, berputar begitu ya, karena ada gelaran MTQ juga di Simpang 5. Ada Ibu Oni Kristianingsih ini ya.

0: ya. Nanti juga Fahri penasaran dengan inovasi apa yang sudah dilakukan, karena dulu itu saya pernah ya bersama Bu Oni juga dalam acara Prigel ya, waktu itu juga jamucun topiknya.
1: Iya.
0: Ini nanti Fahri akan menanyakan terkait dengan perkembangannya sampai sekarang ini. Tapi sebelumnya kita persilahkan juga monggo sahabat budaya untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya, mau bertanya, mau penasaran juga dengan produknya Bu Oni, ini silahkan saja kami persilahkan di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya, WhatsAppnya Perempat Semarang di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Baik Bu Oni, ini sebelum nanti kita lanjut membahas tentang cookies, karena sudah lama juga kita tidak bersua, dan sahabat Buddha juga saya yakin sudah tidak ingat begitu ya. Barangkali bisa diceritakan ulang dulu Ibu, pengenalan terkait dengan usahanya panjenengan di Jamu Jun ini. Monggo, produknya apa saja sih Bu, dan yang ditawarkan untuk saat ini perkembangannya seperti apa, silahkan bisa diceritakan.
1: Baik Mas Fahri, terima kasih. Saya sudah dipanggil kedua kalinya ya di Pro 4.
0: Alhamdulillah masih setia ya Bu ya.
1: Alhamdulillah. Saya sedikit ini lagi flashback lagi di apa Rasyafa. Kebetulan nama brand kami kan Rasyafa Mas.
0: Oh nji, ini nah, Rasyafa ya.
1: Rasyafa itu saya ambil dari ketiga nama anak saya, Rafan, Aisel, sama Arfa.
0: Digabung jadi satu ya Bu ya.
1: Rasyafa, unik ya.
0: Oke.
1: Terus alhamdulillah, singkat cerita tuh dulu saya tuh memang suka mengonsumsi jamu jun ya Mas. Karena bertambah perkembangnya ini apa namanya, waktu kok kayaknya jamu jun juga sudah mulai memudar ya, untuk ininya yang jual juga. Kemudian saya terlintas juga saya untuk membikin sendiri dan untuk menjualnya. Alhamdulillah di awal memang dulu tuh saya kerja mungkin belum fokus juga ya. Baru di tahun 2020 untuk semua legalitas itu alhamdulillah sudah komplit. Makanya dari itu di tahun 2020 itu kami mengepakkan sayapnya.
0: Wah, waduh. Sudah mulai berani membentangkan sayap ya, mengepakkan bahkan. Oke.
1: Okay. Terus kemudian di awal kami hanya mengolah jamu jun itu yang ready to drink, kemasan botol. Kemudian kami berinovasi lagi untuk biar bagaimana caranya, karena waktu itu ada pemesan yang di luar Jawa Tengah. Kebetulan di waktu itu yang Jakarta, kemudian merambah ke luar pulau Mas. Nah di situ saya mulai tertantang bagaimana caranya jamu jun ini masih bisa dinikmati, tapi basi.
0: Terus istilahnya masih awet sampai pengiriman bahkan di luar pulau juga. Betul. Ya Bu Oni ya. Oke baik.
1: Nah kemudian saya terbesit untuk membuat jamu jun ini dikeringkan awalnya. Tapi bukan simplisia ya.
0: Bukan, terus, dikeringkan.
1: Iya, biar ketahanannya lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah kami dengan berjalannya waktu dan coba-coba kayak gitu.
0: Trial R&D gitu-gitu ya, punya percobaan, riset.
1: Terus, ya benar. Terus akhirnya kami ini Mas bisa cuman mungkin kami beda di kekentalannya.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Memang untuk yang siap minum itu kan memang seperti aslinya ya, jamu jun pada umumnya itu legit, pedes, kental kayak gitu. Nah yang bubuk ini memang tidak sekental yang ready to drink. Kemudian setelah

0: yang pupuk ini bisa diterima di pasaran, kami berinovasi lagi, Mas. Bagaimana caranya ampas dari jamujun ini
1: tidak terbuang,
0: iya, itu
1: ya.
0: Terus kami akhirnya terbesit untuk dijadikan cemilan sehat seperti itu. Yang dimana kami olahannya itu non-telur. Jadi,
1: non-telur.
0: Iya, jadi untuk vegetarian pun aman untuk insya Allah mengonsumsi ini. Kami ada yang varian apa gluten free, sama yang masih terigu. Tapi dengan dua-duanya ini kami non-telur semua.
1: Oke, baik.
0: Kami juga menggunakannya gulanya kami gula palm sugar.
1: Palm sugar ya.
0: Iya.
1: Gula aren, sahabat budaya.
0: Kemudian tidak hanya itu, kami apa namanya yang baru lagi banget ya, Mas. Alhamdulillah Rahasia Fai itu masuk di Brinkubator Nasional 2026.
1: Oke. Ini tahun kapan? Ini. Tahun ini, Bu?
0: Iya. Tahun ini Brinkubator Nasional 2026.
1: Untuk produk yang apa atau bagaimana?
0: Semua.
1: Semuanya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi di mana kan olahan jamu itu mempunyai turunan. Mempunyai satu turunan yang bervariasi. Seperti itu. Kami kemarin ada pendampingan onset ke rumah-rumah gitu. Kebetulan dari Brinkubator Jakarta kunjungan ke tempat kami. Kayak gitu. Saya ya sesuatu sekali sih, Mas, soalnya itu nasional ya.
1: Iya, skalanya sudah nasional, sahabat.
0: Iya,
1: kita,
0: jadi
1: ya.
0: Terharu juga sih, Mas.
1: Kayak gitu. Waktu itu apa, Bu, yang di apa ya istilahnya dekorasi atau yang apa namanya dilihat oleh Brinkubator apa saja aspeknya?
0: Itu yang terutama tuh kearifan lokalnya.
1: Oh, kearifan lokalnya, yeah. Karena jamunya tadi,
0: yeah.
1: Ya.
0: Terus karena waktu itu kan mijun kok kayaknya namanya tuh ke asing-asingan gitu toh, Mas. Padahal mijun itu saya singkat dari minuman jamujun seperti itu.
1: Saya kira mijenjun bukan ya. Mijun minuman jamujun.
0: Kayak gitu. Terus akhirnya di situ saya itu di awal ditelepon, Mas, ditelepon dari Jakarta. Kirain kan karena takut ya, Mas, hoax-hoax itu tuh, Mas.
1: Iya.
0: Ternyata akhirnya saya lolos. Jadi di Semarang itu ada tiga, yang dua kota Semarang, yang satu itu kabupaten. Yang ikut nominasi Brinkubator Nasional itu.
1: Tadi ya, baik.
0: Terus ya sesuatu banget lah, Mas, bisa masuk nasional.
1: Dirintis dari awal dulu, legalitasnya kumplit 2020 sampai sekarang masih konsisten, akhirnya masuk ke Brinkubator.
0: Iya.
1: Tentunya pencapaian ya, Bu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Baik.
0: Ya meskipun kami juga sudah apa namanya, tapi kan kalau lingkupnya nasional tuh baru Brinkubator ini deh,
1: yeah.
0: Kayak gitu.
1: Dan itu nantinya apakah akan menambah motivasi panjenengan juga untuk menginovasikan produk-produk terbaru? Nah, ini gimana, Bu One?
0: Ya, kemarin itu kebetulan tamu dari Jakarta bilang kalau saya kan ini ya cerita, ini jamuku tuh kalau di anak muda kok kayaknya kurang, Pak, kan kayak gitu ya. Soalnya kalau memang mereka belum mencoba, itu
1: ini yang jamunya ya, yang minumannya ya.
0: Iya, itu kan imajinnya sudah enggak ini ya. Padahal kebetulan kan di tempat kami juga di visit sama anak-anak sekolah juga, Mas.
1: Oke, untuk kunjungan belajar begitu bisa.
0: Oke, baik. Gitu. Terus apa? Akhirnya katanya, "Ibu, ini aja dirubah biar nanti anak-anak muda juga bisa menikmatinya." Dikasih varian rasa.
1: Waduh. Minumannya dikasih varian rasa.
0: Kayak maca kayak gitu loh, Mas. Lah nanti rasanya kayak gimana? Kayak gitu.
1: Oke, baik.
0: Terus
1: baik.
0: Akhirnya kembali lagi ke ini ya, cookies. Cookies ini juga sama, Mas. Cookies itu, saya tuh takutnya di awal karena ini kan ampas dari jamu ya, Mas.
1: Iya, yeah, betul.
0: Takutnya tuh terutama anak-anak itu nggak bisa nerima apa ya namanya rasa terutama terus bentuknya juga. Tapi alhamdulillahnya mereka juga suka.
1: Suka mereka.
0: Itu real loh Mas, aku apa namanya, ini rasanya itu mereka yang ngomong sendiri.
1: Mencoba testi atau sampel begitu, dan mereka suka dengan rasanya. Tapi kalau untuk biskuit dari jamu ini rasanya seperti apa Bu? Maksudnya gambarannya gitu ya, karena saya belum coba.
0: Nah, ini saya bawa tester, mau coba deh
1: dicoba. Ini sembari saya siaran, saya butuh penjelasan juga, apakah rasanya biskuit seperti pada umumnya atau ada rasa jamu-jamunya?
0: Iya, ada rasa jamu-jamunya. Coba deh Mas, ini yang saya kebetulan bawa dua varian, yang gluten free sama yang terigu. Nah, yang panjenengan coba ini yang gluten free.
1: Yang gluten free?
0: Iya. Kemungkinan kalau gluten free itu rempahnya agak soft ya.
1: Iya, betul. Betul.
0: Agak soft, tapi kalau yang masih terigu biasa
1: lebih
0: agak
1: kuat.
0: Strong,
1: ya. Lebih kuat aja. Itu maksudnya rasanya untuk jamunya masih kuat atau bagaimana?
0: Terutama jahenya yang strong sekali.
1: Tapi yang ini tadi gluten free saja Fahri rasakan, masih ada, masih kerasa jamu-jamunya masih terasa. Yang ini lebih strong lagi yang satunya. Oke, baik.
0: Monggo,
1: ini nanti kita akan coba dulu sahabat budaya sembari kita beri kesempatan untuk panjenengan ya. Wah, luar biasa ini penyiare konyo bose gitu. Ini luar biasa terkait dengan inovasi terbarunya dari jamu junya Bu Oni ya, Raisyafa. Ternyata sekarang ada cookiesnya gitu, jadi cookies jamu jun gluten free maupun yang tidak ya, yang strong maupun yang soft ada semua. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi saya tak nyoba dulu ya. Satu tembang untuk panjenengan sahabat budaya pengawan sore di Prigel siang hari ini.

0: Aroma Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Yang Mas Bayu masih dalam acara Prigel ya, Teras UMKM di siang hari ini, masih dengan topik cookies jamu Jun ya. Ini tadi kita pertama adalah flashback, diawali dari jamu Jun yang minumannya, terus karena ada apa namanya ya, tuntutan zaman, tren pasar juga, supaya juga merambah ke kalangan yang lebih muda-muda gitu ya, yang sukanya ngemil. Bu Oni ini menginovasikan yang namanya cookies jamu Jun. Sudah saya coba, sahabat budaya, dan ini memang unik ya Bu ya, karena gimana ya, jamu tapi kita makan gitu loh, bukan kita minum gitu ya. Rasanya masih kuat, masih apa namanya, masih terasa ada jaenya, ada beragam rempah yang dipadukan, tapi dalam bentuk cookies atau kue kering, sahabat budaya. Ini monggo untuk panjenengan yang penasaran, barangkali nanti bisa menanyakan langsung ya. Kita bacakan dulu nih, ada atensi yang sudah masuk. Bu Anggun Sumber Barokah, enak Mas Fahri, itu menunya saya banget gitu ya. Monggo di Meranggen ini barangkali bisa pesan ya nanti ya. Bu Anggun terima kasih. Ada Bu Endah juga, Pak Rofik yang di Pancur. Nyimak dulu saja Mas Fahri ini sambil bekerja soalnya, monggo. Ini kita lanjutkan ya Bu Oni ya. Tadi kita spesifik ke cookiesnya sekarang.
1: Ya.
0: Kalau sekarang ada berapa varian produk cookiesnya? Mungkin bisa diceritakan satu persatu dulu.
1: Kalau kue Junnya itu ada dua varian, yang dimana ada original sama biji selasih.
0: Yang original sama?
1: Biji selasih.
0: Biji selasih, oke.
1: Terus untuk yang cookies jadulnya itu harusnya pakainya osinya di Langian aja ya, Pak.
0: Iya, itu karena kalau misal kita bisa tampilkan ya pendengar ya, untuk packagingnya memang cookies jadul Oisio gitu. Harusnya ini sekalian saja tadi ya Bu ya, Jun-jun itu tadi.
1: Iya. Kalau yang cookies jadul Oisio itu kita ada 4 varian, yang dimana ada original, kopi, kacang, sama koko chip.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Baik.
1: Untuk yang OCO ini, yang best sellernya tuh kalau di Jogja itu yang kopi. Terus kalau yang di Semarang itu ini, kalau anak-anak muda yang Coco Chip.
0: Oh, beda-beda ya Bu ya, Jogja kopi, Semarang Coco Chip.
1: Iya. Terus apa namanya, Coco Chip sama ini Mas, yang ori, yang Oisio ya.
0: Tapi yang Oisio nun sewu itu juga dari jamu juga.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dari jamu Jun juga, cuman kami beda di olahan tepungnya. Ya gitu. Kita masih menggunakan terigu.
0: Oh, jadi tidak apa namanya, tidak gluten free ya Bu ya.
1: Iya, jadi kalau untuk yang anak-anak autis atau mungkin yang nun sewu apa namanya?
0: Ya ada keterbatasan ya Bu ya.
1: Itu belum bisa.
0: Belum bisa ya untuk yang Oisio tadi.
1: Iya. Kemungkinan bisa saya alihkan untuk di kue Junnya.
0: Gitu. Kita spesifik kue Jun dulu nih Bu ya. Karena tadi kan ada berapa? Dua ya Bu ya. Dua jenis. Ini yang pertama dulu, yang tadi soft begitu. Ini bisa dikenalkan. Seperti apa ini Bu? Cara produksinya, terus ini sebenarnya di dalamnya ada apa saja? Yang gluten free dulu coba ini.
1: Kalau di gluten free itu kita menggunakannya tepungnya pastinya yang gluten ya Mas, rendah gula. Dan itu untuk rempah-rempah dari jamu Junnya kami ada apa namanya, prosesnya itu beberapa kali penyaringan. Jadi dari prosesnya awal itu jamu Jun yang ampasnya pengeringan dengan sinar matahari alami, terus kita olah lagi dengan di oven, kemudian habis itu kita blender, kemudian kita sangrai Mas. Jadi ada beberapa step.
0: Jadi sampai kering seperti itu Bu atau bagaimana?
1: Sampai kering. Jadi untuk kadar airnya memang benar-benar berkurang.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Untuk ambasnya dikeringkan dulu ya, kemudian setelah itu sampai membentuk bola-bola seperti itu.
1: Itu kalau bola-bola itu kami tuh ini Mas, pakai cetakan sih Mas sebenarnya.
0: Oh ada cetakannya.
1: Iya pakai cetakan. Dulu itu agak gede ya.
0: Karena manual atau bagaimana?
1: Sama, ada cetakan.
0: Oh, okay.
1: Cuman ada ya masukan. Ini kalau semisal kuenya dikecilin bisa enggak kayak gitu. Ya terus akhirnya soalnya kalau kebesaran yang makan udah usia ini Mbak. Nah,
0: susah ya.
1: Iya, enggak habis-habis. Okay, katanya gitu. Baik. Jadi kalau makan disisain gitu nanti ya kalau masih enak dimakan gitu loh mikirnya itu seperti itu. Terus akhirnya saya ini lagi saya olah lagi menjadi butiran seperti ini Kak. Kayak gitu. Tapi kemarin saya didatangi sama Bu Inkubator. Itu malah meminta yang lebih gede.
0: Oh, jadi masukan dari pusatnya dari Bu Inkubator malah kebayangnya yang lebih gede.
1: Mau nih ini kalau semisal dibuat segini gede gitu bisa enggak? Wah, saya juga malah bingung ya, Pak. Di awal saya sudah segitu, Pak. Sesuai ukuran cookies kan memang agak kayak apa namanya? Cookies go time itu kan segitu toh, Kak. Tapi ada saya bilang kemarin ada review, Pak. Jadi
0: dari customer langsung ya, konsumen langsung ya. Jadi yang lebih valid.
1: Kayaknya saya rubah ini kok malah jadi kayak gitu lagi yang.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu sih.
0: Kalau yang satunya ini yang bentuknya agak beda, ini agak lebih kepeng begitu ya, tidak yang bulat seperti bola. Ini lebih strong atau bagaimana tadi Bu Oni?
1: Ya kalau untuk yang cookies jadul OCO memang untuk rasa jamunya lebih pekat, lebih kuat.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang kita masih penyaringan sama seperti yang kue cun, cuman lebih ke ininya ya, lebih yang bisa membedakan karena kan ini bukan untuk yang lebih dominan mengkonsumsi. Jadi kami bisa untuk membedakan antara kue cun, berarti nanti kalau yang suka rempah bisa mengonsumsinya di kue cun, di
0: jadul,
1: ya. Tapi kalau yang untuk rendah gula kita di OCO gitu aja sih Mas.
0: Oke, jadi pilihannya begitu ya. Ada pasarnya masing-masing dan tentunya ini sudah ya legalitas komplit semua ya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Bu Oni nanti kita akan sambung lagi obrolannya karena ini juga ada Pak Partiono yang bertanya. Nah, kita bacakan ya Pak Partiono ya, tapi ditunggu dulu karena saat lagi kita akan mendengarkan kumandang adzan ibadah sholat duhur sahabat budaya. Bu Oni juga ini silahkan saja untuk Kang Mas Bayu yang memeluk agama Islam ya dan berada di Semarang dan sekitarnya. Kami persilahkan untuk segera mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat duhur.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: والصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, setelah dikumandangkannya dan ibadah sholat duhur, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya. Kita lanjutkan terkait dengan Prigel Teras UMKM Prompat Semarang siang hari ini, masih dengan topik kukis jamu jun ya. Kukis jamu jun yang tadi juga ada apa namanya kue jun, ada yang kue jadulnya juga, ini tinggal pilih saja sesuai dengan selera. Kita mulai bacakan pertanyaan dari Pak Partiono, boleh ya Bu Oni ya? Kita bacakan ini Pak Partiono di Borobudur, Kemangarum, Semarang Barat ya. Mas Fahri, tolong tanyakan ke Bu Oni di mana jual jamu jun. Ini mungkin yang minumannya ya, yeah. Jamu jun dan apa khasiatnya untuk lansia seperti Pak Partiono ini yang usianya sudah 71 tahun. Ini silakan Bu, bisa disampaikan terkait dengan penjualannya panjenengan di mana, bagaimana, dan tadi ini ada yang menanyakan khasiatnya juga. Silakan dijelaskan.
3: Baik. Dengan Pak Partiono nggih.
2: Iya, betul.
3: Sementara ini Pak, saya masih kalau memang toko itu belum punya. Untuk kedai itu belum punya, insyaallah kedepannya doain aja ya Pak.
2: Bismillah ya Bu ya, insyaallah ya.
3: Bismillah. Terus untuk saat ini mijun itu baru di toko oleh-oleh sih Pak. Tapi Bapak boleh chat kami di WhatsApp kami, mungkin nanti bisa disampaikan sama Mas Fahri.
2: Siap, nanti tak kirimkan.
3: Nah, itu nanti kami juga memiliki apa namanya pengiriman sendiri juga ada. Nanti semisal pakai Maxim atau Grab juga boleh. Kalau untuk manfaat itu sebenarnya kalau jahe pasti tahulah ya Mas. Untuk penghangat ya.
2: Penghangat
3: ya
2: badan,
3: gitu.
2: Ya,
3: jadi,
2: imun.
3: Nah, semisal Bapak lagi gak enak badan, mungkin minum itu mungkin bisa membantu lah setidaknya kalau masuk angin, kayak gitu.
2: Baik, jadi bisa chat nanti ya, karena Semarang Barat ya masih lumayan jauh juga sih dengan,
3: yeah.
2: dengan WeChat nanti bisa diantar atau di apa, yang penting nanti bisa menghubungi terlebih dahulu, karena apa namanya untuk outlet ini masih belum ada. Dan tadi disebutkan toko oleh-oleh, kalau untuk di Semarang ini di mana saja Bu Oni?
3: Itu ada di ini apa namanya Kesatrian, jalan ini lah Mas, yang Kalibanteng itu lah Mas.
2: Jadi Pak Mularsi sekitar
3: Mularsi,
2: situ ya.
3: Itu terus ada di Lawang Sewu. Terus yang di atas itu ada di Akpol dari.
2: Oh, oke, dekat Akpol.
3: Iya.
2: Jadi itu sudah ada di beberapa titik di Kota Semarang, silakan saja. Dan itu kalau yang di toko oleh-oleh, biskuitnya saja atau jamunya juga, Bu?
3: Kalau
2: Oni,
3: jamunya itu yang kering, Mas.
2: Jamu kering ya.
3: Yang bubuknya itu yang tinggal seduh. Jadi itu enggak usah dikasih gula, enggak usah. Itu hanya kita tinggal tuang air panas aja sih. Gitu.
2: Baik, baik. Jadi mungkin Pak Partiono tadi kalau semisal mau ke yang di Kasatrian gitu ya, Pak Mularsi sana juga boleh gitu je, atau mau main ke Lawang Sewu ya, untuk sahabat budi semuanya ini nanti tinggal lihat saja jamu jun ya dari Raisyafa. Baik.
3: Tapi mungkin kalau ke Kantalan beda ya Mas, yang siap minum sama yang ini. Jadi saya infokan terlebih dahulu.
2: Jadi yang ready to drink sama yang tadi apa namanya bubuk begitu itu beda,
3: beda
2: ya Bu ya. Ya kalau mau marem yang ready to drink harus order dulu.
3: Iya PO kami sistemnya.
2: Oke, begitu ya Pak Partiono, semoga terjawab. Untuk Pak siapa lagi, Pak Juni Abadi, terima kasih sudah monitor. Pak Prasetyo yang di Bujanggading juga terima kasih. Jih, kita lanjut lagi. Ini jelang penutup, Ibu barangkali bisa disampaikan terkait dengan inovasi yang sedang direncanakan atau yang dalam waktu dekat ini akan rilis produknya, ada enggak dari Raisyafa ini?
3: Insya Allah ya Mas, kedepannya kami akan menambah produk baru yang tadinya siap minum kayak Mission Ready to Drink, akan varian buat kaum muda, anak-anak muda. Terus yang keduanya kami insya Allah nanti ada permennya.
2: Permen?
3: Iya.
2: Permen dari jamu atau bagaimana maksudnya?
3: Iya, permen dari turunan dari jamu Jun.
2: Okay.
3: Masih turunannya juga.
2: Bahannya dari apanya itu Bu Oni? Jamunya atau ampasnya atau apa kalau permen
3: dari
2: itu?
3: Dari olahannya, dari jamunya.
2: Oh, dari jamunya. Iya. Prosesnya gimana sih Bu, untuk apa istilahnya ya, kan jamu kan cair ya?
3: Iya.
2: Mengeraskannya, membentuknya jadi permen begitu.
3: Itu sama sih Mas, sebenarnya kan kalau gula kan kental ya.
2: Oh,
3: nah, itu
2: okay.
3: Diambil di situ.
2: Kayak gitu. Jadi ada yang untuk kaum muda tadi sama permennya ini lagi diusahakan ya Bu ya, semoga saja bisa rilis.
3: Ini baru
2: rilis.
3: Di apa ya istilahnya,
2: coba-coba.
3: R&D ya.
2: R&D, coba-coba. Ya ini semoga bisa menambah nanti varian produk dari Raisyafa ya Bu ya.
3: Amin.
2: Terakhir Bu Oni bisa disampaikan untuk sahabat Buda semuanya dan barangkali untuk masyarakat yang ingin memesan begitu ya, nanti WhatsAppnya boleh saja disampaikan monggo kalau semisal berkenan ya. Harapan untuk Raisyafa ke depan, dan silakan kalau ada masyarakat yang mau pesan bisa kemana, monggo.
3: Baik, untuk masyarakat khususnya Semarang, kalau mau produk dari Raisyafa mengersak ke jamu Jun, itu bisa chat di WhatsApp kami 081 9010 82772. Kemudian untuk mau order yang ready to drink, kami sistemnya PO Bapak. Kayak gitu.
2: Berapa hari sebelumnya atau berapa jam sebelumnya paling tidak?
3: Main satu ya. Kalau pas tidak ada barengan ya main dua lah Mas. Yeah. Itu maksimalnya lah.
2: Baik.
3: Itu.
2: Oke.
3: Okay. Dan kedepannya insya Allah pengen doain biar kami memiliki kedai sendiri.
2: Nah ini yang sedang diusahakan ya, ada outlet sendiri ya Bu ya.
3: Iya, amin.
2: Baik. Ada pesan juga barangkali untuk teman-teman UMKM di Kota Semarang yang saat ini sedang merintis usaha yang barangkali sama juga dengan Bu Oni. Apa pesan panjenengan sebagai yang sudah cukup lama?
3: Untuk teman-teman teman-teman UMKM, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah menunda apapun itu, karena penundaan itu adalah sebuah langkah yang tertunda. Jadi apapun yang kamu pikir dan apapun yang terlintas di benakmu, sebisa mungkin kamu uraikan. Maksudnya uraikan tuh kamu praktekan.
2: Ya, eksekusi ya.
3: Iya. Okay. Jadi jangan menunda-nunda apa yang memang kamu dalam usahamu itu untuk kedepannya. Seperti itu sih Mas.
2: Baik.
3: Gitu. Jadi tetap semangat, tetap jaga diri. Terutama untuk kesehatan seperti itu.
2: Kalau misalnya ada ide ya langsung dieksekusi gitu ya, jangan menunda-nunda tadi ya, luar biasa. Yang penting tetap semangat, dan untuk Bu Oni juga ini tetap semangat berinovasi terus ya Bu ya.
3: Amin.
2: Dan ikut berbahagia juga dari Brin tadi ya, Brinkubator ya Bu ya. Nah ini sudah ada, sudah diakui secara nasional sahabat budaya ini, semoga ke depan bisa terus meningkatkan apa ya, branding daripada Raisyafa ya Bu ya.
3: Yeah.
2: Sehat selalu untuk Bu Oni.
3: Amin.
2: Dan untuk Bapak juga ini karena bersama keluarga juga sahabat budaya. Dan adik juga ini sekeluarga, saya doakan sehat semuanya, sukses selalu.
3: Amin.
2: Lain kesempatan boleh kita sambung kembali Bu Oni ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Terima kasih untuk siang ini, kita akhiri dulu. Terima kasih untuk panjenengan yang sudah menjelaskan tadi, dan sahabat budaya juga terima kasih atas segala atensi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi baru juga untuk panjenengan di siang hari ini. Kita akan bersua kembali nanti dalam acara berikutnya. Terima kasih, tetap bersama kami Promat Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.
1: Promat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: sampai syukat yang duk. Makasih lho, Mbah Lutah teh bawain bekal.
1: Iya Mbah, si Mbah pasti ya capek kan. Lawang dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya Mbah.
0: Iya. Ya duk, aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama si Mbah. Si Mbah hebat.
0: Hebat gimana duk?
1: Ya, si Mbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar, terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka males-malesan, Mbah.
0: Oh lah, si Mbah ya memang harus begitu dong. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak si Mbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Nah, begitu. Pinter, cucuku memang pinter.

Inji Kang Mas Bayu Purwamiyarso sutresno ngaturaken kenging panuwunan dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Nganci wonten ing acara salajengipun inggih menika guyon maton utawi dagelan kanthi lampahan utawi rairahan siang punika Kamandaka Wuyung katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Wong ketok.
1: Tok kuse iki ora mung sak arepe dhewe mung ucuk-ucuk mung genak-genik wong loro mung paitan tresno tok.
0: Niku
1: karo nggung piye ana? Kaya ngono kuwi karo ndelok kuwi mau bibit bobot bebet kuwi mau. Nek kira-kira mung paitan apa-apa, lha go apa?
0: Paitane kok
1: apa? Apa kuwi paitane cah jenggis kaya ngono kok. Wis, aku ndelok potongane wis aku sebel. Tak kandhani. Wis ora duwe potongan cah kuwi. Bapak. Harapane wis tipis. Masa depannya masa ono kok mau ngapa?
2: Lah kula niku nggih. Ampun, bapak kok iso isane. Lah niku napa ampun ngerti jaba kalian jero kula.
1: Kuwi ning nggon buku wis ono nek potongan kaya ngono kuwi calon pencilaka nok.
0: Nggih.
1: Karo Daryanto kok anggere wong jare Bob Daryanto. Wis anake mindrindil lak kandhani.
0: Pak, upamane cilaka. Ning nek pun kula niku pancen bapak niku pun nglilani kula dadi bojone Mas Daryanto mboten napa-napa kok.
1: Ora entuk.
0: Lakonane, Pak.
1: Tetep tidak boleh
2: sebab pe Pak.
1: Sebab pe bapakku wis duwe angen-angen.
2: Wah.
1: Woi, angen-angen bapakku mernahke anak supaya ini anak iki bisa mulya, bisa mukti wibawa, duwe bojo iki sing bener kok.
0: Nggih.
1: Ora mung waton bojo milih waton bojo nok.
0: Lah terus
1: tak pernahke bapak iki.
0: Karepe bapak?
1: Bapak wis nyepake.
0: Nyepake
1: calon bojo.
0: Oh,
1: kanggo kuwi jodohmu ki kuwi tak kandhani.
0: Oh.
1: Sesuk bapak yo melu kondang.
0: Iya
1: ta?
0: Nggih.
1: Ha iya.
2: Terus?
1: Lah ya kuwi kok melu terus-terus
2: kepiye? Nah, ya terus pipun kok gak ajeng metu ngerti wong lanang kan jodohne tapi kuwi.
1: Sesuk.
0: Nggih.
1: Tak entuke.
0: Nggih.
1: Paling ora ya ta.
0: Nggih.
1: Wih, Raden Kamandaka.
0: Kula.
1: Lah iya.
0: Tendoke Raden.
1: Raden Kamandaka. Ngapa?
0: Raden.
1: Kok mung cang lekutis kaya ngono
2: dipe. Kaya seneng-seneng ta kowe iki, Juna?
0: Aku krungu jeneng Raden
1: kuwi saiki, Mas. Napa
0: Raden Kamandaka iki lho, Mas?
2: Lah iya mung Raden Kamandaka kok njur karo aku njur mlengos lek ya kudune iki ra ya kowe iki ngewangi aku.
0: Aku ki genahke karo bapak-bapak iki. Iki lek ketemu Raden
1: Kamandaka iki nang kaya Bob Daryanto. Singkirke. Raden Kamandaka. Bagus ya ta.
2: Ning niku tenanan apa mboten, Pak?
1: Iya
2: kok jenengan niku pripun?
1: Lho lak nek ra karo Raden Kamandaka trimo ora? No.
0: Oh.
1: No we.
0: Lho. Lah mongko aku
1: niku ora entuk. Nek ming Daryanto pokoke tetep ora entuk.
0: Waduh, mongko kula niku pun sumpah-sumpah.
1: Lah ora pun sumpah-sumpah nek koyo ngono kuwi. Manut wong tuwa.
2: Pak,
1: jenengane manut wong tuwa.
2: Niku pun penggalih saya.
1: Wah, aku wis harga mati ora usah pikir-pikir bae.
0: Kudu kula kali disini
1: Raden Kamandaka.
2: Kuwi antep-antepan lho.
1: Ora ning nggon antep-antepan, sing itu jan iki wong tuwa. Sing ijabke iki wong tuwa, ora kowe dhewe. Kuwi sakmu dhewe apa dhewe?
0: Apa ya awake dhewe kelakon aku karo kowe le arep
1: bebojoan
0: cabar.
1: Tetep kudu kelakon kok. Kelakon karo Raden Kamandaka rasa karo Bob kaya ngono kuwi. Nggo apa? Kepiye
0: iki? Aku aja nangis, Mas. Aku njuk melu nangis.
1: Nangis ya men tak ngopo?
0: Nek wong kula niku ya pedhot terus nang sampean bapak niku
1: ngoten niku. Sesuk disambung karo Raden Kamandaka
2: kuwi. Sampean niku ndremeng napa saestu ling
1: ndek. Pokoke Daryanto pedhot. Putus hubungan.
0: Aduh.
1: Sesuk kowe tak entukke Raden Kamandaka titik. Wis, Daryanto ngalih.
0: Mas.

0: Lah kok piye lah mewek-mewek wong.
1: Kuwi luwe iki dilapi.
0: Iya.
1: Eh, kaos iki benake kok njur kaya bocah lho, nek nesu kok kaya ngono.
0: Tak uwel-uwel tak nggo nganu.
1: Ngopo? Kok rumah-rumah sak urip kok digegering dhewe pikire iki digawe susah.
0: Wong loro Mas Giman sing gegering kuwi ya antarane cintaku karo aku dhewe ngono lho.
1: Ngerti cinta bareng ta?
0: Wah, lha kok piye semene ra ya.
1: Iya. Ngapa kok lho kaya bunek banget ta pikiranmu
0: ki? Ya cetha bunek ta ya.
1: Delok kiraimu ku lho aku ki ketok kaya melas.
0: Piye? Raiku piye?
1: Ayo biru arem ra karu-karuan. Wong ki rumah lumrahe lho ki nek seneng dirubung bondo aku. Kok kaya dirubung lelara ta rumah sak kemalan.
0: Wis ngene iki lho. Nek aku kuwi wis cetha antep-antepan. Ngerti toh pacangan yang kuwi?
1: Diseruk
0: Sri Lestari.
1: Ayo isih rek ae to.
0: Putrane Pak De Kamto, Pak Kamto.
1: Wis wong kowe mbiyen nek do ngarep apa kepethuk arep patemon, aku sing tak kon ngeterke layang kok. Ngerti aku wong ora iso nulis.
0: Heeh, njot tak kon nuliske sisan to. Mulane iku.
1: Ayo piye karo si Sri piye? Ya nek congkrah ki lumrah sing jenenge nganggo sulaya, lumrah ora nyuruh nunggu nangis ngono kuwi ah.
0: Lah nek dipisahke mongko karo Dek Sri iki yo wis mantep cah loro kaya arep dadi siji. Ning wong tuane Mas Giman.
1: Wong tuane arep pek.
0: Kepiye to kok dadi wong tuane kok tak pek.
1: Lho wong tuane kepiye? Wong kuwi nek omong yo angel kok.
0: Kesikek ta. Wong tuane sing jenenge Pak Kamto kuwi ora nyetujoni, ora nayogiani antarane aku karo Dek Sri. Nek besuke kuwi bebrayan ngono lho.
1: Loh. Piye ta Pak Kamto iki? Ra ya wis ngerti to nek kowe iki wis suwelemu sambung tresno karo si.
0: Ya
1: wis. Dek Sri.
0: Wis.
1: Ora setuju ki ngopo perkarane iki ngopo? Wong tuwa saiki iki wis beda karo mbiyen.
0: Nek perkarane mono, nek kudune iki nek besuke iki nek rung cekel gawe kowe bakar ciloko ngene-ngene iki ra lumrah lan pas ya ta.
1: Iya, pancen wong tuwa duweni kuwi.
0: Lah nek sik dienggo jalaran iki sepele kuwi nek kanggoku lho.
1: Sepele iki ngopo? Arep dikentuke sapa?
0: Nah, ngene. Aku ora setuju nek karo sing jenenge Daryanto Jekinggis kuwi. Cah ora duwe bobot.
1: Kowe dunekke ngono kuwi.
0: Heeh, omong aku ra yen nek meng swidak kowe ana
1: te kok. Ya nek le dunekke ora duwe bobot ki ra apa le dunekke Jekinggis kuwi lho.
0: Tenan ya.
1: Ayo kok mengko ki ora dunekke ya Jekinggis.
0: Lah mulo kuwi aku.
1: Mbok yo kuwi ya praupanmu ki digawe rada bigar sithik dadi wong delok kowe iki seger ngono lho.
0: Apa ape tak gundul wae dadi merak ketok Jekinggis ya.
1: Piye dunek.
0: Kowe ora setuju. Kok kowe ora setuju? Aku ora setuju nek kowe kuwi entuk Daryanto. Ngono kuwi. Lah kok arep diolehke karo Raden Kamandaka wis kepiye kuwi?
1: Heh. Sik.
0: Sik Dek Sri kuwi lho.
1: Dientuke sapa?
0: Raden Kamandaka.
1: Wih. Pak Kamto ki edan, Mbah.
0: Lah mbok menapa wong aku ndemeng ngono rak ya pas to kudune.
1: Raden Kamandaka ki rak kae to nggon lakon ketoprak kae to.
0: Mula kuwi
1: sing putra ngendi? Pejajaran.
0: Pejajaran lah ya wis ora ketemu nalar to kuwi Mas Giman jur kepiye wis nek ngono kuwi aku jur piye nek ngene iki jur apa apik aku ora arep lalu bae wis to wis aja tak gondeli aku aja wis ben aku tak lalu tolong stop nang montor gek kon bali meneh gek aku tak nang ngarepan
1: kene oh dadak golek rekoso wong ngarep-ngarep lalu kok dadak nyetop montor
0: lah piye
1: ayo sing rada cekat-cekat ngono aku ya ana kali glo nek ya aja kok jur
0: ora ana banyune
1: wong kok cekak banget pikire iku mbok ora cupet
0: jam 6 kok iya wis aku nek kaya ngene iku wis ora iso mikir tenan aku Mas Giman kok aku tulung golekno solusi.
1: Oh iya kok malah kon goleke polisi iki piye
0: solusi kok polisi iki jalan keluare kuwi lho kok polisi
1: ora ngono ngene
0: heeh piye aku manut kowe saiki jiwa ragaku tak pasrah
1: karo iya rasa jur nyembang ngumpruk ngene iki kaya kon gur panggung ketoprak. Mbak ya wong ki nganggo dipikir nganggo dinalar.
0: Heeh.
1: Wis nek saka rumangsaku lho.
0: Heeh piye aku
1: kuwi. Pak Kamto kuwi ya ya kleru. Ya bener gadang anake supaya uripe iki kepenak.
0: Oh iya.
1: Mulya nek ngono kuwi ra ya tebung kleru to
0: kok. Kleru.
1: Arep entuk kok njur lakon ketoprak. Tekan kapan yo
0: ra. Tenan kuwi tenan nek nggo tak rekam ngono tak setelno mesti ngono kuwi
1: persis. Mongko kowe tresno tenan karo Desri.
0: Jan pokoke donya akhirat.
1: Nek umpama ora entuk kae
0: terima mati aku.
1: Wah, kan apik tenan kuwi, antepane atimu kuwi apik. Heeh. Ngene wae.
0: Piye Mas gimana
1: kok kan kekancan karo kowe iki ya wis suwe. Paribasan wis kaya tak anggap sedulurku dhewe.
0: Iya.
1: Tunggal bapak ibu.
0: Iya. Kuwi
1: kowe manut aku.
0: Manut aku.
1: Mune mung kowe iso lakon bebrayan karo sisir ta kuwi? Gampang.
0: Wah, tenan lho kuwi ya.
1: Kuwi cara wis to.
0: Wah.
1: Wis to kan kaya nek wong kaya bapakne Dik Sri kae kaya Pak Kamto kae kan ora dibolehke. Wes malah anane mengono kae.
0: Oh.
1: Neng kampung ya ora umum kok kae iki.
0: Mangka WCW umum lho ya.
1: Kok tegese iki lelakone kuwi
0: lho. Oh, lelakone
1: nggih Pak. Lah ya to ora tau, rondo ora tau menyang.
0: Iya ta?
1: Nah iya ta, mongko nek genduran mesti dhisik dhewe.
0: Oh, wah kaya ora dundang kowe genduran aku tau diomong Dik Sri kuwi.
1: Lah ya enteng iki apik ini nek kentengen ya dadi apik.
0: Heeh iya.
1: Wis ngene wae.
0: Piye.
1: Mengko kowe melu aku. Kowe butuhe manut aku lho tak kapan.
0: Manut aku pokoke pasrah, heeh.
1: Wis kuwi luwe dilapi.
0: Iya.
1: Kaos benake. Yo melu aku.
0: Ya, wis manut aku.
1: Kowe lakon, wis.
0: Ya.

0: wong tuwa duwe anak. Kampung ko anak iki ya ora mung elek jan yo apik. Wis. Aku dhewe mbayangke nek upamane anake akeh gak apik kabeh apa ora bingung. Ngrasake akeh siji wae ngrasake wis wah. Wis mangan ati tenan. Nek wong tuwa kuwi memang arep mernahke anake ki tak ya lumrah supayane anake sesuk kuwi iso kepenak uripe. Iso mbantu wong tuwane. Wis. Ane ora muni tak injan-injen wah wis. Jenengane Daryanto iki jan Bob Daryanto kuwi wah wis. Bocahe ora sepira nyengit. Ora gelem ora. Nek ngapeli nek kudune nek muni wong lanang tenan kuwi jenengane ngapeli wong wedok kira ya mara ning omahe. Nembung wong tuwane ora Kang Senan ning sorwet apa ora cah radong ta kuwi. Gele muni anake wong ampuh le muni mingen. Aku ndelok raine wis sebel ya aku karo jenenge Bob kuwi wis.
1: Jaman ini ngendikan sapa to kok gumremung banget tiket mau kok mburi tak rungokke.
0: Ngrasake anake dhewe kuwi Bu.
1: Si Sri. Lah kok nganggo babop niku sinten?
0: Aku kira ana kecurigaan to. Ceritane aku kira ana kecurigaan mau kuwi.
1: Nah, kecurigaan.
0: Kecurigaan karo si Sri kok mudelet-delet anger bendina kok tuku jepet, tuku jentiran. Aku mau ra nginjen.
1: Mantutke ngoten.
0: Tak tutke.
1: Terus
0: ngintil aku.
1: Jan, tujuane ra ono sik nang burine sampean.
0: Lah iya aku ra ngintil.
1: Sampean ngintil ra ono sik nang burine menah
0: ya ngintilan. Lah iya tak kok kintil. Bocah ku mau tak kintil boko. Aku yo intik-intik, Bu. Gak aku gak konangan tak.
1: Mending mindik-mindik
0: aku mesti. Mindik-mindik. Bu jebulane iki pertemuan.
1: Ten gedung pundi niku?
0: Kuwi karo Daryanto kuwi lho.
1: Oh, tarane. Tarane pertemuan ten
0: pertemuan cah loro glenak.
1: Ketemuan iku cah loro niku.
0: Pertemuan. Tembungku pertemuan.
1: Aku gregeten karo sampean.
0: Ngawur kuwi lara.
1: Ah lara ya ben.
0: Pas mudun ngawur.
1: Aku ki nak nyawang sampean ngendikan ku sese perole kedhi dadi aku yo njur. Kok kaya bojone kaya kepencet.
0: Kok njur asup pengin bae.
1: Pripun?
0: Tak indik to. Nggih. Kuwi mau pertemuan ning sorwet wong loro do glenak.
1: Lah napa niku?
0: Wis ceplukan. Ngono ning gonwet gedhe masak ning gonwet ceplukan jagongan ning gonwet ceplukan. Wis nongko. Karepe ben ketiban tawel kok kepiye ora dong aku.
1: Ngono lho. Terus
0: pripun? Aku ngomong kok tatek bengek ndane ora krungu aku.
1: Nek sampean krungu.
0: Krungu.
1: Ngomong apa mawon?
0: Ngomong kok sesuk jaman anu sesuk. Nek awak dhewe duwe bojo wong loro iso andon katresnan, iso bebrayan. Sesuk pokoknya awak dhewe duwe anak lanang apa wedok, le menele gamping to. Ketole omong kuwi empuk Daryanto.
1: Andon katresnan.
0: Andon katole opo kok masa depane mukti tak muktek kok tukake menawa empuk kinyur-kinyur. Padake urip ki gampang ya Bu ya. Awak dhewe ki rekasa. Iya ta?
1: Jane awak.
0: Dadi mukti kuwi bawa pergara kasae bekas sithik ya ta?
1: Jane awak dhewe niku ya.
0: Kae ngarep sogo iso lho Daryanto kuwi duwe pemikiran ngarep nggrogoti awak dhewe iso lho.
1: Bandane awak dhewe.
0: Iya ta? Artine awak dhewe mi siji.
1: Pak.
0: Piye.
1: Teknik kula niku bojo nggih ngandani ra ya kena
0: ta. Oh, entuk wae Bu entuk.
1: Sakniki jenenge kagungan penggali iki mbok ya ora sing bulet ngono lho.
0: Lah piye maksudmu?
1: Maksud kula niku sing dipenggali iki sing padang-padang wae. Dadi aja ngutek-utek barang sing durung karuan.
0: Lah iya bener bener.
1: Sakniki sampean wong kok gak ngrogoti bandaku. Kok mare aku melarat. Betul entuk Daryanto dadi kere. Niku ora durung karuan.
0: Ning isa lho Bu. Nek delok potongan isa. Cah kaya ngono kae isa kae.
1: Potongane
0: ngarep golek untunge dhewe kae.
1: Daryanto.
0: Isa engko nek minggu terus entuk si Sri ta.
1: Nggih.
0: Terus ngregeti awak dhewe si Sri terus dipegat. Malah cilaka awak dhewe malah.
1: Napa bojane kuntune ra ngah banget.
0: Wah, wis tenan Daryanto.
1: Areng ngregeti. Sampeyan lek golek omongan yo.
0: Lah awak dhewe kok golek bondo donya, temenanan gak mung digregeti anak mantu. Ora cilaka kuwi. Awak dhewe iki goleke bojo anake iki kudu sing pernah, sing temoto. Mosok tu
1: sing nglakon
0: Kumoto, aku batuk.
1: Sik nglakoni ndek bojone kuwi sinten?
0: Lah ya si Sri bener. Sampeyan
1: mbok kelingan. Sampeyan men jaman kedanan karo aku.
0: Iya.
1: Ora entuk aku termar gantung. Kelingan mboten sampeyan. Nah, mbok ngono
0: aku ditepak. Aku putus angsa kok. Aku masuk basut senenge karo kowe iki.
1: Asa iku mae ngendi?
0: Ya kuwi lho, putus
1: asa. Putus asa.
0: Wis ganti ta kuwi?
1: Pun sing biyen wis suwek. Sengit aku. Lah
0: iya jenenge seneng ki pancen kudu ngono. Nek apa kudu terus karo Dayana aku ora seneng ibu ning.
1: Sopo ngerti? Sesuk niku Daryanto nyambut gawe njur bare-are atusan juta.
0: Lah mikir kok sesuk mikir iki ya sing saiki sing ketok-ketok bae.
1: Sampe ya anake karep dientuke sapa? Wong Daryanto ki ya bagus. No ya bagus lho.
0: Nek aku ya Bu ya. Nek aku kuwi ki duwe pemikiran.
1: Pripun?
0: Ya supaya ne anake dhewe iki pernah tenan gitu. Awak dhewe ya seneng.
1: Nggih.
0: Arep tak entuk kowe Raden Kamandaka piye? Lho kok toprake?
1: Wes, sampean kuwi seneng le maling niku.
0: Lho Raden Kamandaka wong bagus.
1: Maling jelek Kamandaka?
0: Sapa?
1: Lho niku
0: si Kamandaka ora lenggo le maling kuwi lho.
1: Lenggo napa?
0: Le bagus. Le apa-apa duwe kepinteran perno-perno kok. Kuwi wis
1: niku-niku rak meng ketoprak to.
0: Ketoprak ki rak meng gegambaran, Bu. Ning ana tenan.
1: Ana tenan ki nek Raden Kamandaka ki ana jero mae ngendi?
0: Weh, sesuk nek ana tenan piye kuwi?
1: Ha ya ora ana Raden Kamandaka nggon crita ketoprak ya, Pak.
0: Nek ora ana tenan arep tak gawe apa war apa wara-wara. Lho. Pokoke wara-wara tak tempelke ning dindi. Pokoknya arep buka lowongan. Pokoknya
1: sapa sing Raden Kamandaka meneh.
0: Ngono kuwi, pokoknya aku nemplekke pon anakku arep tak entuke sapa sing jenenge Kamandaka entuk nglamar anakku Sisri. Piye? Ngono.
1: Delok bathuke, Pak.
0: Ngapa? Anget ta? Piye bathuk anget ra?
1: Anget.
0: Ayo mumpung anget kedo mbek ayo. Wis ngapa?
1: Aku sengit tenan ke aku.
0: Saya sangat ingin apa? Lu, awak ada ke melu dari perkara ini, Bu? Kowe aja ngawur.
1: Ha niku wong perkara
0: iki pengen toke Daryanto aku ora seneng.
1: Wong perkara iki sing gawe bundet iki sampean dhewe kok.
0: Kok kaya ngono bundet iki to?
1: Samane tekan kapan kok anake ora bakal
0: duwe bojo? Nek anake iki cilaka sapa?
1: Sing awake dhewe.
0: Lah rak ngono. Kepiye?
1: Ning sampean iki nyilakake anake, Pak.
0: Lha kok nyilakake?
1: Goleki Kamandaka niku omahe Kamandaka iki ngendi njur kepiye le goleki?
0: Kaya nggon ketoprak. Ketoprak RRI.
1: Niku
0: Raden Kamandaka kok kepiye? Ono, kaya bagus. Apa
1: niku dongeng ketoprak nggih Pak nggih.
0: Ning ana Bu. Digandani aning-aning. Kepiye to?
1: Wong wonten wong ijolke bojo tak ijolke kok sampean iki. Bunek tenan aku apa
0: kok sampean iki? Dijolke kepiye?
1: Lah bunek-bunek iki kok.
0: Iki iki ora bunek kabeh iki nek dipikir wening. Kuwi ora marake bunek Raden Kamandaka kuwi eneng tak kandhani. Tak antil sisan kowe.
1: Saiki niku ketoprake iki amale wis bubar, Kamandaka niku wis ra ono ya.
0: Ra ono ki ning ndi?
1: Ha ya wis bubar dadi wong wisan Kamandaka niku.
0: Ning aku nek ra Kamandaka trimo ora. Wis aku nek duwe penemu kudu. Kudu. Wis.
1: Wah, ngendi sing iso ngoprasake bojoku ya
0: pikir. Aku nek ra Kamandaka ora. Pokoke wis. Sisri diawatawati. Ngawong kae mutungan. Gitu diawat-awat kok.
1: Ala mutungan ya kaya sampean anake sapa?
0: Mati selalu? Lho.
1: Ngalu ora selalu.
0: Cilaka menganak siji, sing ngarep nurunke sejarah ya dhewe kuwi
1: sisan. Aturat ngono piye?
0: Nah, kuwi ngono.
1: Ngomong liteng pecotot.
0: Wis. Kene kok ngopo kok? Ah, nangis ta isa-isane.
1: Ya wis. Dinan mengi kono sampean sing marahi nangis.
0: Lek aku ki ora marahi nangis, aku kan gawe seneng.
1: Rene nak seneng seneng opo nek marahi. Seneng anake mau. Kene-kene cup.
0: Margane opo-opo ki nek opo-opo ki digawe seneng-seneng nek digawe sedih-sedih. Mergo kuwi cupet piki kuwi.
1: Kula ora cupet, kula ora seneng nek ngeten iki.
0: Nganggo ndek ibumu ben loba-loba. Nek kira-kira ora cepet, ndek ibumu.
1: Mengaku karo anake malah gedhe anake kok nganggo ndekku.
0: Kok yo nangis.
1: Ingat ora? Saiki nek anak nangis ki jarene anak polah wong tua kudu pradah, njuk pradahe bapak neng ndi?
0: Lah ya ku mau arep tak entuke Kamandaka. Lho piye ta? Pradah ta?
1: Goleke kira-kira
0: pundi? Kira-kira kowe do pasrah. Aku tak golekne. Nek ora kamandoko ora.
2: Lho, anak iki wis seneng tenan, Pak. Hmm. Anak iki wis seneng tenan, wis tresno tenan. Mbok sak endil nak ora si
1: Nang Bu Daryanto.
0: Aku aku krungu suarane kowe wis muni Daryanto memumet bathukku kok. Anggap muni dar-dar ngono kowe aku wis cleng cleng cleng.
2: Lha niku sasane saking sengit kok, Pak. Wong sengit karo wong kerah banget-banget lho. Suwe-suwe ndulet lho sampean.
0: Ndulet dhe sapa?
2: Daryanto.
0: Abah ya memang dulet we kok.
1: Pripun Bu nek ngeten iki? Kula tak luwas saking omah mawon.
2: Lha piye, Pak?
1: Kula trima mboten ngerti Ibu kale Bapak nek mung ngeten iki.
0: Nek ora lunga ya awak dhewe ya melu lunga.
2: Wis jenenge ya enteng-entengan.
0: Mbok sak. Lha awak dhewe kira wis guyub rukun. Lunga siji lunga kabeh kok we lunga kok kancane dera dijak.
2: Nah, niku-niku.
1: Aku lunga golek Mas Daryanto, cah Bapak mangga Bapak ora.
0: Bulan baleri. Kowe kok aja ngomongke Daryanto.
2: Niku seneng tenan kali Mas Daryanto.
0: Seneng ning aku senep tak kandhani.
1: Wong sing nganggo niku kula kok.
2: Wong sing arep dipe bojoke anake dudu sampean kok. Sampean kok sak dipe
0: bojoke. Lah aku kira seneng iki karo Daryanto iki. Akan aku sing calone ngedep terus karo Daryanto kok. Kok mung dor-dor-dor-dor Daryanto bae.
2: Sampean iki wong sengit karo wong ning rano patokane kok ora ana perkarane sengit iki kok perkarane apa ya ora ana. Daryanto ya bagus.
0: Dibandingke karo Kamandoko. Aduh, dari atas.
1: Bapak ini kurang kau nyawang kedanan toh bu, kalau sing jeneng Kamandoko
0: raden. Bapak ini gue kena prak kedar anu jeneng Kamandoko kau tenan kok.
1: Kau mau nih kau yang gak mulai saat ini orang sanda tak jodoh-jodoh ke anak.
2: Bapak mungkin kira ngomong Kamandoko kira suarane halus nih. Nah, nak sing dadi Kamandoko kau jane ora ape. Bapak mungkin kira orang jenenge kau sok menganggu ngetut ke.
0: Neng dadi pahlawan jeneng Kamandoko kau apa-apa iso tak ada nih.
2: Maling julek barang
0: kau. Wes. Kepiye kok kowe ki ora seneng ki sing ra tak senengi gondi ya to.
1: Nggih kula niku nggih seneng nek tentenan kula niku nggih seneng Pak ning lonjur. Lah ajeng ketemu Raden Kamandoka niku kapan coba?
0: Sesuk iso ketemu kowe tenan.
1: Ning kowe Pak mesti akeh ketemu.
0: Ning kowe janji aja karo Daryanto.
2: Ning kudu Kamandoka.
0: Kamandoka.
2: Heeh. Ngono. Nek Kamandoka wis dibak Ciptarasa kepiye?
0: Heh?
2: Nek Kamandoka wis dibak Ciptarasa?
0: Ayo mau diri double ya apa-apa. Besok Cipta kan kelunga mbak Cipta. Nek kera-keraan lu.
2: Kenapa cengkara ya untuk Cipta belong. Bapak mungkin kan anak-anak tenan aku.
1: Apa nih kulo
2: cengkara. Kau jelai tenan. Tenan bapak mungkin jelai tenan.
1: Kau ya ibu kau ya bisa seneng kali bapak nih. Kau ya
0: ibu.
2: Biyen ki apa enak bapak mungkin. Wah lomah lameh. Mas. Aku tiba, oh sayang kene.
0: Tenungan.
2: Biyen kuwi.
0: Nek saiki wis beda.
2: Aduh Pak aku kesandung. Ha mbok ra jabiapan.
0: Ngono kuwi.
1: Parane ngono kuwi
0: dadi ngoten ta Pak. Dadi ono ndak-ndakane. Tegese ono ndak-ndakane ngono kuwi jenenge wong bebrayan iki sok-sok
1: ya. Lah ndak-ndakane mboten saya apik malah
2: ngono kuwi. Bapak mung biyen ning desa. Ning desa iki kembang lambe bapakmu.
1: Oh, bagus dhewe biyen
0: iki. Oh, tenan kuwi.
1: Oh, sandung jekluk.
0: Tenan
1: nek okay.
2: Kanto.
1: Nah nek nek nek nek bagus
2: nek kok grupyuk.
0: Wes.
2: Mas Kanto.
0: Wah.
1: Jungkan-jungkan.
0: Wes.
2: Mas Kanto. Lho,
0: ya tak ku kaya ngono kuwi senengane kaya ngono
2: kuwi. Utange akeh. Dakone ora nak
0: utang. Lah ora kaya kaya.
1: Ning nek niku ra ibu kale bapak. Pun manglakoni wong loro. Ning kula ya arep tak lakoni karo Mas Daryanto. Saniki Mas Daryanto ten pundi pokoke
0: kejenggo Mas Daryanto. Kowe jenenge apa Sri? Sri. Ning ajang jeng cakok wae lah.
2: Jan, Don. Ciroko tenang iki.
0: Mbok ciroko tenan iki. Wis ana siji mlayu. Jan, wes, awang kandhane ya do ngeyel. Awang ngarep ditok Kamandoko cethono kok. Kapan-kapan rak ya ana. Semelang wong kang penuh dengan semelangan wes apa-apa dadi kacau. Wes ben.
3: Nuwun.
0: Weh,
3: ben nuwun.
0: Waga, waga.
3: Eh.
0: Wah, gimana?
3: Ah niki lawange sisih pundi?
0: Heh?
3: Lawange niku sisih pundi?
0: Iki lho sing ning arep iki lho.
3: Bu, aku arep lumpat cendela aku
0: kuwi cendela kaya ngono kuwi jenenge Bedaya iki sing Subasita. Sing apik lawange tak bukane kene
3: nek. Oh, anak. Nah, wong kuwi warang ya wong sugih.
0: Aku lho ya wong sugih iki omahe kaca kabeh dadi aku seko ngarep wis mikir wong kae gimana kaya ngene. Ketara rambutnya ting seluwir kowe iso tak gimana iki.
3: Iki karang ge duyak butuh.
0: Awan. Piye kabar Pak Yudha
3: Pak?
4: Wah ya syukur syukur.
3: Kowe unjukane mon kopi.
4: Iya maneh. Ning yo ana gulane iki maneh.
5: Kuwi kuwi go ngisor. Hah? Kuwi go ngisor. Ya. Iki blangkonmu ki benake.
4: Oh iki miring ta?
5: Wah iki blak.
4: Dijak. Wah malah mandolan nang ngarep. Tak mari isih.
3: Wah kuwi yo.
5: Iki sapa, Man?
3: Pak, nggih niki Pak Dek kula niku ajeng matur sambung kali. Kersane jenengan.
4: Iya, iya, iya.
3: Piye dempene ku rak si Dik Srin niku sambung karo si Daryanto nih.
4: Lah iya, kaya aku malah ora seneng kok karo bocah ora seneng.
3: Wah, nggih.
4: Aku ndelok wis mumet aku ngono
3: kae. Nggih, niku nggih. Wah, kok jan panjang kula dhewe men arep srawung niku ndelokke Daryanto niku ora seneng kok.
4: Lah mula aku
3: wis ora dirasa bigas
4: iki. Wis sah. Ungkris-ungkrisen.
3: Nggih.
4: Kaya mangan kurang kaya aku nek weruh kok kaya tak ulu-ulu wae cah kae iki. Nggih. Mula aku ora seneng karo cah kae.
3: Piye piye? Terus kersane jenengan?
4: Heeh.
3: Pripun sih Dik Srin niku?
4: Ha ya pokoke nek ora tak entukke Kamandaga ya pokoke mohon disawi kaya
3: pan.
4: Penggemar
5: anu wis menang wae.
4: Ngono ta, kowe menang. Penggemar aku penggemar ketoprak
3: ya ta. Wong sampean biyen.
4: Wong jenenge ketoprak ra mung gegambaran ta ya ta. Ning ra iso nemu sinten.
3: Oh nggih.
4: Tuntunan ya tuntunan ta ya ta. Nggih. Ya ta mula
3: kuwi. Nggih bener jenengan niku kok padhe dasare sampean niku wong pengalaman.
4: Nah, iso kepu ya.
3: Wong
4: kene iki sapa?
3: Nggih sadu.
4: Lingkungan kene iki nek ramune jenenge Kanto.
3: Wah,
4: pun
3: boten maju
4: iki. Wah, wis tenan,
3: wis
4: kandhani kok. Ora tau mangkat aku kerja bakti.
3: Kok jeneng malah
4: aku sing ngirim aku, Man.
3: Wah,
4: nek jeneng kerja bakti iku sing ngirim aku ibumu ya anggar muni ana kerja bakti, Bu. Kirim, Bu.
3: Nah, niki.
4: Aku ora sama manut gedang rai.
3: Man,
4: ngono kuwi.
3: Ya aja suwe-suwe.
4: Wah, iki lho nganggo menganggon barang ya kecu lek sesuwen.
3: Ganti.
4: Iki jan gemringet e.
3: Lemu pupuran iki kekandelen.
4: Iki wah, waduh.
3: Kuwi pupur rong gandok tok nggo kabeh.
4: Iki jeneng sapa iki?
3: Ha niki ngeten, Pak De.
4: Heeh.
3: Sambung kali ngendikane jenengan.
4: Lah iya.
3: Kersane jenengan jare putrane ajeng dientukke Raden Kamar.
4: Lah iya bener man ya.
3: Heeh. Ha, kepasang yogya.
4: Iya.
3: Kulo niku rak wae mlaku-mlaku, petuk Raden Kamandaka.
4: Weh. Tenan to?
3: Nggih.
4: Dadi Kamandaka kok
3: elek tenan. Weh, tenan.
4: Tenan to. Semono bojoku ki kok lemune ora ana, ora jebul.
3: Oh, kleru.
4: Ora ana tenan to dikandhani
3: kok. Kamandaka niku wonten.
4: Endi kuwi?
3: Ah, niki mpun kula kanthi niki lingguh ten pripun
4: le sira.
3: Iki. Nggih.
4: Kamandaka iki. Wah, rajan elak tenan.
3: Wah.
4: Lah bener padha kenanganku.
3: Kula Bapak.
4: Wah, tenan omongane
3: we gandeng. Isih ingkang sepisan.
4: Wah, iki kok omongane gandeng Kamandaka
3: ngeten.
4: Wah, ajane lah.
3: Kepareng ngaturaken sembah sungkem. Mugi konjuk wonten ngarsanipun keng
4: Bapak.
3: Oh,
4: niki medun.
3: Nggih, nggih. Omongan iki nyembah medun.
4: Mugi. Mugi. Katampi wonten ngerasa dalam keng bapak.
3: Ya pripun.
4: Iki
3: Kamandaka men le omong kali merem-merem.
4: Ora apa-apa wong Kamandaka jireh kok
3: iki. Ora apa-apa ning
4: mbah mana.
3: Ning aku wis atiku wis seneng.
4: Nggih.
3: Berarti sing jenenge Kamandaka kuwi eneng tenan.
4: Ya ta cetho niki Kamandaka niku
3: kebangga aku ning kene iki Mas. Dadi iso nemu si tenan. Si Sri entuk Kamandaka.
4: Nggih, nggih. Lajeng kula menika badhe kadhaupaken kaliyan ingkang putra.
3: Karo si Sri
4: Ije pun cipta rasa menapa ingkang
3: cipta
4: ning
3: Sri ngerti
4: si Sri pun cipta Sri.
3: Ah iya
4: kuwi kuwi ning
3: kene
4: ana aku kan biyen iki pokoke ora karo Kamandaka trimo ora
3: ternyata bener man wis pun kurang pun niki bros lima men dinggo kabeh Kamandaka
4: niku tenan iki wis
3: diluntur
5: seneng wae
3: terus putrane sak niki teng pundi Pak Dik
4: ayo ki mau ki rak critane kan nesu kok ngagem
3: rasah kaget
4: nesu
3: wis ana
4: nesu
3: mergo lak dhek iki tetep puguh menawa pokon pengen karo Daryan
4: ampun sampun ngantos paringken Daryanto canjeg ginggis nih ya
3: lah iya nek
4: kabeh Kamandaka kemawon
3: pancen bocah canjeg ginggis
4: nek
3: Kamandaka nesu terus mlayu
4: lha terus ditututi ibune
3: ambek anu di Dawi mriki kajenge sumrep kali
4: calon
3: jatuh kramane.
4: Nggih.
3: Nek kro-kroan apa tak susule wae kene kene.
4: Nggih, nggih.
3: Tak susule wae ya. Pak susu tak uyake wae ta.
4: Kuwi nang kene lho ya.
3: Nggih,
4: nggih.
3: Tak uyake.
4: Iji, iji, iji.
0: Ciloko tenan bu kowe.
2: Napa?
0: Ciloko kowe Sri.
2: Lho napa nek
0: ciloko tenan kowe Sri? Lho wirang kowe Bu. Jebolono tenan.
2: Wonten apa?
0: Ana tak kandhani.
2: Bapak niku wonten napa? Wonten apa?
0: Kamandoko jebuleng ngeneng.
2: Ah, ora percaya. Mboten kula mboten percaya.
0: Eneng tenan.
2: Ana tenan apa pripun sampean iki?
0: Ora percaya.
2: Eneng.
0: Ki mancing gowo.
2: Wah,
0: tenan kowe pokoke sesuk arep tak tanggap kowe ketoprak rong dina rong bengi.
2: Aduh. Tenan iku, Pak.
0: Tenan pokoke sesuk pon dauping penganten karo Raden Kamandoko pon toprakan rong dina rong bengi.
2: Aduh, kek kaya napa, Bu? Niku lek tenan, Bu. Bapakmu kaya ngopo, bapakmu? Lah nggih, kaya napa Pak Bagus e, Pak?
0: Ya pokoke gluk gimana iki, pokoke gluk gimana gluk. Lho, iki Pak, iki Pak. Wis, sopan, Mas.
3: Ah, ampun kula tunggu ket mau.
2: Wis, pengen tau iki.
0: Lah ya wis ket mau.
2: Pun gak nyawet cang dereng kali bapakne.
3: Ah, pengestune dereng.
0: Yo urung sabar.
2: Sabar piye?
0: Jeneng ngombe iki sabar, rasah kesusu-susu kuwi debet-debet prihatin kuwi, Bu.
2: Prihatin kok ngresmune. Ora nyemboten apa-apa prihatin-prihatin kok ora ning entake sapa.
3: Nah, jenengan itu lebih bejo lho Mbak Minten.
2: Pripun? Oh, bejo kok sak pendina prihatin nggih pripun to lek.
3: Kagungan Pak Kanton niku angel lho.
0: Angel tenan kuwi tak.
2: Sing kaya ngeten iki mbok 2001 rung karwa ngono. Mbok kiklik besiwit.
3: Di bojo disengiti wong kae niku nek ora sabar.
0: Wih, kuwi jenenge kebanggaan tersendiri iki, Mbak. Ya ta. Nek wong kudu disengiti wong tegese ya ta. Ora melu njaluk. Ya ta. Nek sengit tak njaluk. Nggih. Jebule seneng. Ya nek wong sengit iki
2: piye?
0: Ha moro wegah kok.
2: Ha piye?
0: Moro kena mriki juga.
2: Dadi nek ora tau diparani wong niku malah seneng.
0: Wah, ora apa-apa.
3: Nek mongko nek liyane ngendika ngono niku isin lho, nek liyane.
0: Wah, aku.
2: Nek bapak ngoten niku bombong banget tok niku pon seneng. Napa duwe napa mboten duwe?
0: Aku sing ora duwe ya ping siji kuwi kok.
3: Ale kula seneng
0: ngoten. Aku apa-apa ke duwe sing ora duwe mesti tok. Ini sen kuwi mau
2: ngene. Jeneng jujur nggih bapakne.
0: Lah iya.
2: Lho kok.
0: Ha iya.
3: Turah kok. Jujur ning ngene niku, Pak.
2: Mangkripun.
0: Ha iya turah lek jujur.
3: Sambung kare ngendikane Pak Dekamto niku jarene di Sri niku ajeng dientuk Raden Kamandoko. Ha niki kula ngeterke.
2: Enten apa?
3: Lho, ha niki sing
0: kandhani. Kandhani
3: kok. Siloten iso iki apa?
0: Kaya kaya ngene iki. Maksudku iki kaya ngene lho.
2: Brengut banget.
3: Woi, kurang kepripun Kamandoko niki lho.
2: Niku kok kok kok. Keblangkane kemedunan, Pak. Mbok rada dengang, Kak.
0: Yun sewu, Ibu. Keparen badhe merenah.
3: Kamandoko kaya ngono kuwi. Omong wae cetul kaya ngono gedhi, gandem, ya ta?
0: Matur nuwun sanget.
3: Lho.
0: Lajeng mangke ingkang badhe pun daup ingkang pundi menika kok ra disepuh ingkang menika.
2: Dudu aku.
3: Oh, iki Kamandoko le omong karo merem. Kuwi kuwi Raden Kamandoko
0: kuwi iki mbokne. Nyuwun sewu menika mbok ibu.
3: Oh,
0: ya ta. Lah iki sing iki. Ingkang cipta Sri
3: kuwi.
0: Matur nuwun sanget iki.
3: Iya, Raden Kamandoko.
0: Iji iji. Iji iji.
2: Iki aku lho jenenge Cipta Sri Dosileh.
3: Kok nganggo Dosileh sampean iku.
2: Iki kok dadi rumangsaku lan jenenge abang wis mbiyen kok saiki lagi dijenengi to ibune kok apa to? Kowe timbu Cipta, aku Dosileh.
0: Ening tenan ta. Lajeng menika kawus.
2: Nggih.
0: Lho, kawusipun
3: kados. Ya kaya ngono ku jenenge Kamandoko lho omong
2: tembe cocok. Nganggo kawus barang.
3: Kamandoko metu-metu perlu nganggo kawus.
0: Kawusan
3: hari. Pun monggo gumantung kali Pak Dekamto, Minten, Mbak Sri.
0: Nggih kepareng ngaturaken.
2: Ndanga
0: oleh. Dumateng Kanjeng Ibu calon anu
2: iki menyak sikil
0: oh, kuwi
2: rasa nyedak-nyedak
3: kira ngono
0: kuwi
2: oleh kok jinjikan ra karo-karuan.
3: Ha pripun Pak De? Pun jenengan pun lila nek.
0: Ha yen aku cetha lila wong harapku wis terpenuhi.
3: Ha nek dipek
0: digeser
3: tetep ra oleh
0: nggih. Digeser tek itu Daryanto ra itu nek Kamandoko entuk. Ternyata ana Kamandoko tenan.
2: Nek Kamandoko niki entuk.
3: Dek Sri yo piye Dek Sri? Tetep Kamandoko iki.
0: Ai iya kok.
2: Pripun Pak?
0: Lho lha kaya karo Kamandoko tetep kudu gelem.
2: Pun bapak pun lila tenan
0: iki. Oh entuk nek aku kok ya.
2: Ya gelem nak
0: ngopi.
2: Kula purun nek Kamandokane niki Bu.
0: Kamandokane
2: niki.
3: Nek liyane Kamandoko wis ra metu
0: saiki. Sing jenenge mbangun miturut karo wong tuwa ya kaya ngono kuwi Bu, iso nyeneng-nyenengke wong tuwa.
2: Matur nuwun Pak, sampeyan iso goleke tenan. Matur nuwun. Ora ono sak jagat raya ki wong sing bodhone kaya bojoku ora ono. Tenan. Kok piye to? Wis, lha ngono pinter aku. Wong kene ki sapa sing
1: sing ora pintere ora kaya aku.
6: Sapa
1: ono sing kaya aku?
6: Lah iya ta.
1: Kecak dadaku.
6: Lah, kepiye
1: wong pinter kok dipinteri kok ya emleng wae ora.
6: Sapa sing pinteri?
1: Nak Daryanto ora entuk.
6: Ora entuk.
1: Ning nak Kamandoko entuk.
6: Entuk.
1: Nak Kamandoko Daryanto entuk ora, Pak?
6: Kamandoko Daryanto piye ta? Oh, kok kumpul do guyon do tulisan. Biasa karepe dhewe kok ono Kamandoko kok ono Daryanto
2: kepiye? Saniki sing bingung ben Bapak
6: wae. Ora
2: ben dhek segi maniku.
6: Dijongke sik ono Kamandoko Daryanto ki jadi kepiye?
3: Lho niku jane ngampet anyel pun kir Bapak Baju.
2: Kula kula meneng wae, kula seneng kok pun.
3: Wis. Ning nek karo iki Kamandoko iki
6: Kamandoko entuk.
3: Asal nggih.
6: Daryanto ora entuk.
3: Jadi iki sik
6: Daryanto jegingki. Oh, lah mulo kuwi jegingki. Ora ono harapane kok
3: ya ta. Nuwun sewu nggih Pak. Iya. Leres ngendikane niku garwane sampean niku. Dadi sampean niku menurut saya nek kula nekke bodho medhi ora kersa to niku.
6: Lah iya.
3: Monggo sampean niku janjane nggih bodho.
6: Bodho ning ngendi kana?
3: Niku
6: saya bodho.
3: Iki sing nglinggo teng cedhak kula niku sinten?
6: Lah sapa iki Kak Kamandoko to?
3: Lah nggih Kamandoko cuk blangkonmu bukan.
6: Oh ning radi radi dengang gak sik.
3: Heeh, ning blangkon
6: kok kuwi.
3: Oh. Kuwi blangkone sapa
6: to? Oh, Jan.
2: Halo, Bapak niku
6: pun ora genah kok ya Dar.
3: Lho pripun ten Kamandoko?
6: Kok jan dandan Kamandoko?
3: Halo ning
6: karepe dhewe njur kaya ngono
3: ki. Ane niki Kamandoko.
2: Niki Kamandoko lho Pak niki kula ya pun manut sampean lho.
6: Wah, lah jan cilaka iki. Niku Kamandoko kok njur karo Daryanto?
3: Mboten mangke riyen. Kepareng munjuk Gusti.
6: Wis rampung Kamandoko niku.
2: Wis kenangan.
3: Sabda Pendhita Ratu ngaten nggih.
2: Datan kenapa lah Bali.
3: Pakde. Niki janjane.
6: Wah, aku wis cilaka iki wis diapusi wae iki.
3: Lah nggih njenengan nggih duwe
6: kok jur Daryanto kok jur nyandang Kamandoko.
3: Nah kula lek manut kali Mas Giman.
6: Jenengan pengangkae nggih ora. Kita dite dalange kowe taman.
3: Ha nggih.
6: Kowe ngagawe cilakane aku kowe
3: mboten kok cilaka niku mengingat ngengetke jenengan. Wong niku mbok ya sing lumrah.
2: Nah.
3: Duwe pengangka putrane dipek wong
6: sing kurange apa jenengane Panjongko to, Mas.
3: Mungkin ning Panjongko niku sing lumrah mawon Kamandoko nggon cerita ketoprak nggih, Mbak Yu. Nah,
1: kula niku ngantar tak
6: ijolke lho Gus. Ono tenan Ciman ngono
3: kuwi. Ono tenan gelo Kamandoko kok ngoten
6: iki. Kamandoko iki mukane Daryanto kuwi
3: nganggo ide pasangan be kewalik
6: ngono. Mulane kok kan mau kok keju to ndrejes mawon niku.
1: Lha kok ngono kok. Lha kedep kok ndritil bae. Ora
3: mati. Apa jenengan niku pangling tenan mau pripun niku Daryanto le bengesan pun nganti tekan pipi
1: ngono. Aku mon oh kok
6: makisane. Aku jane ya ben gatok kok pupurane kok
1: ndritil. Lha iki sing ngene de palsu sapa kok ndritil bae. Aku jane
3: iki Mas Giman. Limeng mboten nonton terus kula golek.
2: Kula matur nuwun tenan lho Mas Giman sampean pun iso gawe seneng ati kula. Iso ketemu Mas Daryanto tenan.
6: Dadi wong ki pancen kudu nglenggono ya man ya.
3: Ngoten niku Pak
6: De. Ora sah digawe kangel. Apa-apa ge digawe gampang jebulane ya ta.
3: Lagi kaya jenengan
6: niki. Nek pamane gawe angel ya ternyata ya angel tenan.
3: Alhamdulillah
6: kok nek gampang
1: kok malah ngandani.
6: Ya tak.
1: Aku
6: ora dikandani
3: ngoten niki lho.
6: Aku ora dikandani sama kan.
3: Wong kleru ning iso ngandani.
6: Paling ora aku terus sego.
3: Iya ta? Nggih pun iki saniki sampean pun lila
6: to. Niki Pak.
3: Yo
6: padha seneng kok. Wis kowe seneng tenan dar kowe.
3: Mulu lah aku apa matur wiwit teng isor
6: cap. Kowe ya seneng sering karo Mas Daryanto kowe.
2: Pun pokoke kula ora iso dipisahke sapa wae. Pokoke kula tetep atut runtut kalian Mas Daryanto.
6: Ya pancen kaya ngono
3: ya wong jodone.
6: Ngoyo-ngoyo piye-piye no wong wis kaya Kamandoko
2: ya to wong apa
6: ngapusi aku kae wis iso tegese iso ngelilehke penggaling pun kakang gitu.
2: Wih, ani kemau.
6: Pokoknya jos,
3: sesuatu tapi malah jenengan kaya Kamandoko.
1: Agak ajar ngetoprak
6: ini. Aku tak jadi kesiut tak
3: wih. Ya kalau genyun pangapunten betul niat kalau ngurani tolong.
6: Ya kue podo karo ngiling ke aku man. Ya kamu tadi uang kue kudu sing gampang.
1: Sing seneng malah kulo Mas Giman.
3: Ya pribun
1: bang. Niku sing isong ngudari ruwet teng omah kula niku jenengan. Kula niku saben dina padu perkara si Kamandoko niku. Lah meniku mesti ana ora ana nak ana ana. Wong nggon crita wae ana kok
6: kudu ana wong. Nyatane ya ana raketan ming ngapusi. Ya to eneng eneng ning ngapusi. Ya ming ngene dar.
3: Nggih dadi
6: ndak kene. Kamandoko palsu gitu.
2: Eh mboten palsu
6: kok. Ya Kamandoko mon karo istri pokoke ya sesuk anu temenanan. Ojo mung kudu
3: lanang. Iki sendika
6: wong sisri iki ya asline tenan kuwi.
3: Oh nggih.
6: Sing ngapeli okeh tenan
3: ta. Wah nggih pun kula pitados kula Pak
6: menawi sing sesuk le mbangun berayat kuwi sing tenan.
3: Iji nggih.
6: Ya ta. Aja nganti do padudo.
3: Mboten mboten.
6: Sing guyub ruko.
3: Ya
6: ta.
3: Nggih Pak.
6: Do dirungokke.
2: Nggih kula pun
3: sadar tenan. Sadar tenan nggih
6: Pak. Ya wis pokoke kudu sadar gimana ta.
3: Direwangi Kamandoko gandrung perjo kali di sri.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memulai atau kami melalui Museum Ronggowarsito menyelenggarakan lomba desain logo Museum Ronggowarsito 2026 berhadiah total Rp12 juta bagi masyarakat umum mulai 1 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung tema Identitas Baru, Semangat Baru untuk Museum, ajang ini mengajak desainer untuk menuangkan kreativitas berbasis sejarah dan budaya Jawa Tengah guna menciptakan wajah visual baru dari Museum Ronggowarsito. Panitia menetapkan syarat ketat berupa originalitas karya digital atau manual tanpa penggunaan AI generate agar dapat diaplikasikan di berbagai media visual. Pemenang kompetisi ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni juara 1 sebesar Rp5 juta, juara 2 sebesar Rp4 juta, serta juara 3 sebesar Rp3 juta. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan atau ARPUS bersama dengan komunitas literasi lokal menggelar Festival Literasi Jawa Tengah 2026 di Uptown Mall BSB City Kota Semarang pada Jumat hingga Minggu 11 hingga 13 September 2026. Acara yang diselenggarakan secara terbuka dan gratis untuk umum ini mengusung misi meningkatkan minat baca, kreativitas, serta budaya literasi masyarakat lintas generasi. Rangkaian kegiatan festival menghadirkan beragam agenda interaktif dan edukatif seperti pameran manuskrip, mendongeng, bedah buku, seminar, lomba mewarnai, lomba debat, dan lomba kreasi budaya yang dirancang untuk mengajak keluarga maupun generasi muda menjadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup dan sarana membangun masa depan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tembang dari Dewi Yul, sahabat budaya, kau bukan dirimu ya. Di Perempat Semarang siang hari ini kita nikmati bersama sajian tembang-tembang keroncong modern ya. Sebelumnya kita nikmati juga sajian gending-gending dalam acara Mari Kangen ya. Monggo, hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti kami persilahkan untuk sahabat budaya yang mau bergabung ya, mau bercerita aktivitasnya di akhir pekan ini seperti apa, atau mau request lagu juga boleh ya, keroncong modern atau pop keroncong, silakan saja line telepon kami buka di 0248 8316661 atau WhatsApp ya, WhatsApp di 0811 2777 914. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Fahri.
0: Selamat siang Bu Karyati.
1: Betul sekali, ini dari Bu Karyati engkang wonten Pojok Lapangan Kembang.
0: Pojok Lapangan Kembang. Menika rame menapa mboten Sabtu utawi akhir pekan weekend kados ngeten Bu Karyati?
1: Kalau hari Sabtu sama Minggu agak gak begitu ramai sekali.
0: Oh, malah ramainya pas hari kerja ya, Bu Karyati ya?
1: Hari kerja, Mas Fahri. Tapi biarpun sepi atau ramai itu kalau aku tinggalkan tuh sayangnya gitu. Biarpun gak ada pekerja, pelanggan yang lainnya ada.
0: Oh iya, betul. Jadi memang prinsipnya harus seperti itu ya, Bu Karyati ya. Setiap hari ada untuk menyediakan makanan. Jih, gimana Bu Karyati?
1: Lagu yang ini apa? Arti Kehidupan.
0: Arti Kehidupan. Hatiku Sendang ya.
1: Salamnya mungkin ada Pak Sasra, Pak Kapus, ada juga siapa ya, Bu Tarto, Bu Upi, Bu Debilan. Pak Bilbaus yang lagi dengerin keroncong modern dimanapun Anda berada. Kepesennya buat Mas Fahri siang ini yang lagi tiga, semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
1: Semangat Mas Fahri, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Karena ini material saya datang mau.
0: Oh,
1: yang mau taruh di warung ini mau sangat apa gitu. Mau tambah ya. Udah betulin, tapi ada yang kurang Mas Fahri.
0: Masih ada yang kurang ya, ben apik sisan.
1: Terima kasih. Selamat
0: bekerja
1: sampai jam 2 nanti Mas Fahri.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Pojok Lapangan Kembang, sahabat budaya. Jadi kalau apa namanya, hari Sabtu dan Minggu itu memang pelanggannya tidak sebanyak pas hari kerja, tapi prinsipnya Bu Karyati adalah ya setiap hari harus buka gitu ya, karena untuk teman-teman yang lain ya, pelanggan-pelanggan yang lain yang memang membutuhkan gitu ya, warung untuk makan itu kan pastinya harus dilayani juga ya, luar biasa. Dan semoga rezekinya mengalir terus Bu Karyati ya, berkah barokah untuk panjenengan terkumpul gitu dan bisa berkahi tentunya. Ini ada Bu Tarto yang di Gunung Pati. Selamat siang Bu Tarto.
2: Selamat siang Mas Fahri.
0: Njih.
2: Salam kangen ya.
0: Wah, kok dangu sangat mboten minggah jenengan. Ten pundi?
2: Nggih, pokoke jalan-jalan.
0: Oh, lah iki nek wis jalan-jalan ya.
2: Wingi sing bahagia sapa Mas ulang tahunne?
0: Oh, nggih RRI to. Satu RRI bahagia semuanya. Kemarin 81 tahun ulang tahun. Alhamdulillah.

0: Nak lanang.
1: Nggih.
0: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune ya Mas.
1: Wah, nggih. Nggih pun. Siap.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami wong tak arep-arep dongane karo harapane malah. ke susu gitu. Nggih, siap, terima kasih Bu Tarto yang baru jalan-jalan. Jadi memang beberapa waktu ke belakang beliaunya ini yang biasanya mengudara ya. Requestnya baju merah, ini kok pirang-pirang minggu orang-orang baju merah. Ternyata sedang bermain ya, berjalan-jalan. Ini luar biasa, semoga sehat selalu Bu Tarto ya. Bahagia selalu untuk panjenengan tentunya yang di Gunung Pati. Pak Suparman Ngadirjo Temanggung ini juga selalu monitor ya. Pak Sarjono, terima kasih. Pak siapa lagi, Pak Sugeng ya, ada Bu Kartika juga, ini luar biasa nih, tak bacakan coba ya, pesannya panjang, coba kita terima dulu yang di WhatsApp. Eh kok WhatsApp, telepon. Selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang Mas Tati.
1: Selamat siang Bu Dewi.
2: Selamat siang.
1: Terus Bundi? Minta apa? Minta lagu. Loh malah guyu. Urung rambung kok wis dong guyu.
2: Ya apa?
1: Lah minta lagu apa piye? Nek lagu lagu apa? Lagu
2: ini Permata Hati.
1: Permata?
2: Permata Hati dari Hati ke Seindah.
1: Jih, tak siapkan coba ya Permata Hati ya. Ini gimana ya. Mijen mendung apa cerah apa gimana?
2: cerah hati ini Mas Fari.
1: Wah amin jih.
2: Cerah mengucapkan semoga
1: apa?
2: Radio RRI
1: jih.
2: Semuanya
1: jih.
2: Semoga jaya di udara.
1: Amin.
2: Saya pasal dunia lah.
1: Nah, sedunia.
2: Enggak semuanya sedunia.
1: Oh, nggih, siap. Jaya di udara ya, ya doanya ya.
2: Sukses ya, Mas.
1: Amin, nggih.
2: Banyak penggemar, apa pendengarnya?
1: Penggemar, nggih.
2: Penggemarnya, iya. Jangan sungkan-sungkan penyiarnya kalau pendengarnya itu ceriwis.
1: Yo ora sungkan. Ning kan yo kanggo kentenan karo kancane ya.
2: Iya. Salamnya buat
1: semuanya ya.
2: Tadi Bu Arti, Bu Asti, Bu Kasmanto, Bu Eri Warsito, Mbak Eni, dan buat semua muanya saja. Oh Bu Kartika. Semuanya saja. Selamat siang. Selamat beraktivitas dan Mas Ari jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati jalan, semoga selamat sampai.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dari Mijen ya. BSB ini ada Bu Dewi. Lagunya Permata Hati. Ini Bu Kartika pesannya tadi, wah luar biasa ya. Selamat siang Bung Fahri. Sehat selalu, bahagia, sejahtera, semangat ya dalam menjalankan tugas negara. Jangan lupa menjaga kesehatan. Mohon maaf Ibu baru pulang kerja, Bung Fahri. Mohon izin diputarkan keroncong kesukaan Ibu, Kisah Cinta Sundari Sukoco. Nggih. Kemarin saya ngamen di Semarang dapat uang buat jajan sama teman. Apa ini? Salamnya buat Bu Astuti, Bu Asri, Bu Arti, Bu Dewi, Pak Abdul gitu, Pak Ngatman, semuanya sehat selalu nggih. Terima kasih sebelum dan sesudahnya, matur nuwun nggih, sama-sama Bu Kartika. Terima kasih juga untuk panjenengan juga sehat selalu ya. Ini lagunya Kisah Cinta Sundari Sukoco. Nanti kami siapkan. Sekarang kita ke Arti Kehidupan dulu sahabat budaya. Ini Hetiku Sendang ya. Nanti dilanjut dengan Baju Merah boleh.

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Bermata hati sahabat budaya dari Hetiku Sendang untuk panjenengan semuanya ya. Sebelumnya sudah kita dengarkan juga ada baju merah, terus juga ada arti kehidupan ya, Hetiku Sendang untuk panjenengan semuanya di siang hari ini. Yang sudah bergabung di line telepon, boleh kita terima, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Sugeng siang.
1: Abdi Gopur dere absen kemawon.
0: Dere absen.
1: Salam-salam boten nuwun sekar. Salamipun kagem Ibu Kartika, Gusri Papandayan, Ibu Toro, lajeng Mbak Meni, Mas Bowo, Ibu Sarbini, Ibu Hasri, lan sedaya kemawon sugeng midhangetaken siaran saking Pro 4 RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara kita. Jaya selalu untuk RRI berserta semua staf dan pemimpinnya, selalu diberi sehat walafiat.
0: Amin ji Pak Abdul.
1: Namun
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ya, doa yang sangat baik dari Pak Abdul Ghafur. Semoga selalu jaya di udara selamanya ya. Amin. Untuk Pak Abdul juga sehat selalu, dan kami harap bisa betah ya dengan siarannya Pro 4 RRI Semarang. Ini yang di Kota Lama kita terima, yang Heri, selamat siang.
2: Selamat siang, Nak Fahri.
0: Selamat siang.
2: Selamat bertugas. Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan pasti bahagia.
0: Amin, bahagia selalu ya, Hayang ya.
2: Ya. Semoga RRI tetap berjaya di udara untuk selamanya ya. Selamat berulang tahun.
0: Yang ke-81 yang ya.
2: Yang ke-81. Ini yang mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Judulnya apa ya?
0: Menapa?
2: Aduh, Bunda Bestari apa?
0: Dinda Bestari.
2: Dinda Bestari. Maaf.
0: Ji, Dinda Bestari ya.
2: Dinda Bestari ada ya, Mas.
0: Ada, nanti kami siapkan.
2: Iya, salamnya buat Bu Dewi yang tadi menyalami ya. Untuk Bu Yuni Wahyuni. Ibu Sri Sembung, Ibu Tarto, Ibu Titin, dan Bapak Sastro. Ya, selamat, terima kasih.
0: Sami-sami. Ada yang Heri Wasito ya. Untuk panjenengan juga selalu sehat yang ya. Jaga kesehatan dan terima kasih dua-duanya, semakin setia bersama RRI Semarang ya. Ada atensi yang sudah kami terima di WhatsApp ini tadi. Bukan, ini ternyata grup ya. Baik Kang Mas Bayu, ini monggo saja untuk panjenengan yang siang hari ini mau bergabung, masih kami tunggu atensinya ya. Kami beritahukan juga untuk apa namanya, panjenengan yang barangkali dalam waktu dekat atau saat ini ke depan begitu ya, berlalu lintas di Kota Semarang atau setidaknya melewati simpang 5 Kota Semarang ini ya, monggo untuk bisa menyesuaikan diri ya, karena kita semua tahu sahabat budaya di simpang 5, atau yang belum tahu ya kami beritahukan ya. Ini sedang berlangsung atau baru saja tadi pagi dibuka begitu ya, yang namanya MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang ya. Dan ini tentunya akan ada penyesuaian arus lalu lintas gitu ya. Ada beberapa jalan yang disesuaikan. Jadi silahkan saja sahabat budaya, bagi panjenengan yang rutenya begitu ya, rutenya ini melewati simpang 5 ya, monggo ya, kalau misal ada momen-momen tertentu yang ada penutupan jalur atau penyesuaian jalan ya, diikuti dengan tertib sahabat budaya, karena harus kita dukung juga keberlangsungan MTQ atau berlangsungnya acara MTQ nasional 2026 di Kota Semarang ini sebagai tuan rumah ya. Jadi saat ini memang banyak para apa istilahnya ya, khilafah yang hadir begitu sih di Kota Semarang, tentunya dengan para pendukung, keluarga ya, teman-teman yang mendukung mereka, yang mana ini tentunya tidak hanya dari Jawa Tengah saja sahabat budaya, tapi dari seluruh penjuru Nusantara hadir di Kota Semarang. Oleh karena itu silakan kita sambut dengan baik ya, sehingga nanti rombongan kafilah ya, maksud kami ya bukan khilafah tapi kafilah, ini bisa nyaman ya, bisa kerasan di Kota Semarang, sekaligus juga ini sebagai ajang promosi wisata. Kita tunjukkan bahwasanya Kota Semarang ini adalah kota yang nyaman ya untuk menjadi destinasi wisata, dan kota yang nyaman juga untuk menjadi kota tujuan mencari oleh-oleh ya, atau sekedar untuk nginep begitu sih, untuk berwisata, pokoknya ini Kota Semarang cocok gitu ya. Intinya dukung selalu dan support selalu pelaksanaan MTQ Nasional 2026. Ini yang sudah bergabung di WhatsApp. Nah, Pak Serianto. Ayo Pak Sastro, selamat siang.
3: Selamat siang, perempat siang. Apa kabar Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, Pak Sastro Pengestu Panjenengan.
3: Walaupun ini sudah lewat tanggal, saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tepatnya tanggal 11 September 2026 ya. Semoga RRI selalu mengudara selamanya, jaya di udara ya.
0: Amin.
3: Karena RRI merupakan pionir dari segala siaran ya, dari berita dari Indonesia maupun seantero dunia ya. Jadi terus semangat para angkasawan-angkasawati.
0: Amin.
3: RRI ya, tetap bersemangat mengudara terus sampai
0: mengudara akhir terus. Amin. Terima kasih doa-doanya ya, Pak Sastro ya.
3: Selamat tugas. Saya mau request lagu Mas.
0: Lagunya apa?
3: Lontong pop, sampaikanlah salamku dari Buri
0: Peso 5. Sampaikanlah salamku, Nji.
3: Nah, salam buat tadi yang Hari Wasito yang nyalami saya, matur suwun yang Nji. Salam balik dari saya. Buat Bu Yanti dua-duanya, Randu Blatung sama Bojonegoro. Bu Arti di Genuk, terus Bu Yanti. Bu Yanti sudah tadi ya.
0: Dan semuanya ya, lengkap ya Pak Sastro ya.
3: Semuanya saja ya. Yang siang ini sedang menikmati acara keroncong siang perempat RRI Semarang. Selamat berkeroncong ria sambil istirahat siang. Buat Mas Fahri selamat juga, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin.
3: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sastro yang dari Tuntang, sehat selalu juga, dan terima kasih doa-doanya ya. Kita ke lain telepon, ada siapa di sana yang sudah nyangkut ini ya dari tadi. Selamat siang.
4: Siang aku di sini Mas Fahri.
0: Wah, jadi saya juga di sini Bu Eni ya, di Semarang. Kalau panjenengan di Mboja sana. Mboja gimana? Cerah?
4: Ya. Bentar.
0: Bentar sangat nggih. Wah.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Menika nembe menapa? Makan siang
4: maksin.
0: Santai menapa terus bunyi?
4: Maksin, maksin.
0: Oh, makan maksin. Siang. Nggih, ning ngamun
4: kliru. Mas Fahri, selamat hari radio ya yang ke-81. Semoga RRI tetap mengudara, sepanjang masa tetap jaya.
0: Amin.
4: Semua kru dan direktur Sinaringan sehat walafiat berkah.
0: Amin. Terima kasih.
4: Selamat kali Mas Fahri, doa kita semoga Jawa Tengah nanti bisa membawa nama harum MTQ.
0: Wah, Ji, MTQ-nya ini sukses juga ya Bu Eni ya. Jos-jis pokoknya.
4: Sing nyon lagunipun dibahantu Mas Fahri.
0: Nggih, nah, tak siapkan tapi nanti waktunya kalau semisal terbatas.
4: Ngikut
0: saja ya. Nggih,
4: nek mboten cekap mboten
0: napa-napa. Salam
4: sel, Yang Heri Wasito, Pak Sastro, Mbak Dewi. Sekeman Mas Fahri.
0: Oh, nggih.
4: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kisah cinta sahabat budaya Sundari Sukoco yang untuk panjenengan semuanya.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

Baik Kang Mas, Mbak Ayu, karena waktu yang sudah terbatas ya, ini ada satu lagu terakhir Bruri Marantika, sampaikan salamku menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang Keroncong siang hari ini ya. Ada Mari Kangen Sahabat Budaya, setelah ini kita akan bersama untuk mendengarkan sajian gending-gending punangan. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang menggelar Festival Film Pendek Bahasa Jawa Nasional. Kegiatan dengan tema merawat budaya untuk memperkuat identitas bangsa tersebut terbuka untuk peserta tingkat SMA, MA, SMK dari wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur yang hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya film pendek berbahasa Jawa. Periode pendaftaran dan pengumpulan karya berlangsung pada tanggal 1 September hingga 15 Oktober 2026, dilanjutkan dengan pengumuman karya pada 20 Oktober dan penganugerahan pemenang pada 23 Oktober 2026 mendatang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana pelestarian bahasa Jawa, khususnya pada kalangan generasi muda melalui karya film pendek. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyelenggarakan Lomba Karya Jurnalistik 2026 berhadiah total Rp24 juta dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kereta api yang diperingati pada 28 September 2026. Manajer Humas Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menjelaskan bahwa kompetisi bertema KAI Daop 6 Semakin Melayani ini terbuka gratis bagi jurnalis di wilayah Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, Klaten hingga Wonogiri selama periode pendaftaran 8 hingga 24 September 2026. Lomba terbagi menjadi dua kategori, yakni karya tulis jurnalistik, hard news cetak atau online, dan karya video jurnalistik atau televisi dengan pengumuman pemenang pada 30 September 2026. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan? Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Isi Kang Mas Bayu Boro Pamiyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 AM 800 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggian siang punika kados padatan mari kangen Pro 4 RRI Semarang menika mangke badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending bonangan ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajab atur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Saperangan gending bonangan wonten ing acara mari kangen sampun karantam. Siang punika ingkang badhe katuraken menika ingkang sepisan siring gending ketuk papat minggah wolu laras peluk padat barang. Ulang bali pasugatan siring gending ketuk papat minggah wolu laras peluk padat barang dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga sugeng midhangetaken.

Iji Kang Mas Bayu Pasugatan siring gending ketuk papat minggah wolu laras pelok patet barang dening karawitan studio RRI Semarang. Kalau wau minangka pasugatan ingkang sempesan wonten ing acara Uyon Nun Sewu mari kangen perempat RRI Semarang siang punika. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika gending Sido Mukti laras slindro patet 6 menika mangke kasambet degung turu lare laras pelok padet 5 dening karawitan studio RRI Semarang lan karawitan RRI Surakarta. Sumangga.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Ijingang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno Pasugatan Gending Sido Mukti Laras Lindro Padat 6 Dening Karawitan Studio RRI Semarang Kasambet Degung Turulare Laras Belok Padat 5 Dening Karawitan RRI Surakarta Kulawau Sampun Katuraken wonten ing acara Mari Kangen Prompat RRI Semarang siang punika ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan. Salajengipun menika badhe katuraken pasugatan Ladrang Harjuna Mangsah Laras Pelok Padhet Barang dening karawitan studio RRI Semarang. Kula bali Ladrang Harjuna Mangsah Laras Pelok Padhet Barang Dening karawitan studio RRI Semarang menika pasugatan gending bonangan ingkang pungkasan wonten ing acara Mari Kangen Prompat RRI Semarang siang punika sumangga sugeng midhangetaken.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Solo International Performing Arts atau SIPA digelar pada Kamis hingga Sabtu 10 hingga 12 September 2026 di Pamedan Puromangkunegaran, Kota Surakarta, mengusung tema Kinetic Kinship Beyond Boundaries. Perhelatan yang telah rutin berlangsung sejak 2009 ini menyajikan perpaduan karya tari, musik, dan teater dari seniman lintas negara guna merayakan keberagaman, gerak, dan hubungan kebudayaan tanpa sekat. Adapun kegiatan ini dimeriahkan dengan tampilan Ohinematarua dari Selandia Baru, No Madart dari Korea Selatan, Seed Dance Company dari Taiwan, Gaung Marawa Indonesia dari Sumatera Barat, Sanggar Bunga Rosina dari Riau, dan lain sebagainya. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah sekaligus sarana hiburan masyarakat, wujud pelestarian budaya, serta ruang silaturahmi antar seniman dunia. Beralih ke informasi lainnya, Pekan Olahraga, Seni, dan Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sejawa dan Madura atau Porsi Jawara 2 2026 berlangsung pada 9 hingga 13 September 2026 di Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan atau UIN Gusdur. Mengusung tema Energi Juara Harmoni Nusantara, ajang multi-event ini diikuti oleh 18 perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTKIN se-Jawa dan Madura yang bertanding pada 27 cabang lomba terdiri dari 10 cabang olahraga antara lain futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, pencak silat, seni karate, taekwondo, e-sport, dan panjat dinding. 8 cabang seni serta 9 cabang ilmiah. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mencari bibit unggul mahasiswa dalam bidang olahraga, seni, dan ilmiah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Semakin sore semakin asik sahabat budaya, semakin rame, semakin yahut bareng Pro4 RRI Semarang ya. Hari Sabtu ini jelang malam minggu ya, yang lagi menanti malam minggu silahkan saja kita bergoyang bersama ya, berdangdut bersama di Pro Dangdut Pro4 Semarang di sore hari ini. Masih bersama Fahri juga ya, ya akan menemani panjenengan semuanya hingga nanti jam 5 sore. Wis pokoknya dangdutan karo Fahri ya di Pro4 Semarang sore hari ini. Monggo line telepon kami buka di 024 8316 661 atau di WhatsApp ya di 0811 2777 9114. Kami tunggu hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dangdutan bareng sampai jam 5 sore, sampai jam 17 waktu Indonesia Barat ya. Monggo yang mau bergabung ini via telepon, sepertinya sudah ada yang nyangkut ini ya. Boleh kita terima Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore, Mas Fahri.
0: Selamat sore.
1: Ya, selamat sore juga. Mbak Dewi minta lagu, judulnya.
0: Lagunya apa?
1: Abang Sayang. Dari Ayu Soraya.
0: Abang Sayang dari
1: Ayu Soraya.
0: Tak carikan dulu coba ya nanti ya. Ada apa enggak?
1: Kemarin sudah diputar Mbak, ngasal ngano
0: minta. Oh, ngaten. Judulnya iya, Abang Sayang.
1: Salamnya buat Mas Ropek yang ada di Jepara. Terus Pak Pardiono, Pak Subagio, Bapak semua Supri, terus Kabut SGG, Bapak Joko KCM, adikku Bowo, tambah sedikit itu Bu
0: siapa?
1: Itu Ambojo itu loh, Bu Eni.
0: Bu Eni ya.
1: Ya, tetangga saya. Terus nganu Pak Sebagio dan ibu-ibu semua-muanya saja. Bapak Ibu salam sejahtera. Selamat sore, selamat beraktivitas. Oh, Pak Bukori, aku sering di salami. Terus
0: siap.
1: Buat Mas Fahri jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Barokah. Kalau pulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap, nggih. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Mijen ya, ada Bu Dewi, lagunya apa tadi? Abang Sayang ya, Abang Sayang dari Ayu Soraya. Ditunggu Bu Dewi. Di belakangnya Bu Dewi kita terima, ada siapa lagi? Ayo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik, semakin
0: makin
2: rame
0: asik,
2: apa kabar?
0: Makin rame. Kabarnya sehat, semangat, bahagia, sehat, ceria ya. Selalu Pak Sastro.
2: Cuaca sangat terik ya.
0: Oh iya, meskipun cuaca terik panas.
2: Tapi kalau hari kan enggak terasa terik.
0: Tetap
2: dalam kabin kan
0: dingin
2: sekali.
0: Tetap ya. Ada AC-nya di studio, seger.
2: Ini suasana sudah tumpah ruah nih ya manusia ya.
0: Oh ya, sepertinya demikian. Yo, pancen kudu rame gitu. MTQ 2026 nasional. Apa?
2: Kan ini
0: gimana?
2: Hubungannya dengan hari radio ya.
0: Gimana ini?
2: Ada enggak laguku Gadaikan Cintaku versi dangdut yang Adela itu ada enggak punya enggak?
0: Laguku Gadaikan Cintaku
2: di radio. Aku dengar lagu kesayanganku. Oh, itu kan versinya kompleks
0: yang asli. Tapi
2: kelihatannya yang dinyanyikan Adela itu ya, coba.
0: Ini yang tak putarkan ya Pak Sastro ya. Ditunggu.
2: Ya, Adela ya.
0: Tak putarkan nanti wis mungko tak puterke. Okay.
2: Salam di Non Dewi yang di PSB. Non apa nenek?
0: Nji nenek nggih saged, non nggih saged.
2: Bu Eni juga di Boja, banyak di Boja itu ya.
0: Nji.
2: Terus juga ada Bu Eni di mana? Magersari, Bu Yanti dua-duanya.
0: Nji.
2: Grup Jepara, buat Tante N, Bu Ino, Bu Karyati,
0: Nji.
2: Pak Bukori. Terus Pak Mr. Owi ya toh, dan di Pati Trangkil Bu Upi ya. Bu Yanti dua-duanya, pokoknya semua saja ya.
0: Yang siap.
2: Malam minggu menjelang malam minggu yang hari ini sedang menikmati acara
0: Nji ya, terima kasih Pak Sastro ya.
2: Selamat berjalan tipis-tipis. Selamat hari tugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: Selalu rezekinya lancar, berkah barokah. Matur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu. Ini tadi di hari suaranya sudah wah, canis kepotong-potong gitu. Karena jaringannya sepertinya ada masalah ini ya, berpatah-patah. Oh, kok berpatah-patah? Berhalangan sinyalnya, nggih. Tapi yang jelas tadi requestnya apa Pak Sastro? Ku gadaikan cintaku yang versi Adele. Nanti kami siapkan ya. Ditunggu Pak Sastro Jenggirat. Di belakangnya boleh kita langsung terima via telepon, ada siapa di sana? Prodangdut.
3: Prodangdut semakin sore, semakin asik,
0: makin asik. Bu Karyati langsung ada suara motornya ya, wreng gitu.
3: Iya, di jalan ya, Mas. Banyak motor lewat. Ini yang motor yang kecil, kadang-kadang yang trek, yang bus aja.
0: Wah, jantos,
3: mungkin ada salam yang ngisip tadi buat

0: weng gitu ya, penutupan juga tadi rung gitu. Suara motornya luar biasa karena emang ya rame juga dan di dekat jalan gitu nji. Tapi yang jelas semoga sehat selalu Bu Aryati ya, laris manis warungnya Tanjung Kimpul ya, rezekinya ngumpul. Tante N Prodangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Prodangdut semakin terus makin asik.
0: Makin asik Tante
1: N. Sore Mas Fahri.
0: Sore juga.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik.
1: Amin.
0: Sehat gitu. Amin. Semangat.
1: Amin.
0: Bahagia. Wah, sian pun semuanya lengkap.
1: Iya. Mas,
0: gimana?
1: Lagunya Aku Tak Butuh Cinta.
0: Aku Tak Butuh Cinta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja. Yang mendengarkan Perempat dimanapun berada. Semoga dikasih sehat walafiat.
0: Inje.
1: Dimudahkan rezekinya semuanya pokoknya, Mas.
0: Siap.
1: Ya, inje. Mas Fahri. Semoga sehat selalu, selalu semangat.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan. Semoga dilancar rezekinya, sukses buat keluarga.
0: Inje.
1: Satu lagi, Mas.
0: Sami-sami, inje. Siap.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, inje. Ada Tante N yang di Jepara ya, lagunya tadi Aku Tak Butuh Cinta. Sebelum kita ke tembang, kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk sahabat budaya di WhatsApp-nya Perumat Semarang. Ada siapa saja kita bacakan. Bu Endah, terima kasih atensinya ya. Selamat ulang tahun ke 81 ya Nak Fahri. Anu RRI-nya Bu, bukan saya. Yang ulang tahun RRI-nya ya. Semoga Perumat tetap jaya di udara dan semua pendengar Perumat selalu sehat walafiat, hidup penuh semangat dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Endah W yang sudah bergabung ini ya di Karangayu. Ada Bu Sarinem juga Kampung Pelangi nih hadir ya. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Mas Fahri hadir mau minta lagunya apa? Terdiam Sepi. Boleh. Salamnya buat Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Suwarni, Bu Toro, Mbak Sela dan semuanya saja. Lagunya Terdiam Sepi ya. Di belakangnya Bu Sarinem ada Bu Yuni Papandayan. Ini Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Mas Fahri selamat sore, Derek gabung. Salamnya buat semuanya saja, pendengar Perempat di mana saja. Sih, minta lagunya Kembang Sing Wangi. Kembang Wangi ya, nanti kami siapkan coba. Buat anak lanang pokoknya selamat tugas dan banyak cuan. Amin. Terima kasih doanya Bu Yuni Papandayan ya. Semoga panjenengan juga banyak cuan dan sehat selalu. Kita ke tembang dulu sahabat budaya yang sudah disiapkan. Ini ada Abang Sayang ya. Abang Sayang dari Ayu Soraya untuk panjenengan semuanya di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Makin sore makin as.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Berodang dud, semakin asik sahabat budaya, makin sore makin asik bareng Pro 4 RRI Semarang ya. Di acara Berodang dud tadi lagunya ada 365 hari ya. Ada juga Ku Gadaikan Cintaku yang versinya adalah untuk Pak Sastro Jenggirat yang dituntang ya. Ada juga Abang Sayang sudah kita dengarkan bersama di sore hari ini yang sudah mengirimkan atensinya, boleh kita bacakan lagi ya. Ada Bu Hasri Prodangdut, semakin asik. Selamat sore Mas Fahri, salam sehat selalu, amin. Saya mau minta lagu Titip Cintaku Ona Sutra ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur dan Bu Lydia. Ada juga Pak Sabto, Kang Ruraya, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bobo, Tante N, Bu Yanti keduanya. Ada Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Suri Sembung. Ada Bu Anis, Bu Karyati, dan semua pendengar Pro 4 Semarang ya. Semoga semakin asik dan semoga semuanya diberikan kesehatan, amin. Terima kasih doanya Bu Hasri ya. Lagunya nanti kami siapkan, coba apa tadi? Titip Cintaku dari Ona Sutra, Bu Toro yang di Sendang Guo. Nah ini sudah bergabung ya. Prodangdut semakin sore semakin asik, sik sik sik sik. Selamat sore Mas Fahri yang ganteng, amin amin amin. Sehat selalu ya. Bu Toro Sendang Guo hadir, request lagunya Pak Bayan dari Shoimah. Salamnya buat siapa saja, Mbak Titoyo, Bu Sisi Jepara, Bu Susi ya, Bu Susi Jepara, Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Bu Delin Kudus, Bu Sarinem, Tante En, Pak Ngatman, Pak Zainal, Lek Kun Tergosok, Bu Anggun, Pak Sabto, Mas Arif, dan semuanya saja yang sudah bergabung di line WhatsApp. Ini ada siapa coba? Prodangdut.
1: Semakin sore semakin rame.
0: Makin sore makin rame. Ji Pak Basir.
1: Mau request lagu.
0: Request lagunya apa?
1: Kumismu.
0: Kumismu. Waduh. Nggih, mangke kula aturaken nggih kumismu nggih. Ji.
1: Salam-salam.
0: Buat siapa?
1: Kita Safiti Nur Enisal Jam Baca. Rip semua pecinta Pro Dangdut sore.
0: Oh, Inji siap.
1: Terima kasih buat penyiarnya.
0: Inji. Panjang umur. Amin. Pak Basir juga sehat selalu ya Pak ya. Oke, ini yang dari Kudus Sahabat Budaya ya. Lagunya apa tadi? Kumismu. Nanti kami siapkan sobat. Yang sudah mengirimkan atensinya ada siapa lagi ini ya? Ada Pak Kabut. Semakin asik lagunya Tanamor ya dari Muhsin Alatas. Salam kagem Pak Tonom Beringin, Pak Muhsin ya, Pak Misrun, terus juga ada Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio Eyo-Eyo, Pak Suwarno, Eyang Heri Wasito, dan Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih nggih. Siap, nanti kami siapkan lagunya Tanamor. Yang sudah kita siapkan lagunya di playlistnya Pro Dangdut sore ini ada Mirnawati ya, Aku Tak Butuh Cinta untuk Tante En yang di Jepara. Kita putarkan bersama. Selamat mendengarkan tetap di Pro Dangdut, makin sore makin asik tentunya ya. Masih kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp 0811 2777 914 di acara Pro Dangdut makin sore makin

0: Waduh, ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
0: Kowe iki doyak mbegal ngono apa kepiye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Gosek, gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya apa? Nyileh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembong.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Piye, Kang?
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane, sapa nandur bakal ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput.
0: Kowe
1: aku luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Gak mana yang ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, awal.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan Kota Semarang menerapkan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan di sekitar kawasan Lapangan Pancasila Simpang 5 pada Sabtu 12 September 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat guna menyukseskan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Pengalihan arus diberlakukan di 14 titik krusial seperti Simpang KFC Pandanaran, Gajah Mada atau Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani hingga Air Mancur Pahlawan disertai dengan penyediaan lokasi parkir khusus bus dan juga kendaraan pribadi. Adapun perhelatan nasional yang berlangsung pada 11 hingga 20 September 2026 ini menghadirkan 8.000 peserta dari 38 provinsi dengan rangkaian pawai ta'aruf lintas agama, pameran UMKM, serta Halal Food Festival. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Surakarta resmi membebaskan pajak bumi dan bangunan atau perdesaan, maksud kami pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB hingga Rp0 bagi seluruh rumah ibadah. Kebijakan ini disampaikan oleh Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, saat menyerahkan surat bebas pajak PBB di Gereja Betani Solo pada Kamis 10 September 2026. Kebijakan berlaku untuk masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lain yang diwakafkan atau dialihkan haknya. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih, menambahkan bahwa pembebasan pajak mensyaratkan izin Kementerian Agama dan hanya berlaku murni untuk kegiatan keagamaan, sementara area komersial seperti gedung sewa pernikahan tetap dikenakan pajak. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Prodangdut, semakin asik sahabat budaya, makin sore makin asik bareng Perempat Semarang ya. Tadi ada Titip Cintaku, Ona Sutra untuk panjenengan semuanya di sore hari ini, biar tambah semangat, tambah happy juga ya. Kita bacakan lagi pesan yang sudah masuk. Ini ada Bang Ragil ya. Bang Ragil, nasi goreng Undip. Nah ini lama tidak membaca pesan beliau ini. Selamat sore Mas Fahri, ikut absen saja. Selamat malam mingguan. Wajih, malam minggu ini semoga nasi gorengnya makin rame ya Bang Ragil ya, yang di Tembalang Undip. Ini semoga makin laris nasi gorengnya. Ada Pak Sabto di Kangur Raya juga, Pro Dangdut, semakin asik. Selamat sore Mas Fahri, request lagunya Cinta Mulia ya. Cinta Mulia, salamnya buat Bu Titin, Tante En, Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni gitu, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, ada juga Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Haris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Bu Tiktoyo, Pak Ngatman sih. Lagunya Cinta Mulia nanti kami siapkan Pak Sabto ya. Terus ada siapa lagi di belakangnya Pak Sabto? Bu Endah W ini hadir lagi ya. Selamat sore Pro Dangdut, makin asik Mas Fahri. Bu Endah, lagunya Ngikut Saja. Ini mau berangkat acara PKK. Wah, ini ada yang mau acara PKK ya sore-sore nji. Pokoknya sehat selalu, semangat beraktivitas ya untuk Bu Endah W. Yang sudah mengudara di line telepon WhatsApp, ada siapa di sana Bro Dangdut?
1: Bro Dangdut, makin wasik Mas. Ya.
0: Makin wasik Mas Bowo yang di Mboja.
1: Nggih, Mas.
0: Nggih, Mboja gimana ini Mas Bowo?
1: Wah, terang benderang, Mas.
0: Terang benderang ya. Pokoknya sore ini cerah ceria ya.
1: Cerah ceria, Mas.
0: Siap. Nggih. Gimana Mas Bowo mau request apa?
1: Niki lagunya ke Monas Mas, Roma Irama.
0: Waduh, menang Monas.
1: Nggih.
0: Nggih, ke Monas ya. Duet ya.
1: Nggih. Salamipun.
0: Monggo.
1: Agem sedoyo kemawon Mas, mboten wonten ingkang ketinggalan.
0: Oh nggih.
1: Matur sembah nuwun kalawu ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula mbok menawi. Nembe mbika radio.
0: Oh, lah saking pundi wau? Wah. Oh, ngaten nggih, siap.
1: Berkelana.
0: Nggih, siap. Yang penting sehat selalu Mas Bowo ya.
1: Nggih, kagem panjenengan mugi selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Mboja Kendal, sahabat budaya. Yang di Mboja Kendal tadi lagunya ke Monas ya. Kita main ke Jakarta sahabat budaya. Boleh nanti kita putarkan ya, duet Oma Irama dan juga Elvi Sukesih. Ini yang di WhatsApp Perempat Semarang, ada siapa lagi Pak Rofik yang dipancur. Pro Dangdut semakin asik, dari Mayong Jepara, request lagunya Kaum Wanita ya, atau Wanita Zaman Sekarang, S. Ahmadi. Salamnya buat Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, ada juga Pak Sastro Jenggirat, Pak Bukhori, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng PT ya. Ada Mas Bowo, Pak Ngatman, Mr. Owi, Tante En, Mbak Karyati, Mbak Dewi, Bunda Inov, Sugeng Istirahat ya. Pokoknya jangan lupa Mas Fahri, S. Ahmadi, Kaum Wanita ya. Tak tunggu nji, siap. Yang dipancur pokoknya ditunggu ya untuk panjenengan ya. Nanti kita siapkan lagunya, dan sembari tak siapkan yang sudah ready, yang sudah siap, ini ada Pak Bayan ya. Soimah untuk panjenengan semuanya saja sahabat budaya di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan.
2: Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

Berandu semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin yahut bareng Pro Dangdut Perempat Semarang ya. Tadi ada Tanamor untuk Pak Kabut SGG yang di Jalan Ngablah ya. Ada Kumismu juga, Evita Mala dan Pak Bayan untuk panjenengan semuanya saja di Pro Dangdut Perempat Semarang sore ini. Kita bacakan lagi yang sudah bergabung, ada siapa? Coba kita bacakan ya. Pak Zainal yang di Brangsong Kendal ini ya. Pro Dangdut semakin sore semakin asik ya, semakin semilir angine mas, semakin yahut dangdutane nji. Salamipun kagem sedaya pendengar Perempat RRI Semarang, kita sugeng layah-layah sembari nenggo menapa menika senja sore. Lagunipun Bahtera Cinta Mas Fahri, matur nuwun ji. Ngapuntene saniki jarang atensi mas, kerjanya masuknya pagi banget jam 6. Waduh, ndak apa-apa gitu. Jam 6 berangkat kerja, yang penting nanti sore bisa bersama Perempat Semarang gitu Pak Zainal. Dan yang penting lagi adalah sehat selalu gitu, kerja jangan lupa istirahat, dan selalu jaga kesehatan pokoknya ya, untuk Pak Zainal yang di Brangsong Kendal. Yang meriman atensinya dari Sendangguo ini ya. Dari Sendangguo ada Butoro. Mas Fahri, matur nuwun, lagunya sudah diputar njih. Sama-sama ya Butoro ya, semoga terhibur dan membuat semangat gitu ya, membuat moodnya jadi happy di sore hari ini. Lagunya tadi apa namanya yang sudah di request sama Butoro, Pak Bayan, oh ya sudah kita putar ya. Atensi masuk ini dari Pak Sastron Jenggirat. Pro Dangdut semakin asik Mas Fahri ya, semakin sore semakin joss-joss. Tolong Mas Fahri kalau waktunya masih cukup, aku request lagu Ku Ingin Bercinta Denganmu ya, Domba Sinaga untuk panjenengan. Jih, salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut Mania ya di Perempat Semarang. Pokoknya selamat bergoyang tipis-tipis ini, ngirim ngirim video pas RRI Fest ini ya. Jih, terima kasih Pak Sastro ya untuk panjenengan. Pokoknya sehat selalu dan bahagia selalu. Nanti kalau masih ada waktunya ya Pak Sastro ya, kita putarkan Domba Sinaga, Aku Ingin Bercinta Denganmu. Yang kami siapkan ini tadi ada request masuknya Pak Zainal ya, Bahtera Cinta kami putar nanti. Terus ada apa tadi ya, ada Pak Rofik ini katanya kepengen Wanita Zaman Sekarang. Jih, kita putarkan satu persatu, nanti ditunggu ya. Sekarang kita ke request masuknya Pak Sabto yang di Kanguru Raya, Cinta Mulia. Ini dangdutnya Kus Plus untuk panjenengan semuanya, monggo.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Brodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin yahut bareng Berempat Semarang ya. Tadi sudah ada beberapa tembang yang kita putarkan lagi. Ada tadi Wanita Sekarang ya, untuk Pak Rofik yang di mana, yang di Pancur Mayong Jepara dari S. Ahmadi. Ada juga ke Monas sudah kita putarkan Mas Bowo, semoga ini bisa ke Monas beneran ya. Nggak bisa Mas, ini lagi sibuk kerja. Oh ya udah, besok pas hari libur gitu. Ada juga Cinta Mulia dari Kus Plus untuk Pak Sabto yang di Kanguru Raya ya. Masih ada beberapa tembang terakhir sahabat budaya yang akan kita putarkan bersama di Prodangdut sore ini. Monggo, kami beri kesempatan untuk panjenengan semuanya yang nanti mau bergabung ya. Kami tunggu atensinya di line telepon 0248 3316661 atau di WhatsApp ya di 0811277791.

Yang sudah siap kita dengarkan, ini ada Bahtera Cinta ya, Oma Irama featuring Nur Halimah, Sahabat Budaya duet ya. Nanti kita lanjutkan dengan Ku Ingin Bercinta Denganmu untuk Pak Sastro Jenggirat yang tadi sudah request di WhatsAppnya Perumat Semarang ya. Kita ke Bahtera Cinta dulu, Sahabat Budaya, untuk panjenengan semua Sasa. Pokoknya semangat, bahagia selalu, dan selalu happy bareng Perumat Semarang ya.

Sahabat budaya, ku ingin bercinta denganmu ya untuk panjenengan semuanya di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Satu lagu terakhir nanti kita putarkan dari Imam S. Arifin, Cinta Hampa, untuk panjenengan semuanya di sore hari ini. Karena waktu yang sudah terbatas, kita akhiri bersama sahabat budaya Pro Dangdut Pro 4 Semarang sore ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Semoga tambah bahagia, tambah happy ya, tambah bersemangat juga untuk malam mingguan tentunya ya. Saya Fahri pamit undur diri sahabat budaya. Setelah ini ada Mas Titis Sambodo yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar ya. Selamat sore, sampai jumpa, sehat selalu. Kita berjumpa kembali di hari yang berikutnya. Tentunya masih di Pro 4 Semarang ya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah Kota Surakarta resmi membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB hingga Rp0 bagi seluruh rumah ibadah. Kebijakan ini disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi saat menyerahkan surat bebas pajak PBB di Gereja Betani Solo pada Kamis 10 September 2026. Kebijakan berlaku untuk masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lain yang diwakafkan atau dialihkan haknya. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Surakarta Widya Stuti Pratiwiningsih menambahkan bahwa pembebasan pajak mensyaratkan izin Kementerian Agama dan hanya berlaku murni untuk kegiatan keagamaan, sementara area komersial seperti gedung sewa pernikahan tetap dikenakan pajak. Beralih ke informasi berikutnya, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Batang melalui Kelompok Kerja atau POKJA 4 memperkuat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil yang diadakan di Aula PKK Kabupaten Batang pada Kamis lalu, diikuti perwakilan SD dari 15 kecamatan. Ajang ini menguji pemahaman seputar gizi, penyakit menular, hingga 10 program PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Faila Sufa Faiz Kurniawan, bersama Kepala Dinas Kesehatan Batang Ida Susilaksmi menyampaikan bahwa kompetisi ini bertujuan untuk membangun kepedulian kesehatan, melatih keberanian, serta menumbuhkan empati anak sejak usia dini agar mampu menjadi penggerak hidup sehat bagi lingkungan dan teman sebayanya. Demikian, saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak!
3: Yayan dok, kene-kene dok.
2: Wes meh mahrib, kok malah ndepipis ning pojok ke

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, dimanapun panjenengan berada. Kembali kita bersua malam hari ini ya, melalui Propater RRI Semarang yang masih kami udarakan. Waduh, lagi musim batuk ya kayaknya Kang Mas Bayu. Ada yang lagi meriang, ada yang gerges-gerges. Ya memang karena musimnya seperti ini, debu banyak berterbangan, kemudian virus masa inkubasinya juga semakin panjang begitu ya. Jadi tidak mengherankan kalau mungkin ada yang sedang kurang enak badan, semoga lekas sembuh begitu ya, atau bisa kembali sehat. Dan baik, Buruh Perindu malam hari ini kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman Roco Pilihan Berjandar Keronco Modern kami hadirkan untuk panjenengan Kang Mas Bayu. Monggo ingin bergabung, langsung saja saya tunggu melalui telepon di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 9144. Pro 4, selamat malam.
1: Sugeng Daluki Mas Titis.
0: Sugeng Daluki Pak Abdul Ghofur.
1: Nggih, sugeng Daluki Mas.
0: Nggih.
1: Lopor badhe nyuwun tembang. Menika klasik napa modern?
0: Modern Pak menika.
1: Modern. Kula keroncong. Cincin kemawon.
0: Keroncong cincin. Oke.
1: Salamipun kagem Bapak Sugeng, Mas Bowo, Dedek Menik. Mboten kesupen Suwarno, Ibu Kartika, Bapak Supri, Ibu Asri, Ugi, Ibu Sarbini.
0: Oke.
1: Boten kesupen wonten Ibu Titin Lamper saya.
0: Siap.
1: Lan sedaya kemawon ingkang dereng kula salami nggih nuwun kenging pangaksami jembaro segarane dawa sepurane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghofur nggih. Tuh atensinya lagunya Keroncong Cincin yang diminta. Baik, saya sapa dulu Pak Sastro Jenggirat, selamat malam.
2: Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum Mas Titis Pambodo. Pripun kabare Mas Titis?
0: Pangestunipun sehat ning radi watuk kedhik. Nggih, boten apa-apa.
2: Ini kan masih dalam rangka hari ulang tahun RRI ya Mas.
0: Betul,
2: ya. Si. Ya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 tepatnya tanggal 11 September kemarin 2026 ya Mas ya. Semoga RRI semakin jaya di udara. Sekali di udara tetap mengudara selamanya.
0: Amin.
2: Dan sekali merdeka tetap merdeka.
0: Amin. Ya, kan? Oke.
2: Jadi saya pesan saya semua angkasa dan angkasawan angkasawati semuanya tetap semangat mengudarakan RRI.
0: Siap.
2: Ya, semoga selalu dicintai oleh pendengarnya di seantero tentara.
0: Nggih.
2: Nah, Mas saya mau request lagu Mas.
0: Lagune pun apa Pak menika?
2: Oh Kasih ya.
0: Oh Kasih. Oke. Okay.
2: Ya. Tapi versi yang baru ya.
0: Versinya siapa ini Pak?
2: Mas Mulyadi.
0: Mas Mulyadi.
2: Betapa riang hatiku.
0: Oh, okay.
2: Kasih. Okay. Tapi yang Mas Mulyadi itu yang J. Yang terbaru.
0: Siap.
2: Salam buat tadi yang sudah naik Pak Abdul Ghofur ya.
0: Mm-hmm.
2: Juga Bu Yanti dua-duanya, Bu Min Kaspanto sama Bapak Eyang Hari Wasito. Yang nun jauh di sana Bu Purnani di Wonogiri, Bu Upik Trangkil, Mbak Anti di Genuk, terus semuanya saja ya yang malam minggu ini sedang menikmati acara Keroncong Modern Pro 4 RRI Semarang. Selamat berkeroncong ria sambil santai bersama keluarga. Buat Mas Titis, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Nggih.
2: Bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro segera terima kasih untuk atensinya. Lagunya Oh Kasih yang diminta. Oke, sudah kita siapkan. Di belakang Pak Sastro Pro 4, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dewi.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah Pak Gasri pun sehat bagas puasa.
3: Kalau mau cari lagu tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri,
3: oke. Iya, jalannya ke Bapak Sastra Singgira, Bapak Pasiannya, Bapak Sebagio, Bapak Kapu SBG.

0: Mas Bayu, monggo 02483166661 atau WhatsAppnya di 08112777914. Masih kami tunggu kepanjenengan semua di malam hari ini. Pro 4, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Waduh lah, ini sudah nyambung kok justru malah terputus. Ya, monggo bisa diulangi kembali 02483166661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914. Baik, kalau belum ada, oke. Ini dari Gunung Pati, Butarto.
1: Tangan Mbak aku apa
0: punya? Wah, jangan ini tepuk di tabu, Bu. Wah,
1: selamat dan ulang tahun ya, Mas.
0: LRI okay. Semarang. Matur nuwun, Butarto.
1: Itu hadiah, Sinten.
0: Ya, hadiah apa?
1: Lah biasane sok ana seneng roti kok mbiyen kula.
0: Wow, niku besok pas napa nggih? Oh. Lain. Besok pas puasa biasanya itu, Bu. Nanti kuis pas puasa.
1: Ya aku tak teko nak pas puasa.
0: Nggih, siap.
1: Nggih. Sehat, Mas?
0: Pangestune pun Bagas Warasan, Bu. Alhamdulillah. Nggih.
1: Berarti do kangen mbak aku kok Fahri guyu ngekek.
0: Oh, langgih to. Fahri niku. Putar to ning ndi ya?
1: Kabeh cok takon to Mas to nang ngakak. Okay. Boleh ning ndi to Bu? Ning luar Jawa aku.
0: Wah, derek pemadaman niku napa? Tarbutlah nomor
1: nggih. Pak pesawat rono rene gak
0: ana urip to Mas. Wah, lah niku. Wah, numpak pesawat kok rono rene.
1: Wong umure urung 100.
0: Wah, lah niku. Nggih. Nek 250 ora apa-apa.
1: Puterannya udah sehat Mas.
0: Pangestune pun sehat Bagas Warasan.
1: Kulo stekel lagu. Lagune napa mawon to?
0: Gereja tua ndak? Gereja tua ada.
1: Oh nggih. Malam Minggu stekel gereja tua
0: wis. Oke, siap.
1: Wis ora ketemu. Gereja.
0: Oh, nggih siap.
1: Kagem keluarga Bumi, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tambah rezeki engkang melimpah-limpah. Semonten ugi kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat, panjang umur. Anak laki-lakinya dua, semangat belajar. Kelas pinter dan ini Mas kali.
0: Wah, tak sudah kau kelas kali semua.
1: Oh, longgor kayak kau bapak.
0: Oke, okay. Bapaknya sekoyo.
1: Akar arsoban gue Mas Titis tuh di rumah.
0: Oke, siap.
1: Ngerti nak aku.
0: Wah, jenengan.
1: Itu perumahan apa kampung?
0: Koyo Intel. Wah, makanya mang padha sih.
1: Oh iya. Wis pokoke ngerti aku sasak.
0: Oke.
1: Matur sembah nuwun, kula tunggu lagune, Mas.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Tarto yang di Gunung Pati. Baik, kita ke lagu dulu kah Mas Bayu ya. Sudah ada beberapa permintaan, kita putarkan dulu Keroncong Cincin di Rakyat Kedengar. Keroncong, oh kasih.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering si Mbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Si Mbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Aduh. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Napa tenan? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu. Mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Boten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Baik sahabat budaya, beberapa lagu sudah terputarkan. Dan masih ada waktu 15 menit kurang lebih kebersamaan kita di malam hari. Monggo ingin bergabung, saya sapa dulu Bu Upi, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Tikri.
0: Selamat malam Bu Upi.
1: Sehat ya Mas.
0: Pangestu nipun, bagas kewarasan Bu Upi.
1: Mas mau mengucapkan selamat dari ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Inge,
1: sekali di udara,
0: tetap jaya, di udara. Wah, mantap. Mantap,
1: nggih. Semua penyiarmu dan semuanya.
0: Selalu
1: semangat, sehat,
0: amin.
1: Bahagia.
0: Amin.
1: Tak jemu-jemu.
0: Aku memandangmu. Oke.
1: Masih ada Mas.
0: Gimana Bu?
1: Masih ada lagunya.
0: Lagunya masih, monggo ngersakin apa?
1: Masih ada, aku dikasih Bukan Aku Tak Sayang dari Iis Sugiono.
0: Oh, tak kira Iis Dahlia. Bukan Aku Tak Sayang ya? Bukan ya. Aku Tak Sayang. Adanya ini dari Hetty. Oh, ternyata nggak ada Ibu yang Bukan Aku Tak Sayang Ibu.
1: Apa itu yang
0: adanya Bukan Aku Tak Cinta dari Hetty Koes Endang ini.
1: Oh gitu ya, suka lah.
0: Miku Mawon.
1: Sama sayang.
0: Nggih, padha-padha sayange pokoke. Heeh.
1: Buat Mbak Aryati.
0: Nggih.
1: Dedek Titin yang cedera tengah. Lalu Pak Sastro Jenggirat. Yang dituntang. Selamat menikmati lagu ini dan terima kasih selalu di single aku nggak punya single
0: karena
1: nggak bisa masuk.
0: Oh ngoten tuh.
1: Untuk Mas Titis, selamat tugas, semoga selalu bahagia.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Upi matur nuwun untuk atensinya nggih. Lagunya Bukan Aku Tak Cinta dari Hetty Koes Endang ya. Nanti kita dengarkan bersama. Di belakangnya Bu Upi monggo 02483166661 atau kami buka juga WhatsApp-nya di 08112777914.

Oke, Kang Mas Bayu, bila belum ada, kita lanjutkan dulu permintaan Bu Upik tadi. Ada Bukan Aku Tak Cinta, dirangkaikan satu lagu dari Mbak Sruti Respati, Di Wajahmu Kulihat Bulan.

0: Sahabat budaya, kita sampai di penghujung acara Bulu Perindu malam hari ini ya. Terima kasih untuk panjenengan yang sudah meramaikan, sudah beratensi di malam hari ini. Kita bersua kembali di acara Bulu Perindu di kesempatan berikutnya. Setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan hingga nanti menjelang tengah malam dan menjelang tutup siar nanti. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah kota Surakarta menjejaki kerjasama strategis dengan pemerintah Selandia Baru di bidang ketenagakerjaan, pendidikan dan juga pertanian. Rencana tersebut dibahas oleh Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, bersama Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Taula, di Balai Kota Surakarta pada Kamis lalu. Fokus utama penjejakan ini meliputi program pengiriman tenaga kerja solo di sektor agritech dan agrikultur, serta program pertukaran pelajar atau student exchange untuk mempelajari sistem bercocok tanam dan peternakan modern di Selandia Baru. Pengalaman yang diperoleh di luar negeri diharapkan dapat diterapkan kembali untuk membangun dan menggerakkan potensi ekonomi daerah. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Palang Merah Brebes Festival 2026 di alun-alun Kabupaten Brebes pada Jumat hingga Minggu 11 hingga 13 September 2026. Kegiatan ini hadir dengan menyajikan beragam rangkaian agenda strategis dan hiburan masyarakat. Adapun festival ekonomi dan budaya ini mengusung rangkaian acara utama berupa kirab gunungan hasil bumi, bazar UMKM, kontes kualitas bawang merah, talk show inspiratif, hingga pelepasan ekspor komoditas bawang merah secara resmi. Panggung festival dipandu oleh pembawa acara Indra Bekti serta Kristi Kulondam, serta dimeriahkan oleh penampilan deretan artis papan atas nasional meliputi Jirok, Hijau Daun, Habib Hussein, Jafar Al-Hadar, Hadad Alawi, Salasabila, Bintan, Arlinda Putri, hingga Eka Montana. Demikian, saya Titi Sambodo. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius, pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal, semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terkenal.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Katak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami di Perumpat RRI Semarang. Setelah acara Raka Wirama Nusantara kami hadirkan untuk Anda dengan beberapa sajian tembang-tembang daerah dari seluruh penjuru tanah air. Kini saatnya kami ajak Anda sejenak untuk mengikuti dan mendengarkan mini drama legenda dengan judul Asal Mula Terjadinya Kali Lusi. Dan nanti selepas mini drama legenda akan dilanjutkan dengan acara khasiat bersama Saudari Michelle yang akan membahas tentang manfaat dan khasiat daun kemangi.

Wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah dikelilingi oleh sebuah sungai yang berhulu dari utara, kemudian mengalir ke selatan dan akhirnya berbelok ke arah barat menuju wilayah Kabupaten Grobogan. Sungai itu adalah Sungai Lusi, atau orang Jawa menyebutnya Kali Lusi. Sepenggal kisah legenda menghiasi keberadaannya.

Para bernama Ki Meranggi. Ia menjelajah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari waktu ke waktu selalu berkelana. Hingga suatu waktu di kaki sebuah gunung yang tidak seberapa tinggi, ia seolah mendapat ilham untuk menetap di daerah tersebut.

0: Apakah kita akan beristirahat di sini, Ki?
1: Sepertinya demikian, Parto Balung.
0: Tampaknya daerah ini memang sangat nyaman, Ki. Masih sejuk dan tidak jauh dari hutan. Kalau Ki Meranggi hendak beristirahat, biar saya persiapkan segalanya, Ki.
1: Ya, kita akan beristirahat di sini. Persiapkan segalanya, Parto Balung. Tidak hanya untuk malam ini, tetapi juga untuk seterusnya.
0: Maksud Ki Meranggi?
1: Kita akan menetap di sini.
0: Benarkah, Ki?
1: Benar. Kurasa ini tempat yang sangat tepat untuk bermukim.
0: Syukurlah. Kita tidak perlu capek-capek kesana kemari lagi ya, Ki, ya.
1: Bergembiralah, Parto Balung. Sebab mungkin inilah jawaban atas laku prihatin kita selama ini.
0: Wah, sudah pasti saya gembira, Ki.
1: Tapi jangan lupa, esok kita akan bekerja keras membangun gubuk untuk ditinggali.
0: Wah, Ki Meranggi tidak usah khawatir. Bukankah di depan mata membentang hutan lebat, Ki?
1: Iya.
0: Kita bisa mencari kayu di sana. Kita juga bisa berburu.
1: Betul, Parto Balung. Kita bisa memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan kita sehari-hari. Tapi ingatlah, Parto Balung, aku berpesan kepadamu, jangan sekali-sekali mengambil hasil hutan untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Aku sangat mewanti-wanti hal ini.
0: Ya, ya, baik, Ki, baik. Hutan ini benar-benar rimba liar yang menyediakan apapun kebutuhan manusia. Sekian waktu menetap di sini bersama Ki Meranggi, tidak pernah aku merasakan kekurangan. Hewan buruan berseliweran, pohon-pohon besar berdiri tegak, seolah menyangga langit. Buat apa jutaan pohon besar ini tumbuh kalau tidak dimanfaatkan? Aku punya gagasan. Aku akan membuat perahu. Ya, aku akan membuat perahu yang besar, sebesar-besarnya. Aku yakin Ki Meranggi akan senang melihatnya. Hahaha.

0: Parto Balung segera menebangi pepohonan yang ada, karena ia ingin membuat perahu yang besar. Maka banyak pula pohon-pohon yang tumbang, ditebang, dan tak terhitung jumlahnya. Namun, belum selesai ia menebang pohon yang dikehendaki, petir dan menggelegar guntur menyambar-nyambar. Seketika itu pula, hujan deras turun bercampur angin ribut, dan tiba-tiba muncul seekor naga raksasa mengamuk. Parto Balung kalang kabut tak mampu menyembunyikan ketakutannya.
1: Oh, bagaimana ini? Aku ngeri. Kimurangi, tolong saya, Ki.
0: Parto Balung berlari tukang langgang terjatuh, bangun dan berlari lagi sejadi-jadinya, sembari meronta menyebut-nyebut nama Kimurangi. Ia sungguh ketakutan menyaksikan seekor naga yang mengamuk, merusak dan memporak-porandakan segala yang ada. Sampai di depan Kimurangi, Parto Balung tak dapat mengelak lagi. Ia mengakui kesalahan yang telah diperbuat serta minta maaf karena telah lalai akan pesan yang pernah disampaikan Kimurangi kepadanya.
2: Aku sudah berpesan kepadamu, jangan pernah mengambil sesuatu dari hutan jika memang tidak dibutuhkan. Coba dinalar saja. Buat apa kita membuat perahu? Apa kita membutuhkannya? Apa kita hidup di daerah pesisir atau di dekat sungai besar sehingga kita memerlukan perahu?
3: Saya mengaku salah, Ki. Maafkan saya.
2: Ini pelajaran berharga untuk kita semua, Parto Balung. Bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terwujud. Sebab apa yang diinginkan belum tentu dibutuhkan. Apa yang diinginkan belum tentu perlu. Dan apa yang diinginkan belum tentu penting pula.
3: Iya, Ki. Iya.
2: Sekarang tetaplah di sini. Aku akan mencoba menangkap naga yang telah memporak-porandakan lingkungan tempat tinggal kita ini. Kali ini, kuharap engkau berjanji dengan sungguh-sungguh untuk menuruti perkataanku, Parto Balung.
3: Baik, saya berjanji, Ki.
0: Kimurangi beranjak pergi. Seharian penuh, ia menyisir tiap jengkal hutan di kaki gunung tak jauh dari pondokan. Namun, tak ada hasil. Ia pun mendaki ke arah puncak, hingga didapatinya semacam padepokan. Di sana, ia bertemu dan berkenalan dengan pemilik padepokan, Syekh Jati Kusumo. Kimurangi pun menceritakan ihwal kedatangannya yang tak disengaja sampai ke padepokan Syekh Jati Kusumo.
4: Ya, aku mengerti. Hanya saja, kalau kau berhasil menemukan naga buruanmu itu, hendak kau apakan dia, Kimurangi?
5: Sebenarnya, saya pun tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika naga itu berhasil saya tangkap.
4: Lalu, jika kau sendiri pun masih bingung, kenapa kau repot-repot mencarinya?
5: Saya terburu nafsu. Ya, saya terlampau menuruti panasnya hati. Maafkan saya, Syekh.
4: Tidak apa-apa, Ki. Aku paham apa yang kau rasakan. Sekarang jika kau bersedia, ikutlah aku.
5: Kemana Syekh Jati Kusumo akan membawa saya?
4: Kau akan mengetahuinya nanti.
5: Oh, baiklah, Syekh.
0: Syekh Jatikusumo membawa Ki Meranggi ke puncak gunung. Tepat di atas ketinggian itu, Syekh Jatikusumo menancapkan sebilah keris di tanah. Seketika itu pula, puncak gunung bergetar dan terkuak. Dari empat sudut rekahan, memancarlah sumber mata air yang mengalir deras. Sedangkan dari tanah yang menganga, nampaklah seekor naga yang sesungguhnya dialah buruan Ki Meranggi. Tetapi aneh, naga tersebut terkesan jinak, tidak sedikit pun menunjukkan keberingasan.
4: Empat aliran air ini jadilah sumber penghidupan penduduk di wilayah ini dan sekitarnya telah di kemudian hari.
5: Oh, iya sih.
4: Dan naga itu, biarlah ia menjadi penunggu gunung ini, sekedar perlambang bahwa manusia sampai kapanpun akan selalu membutuhkan segala sesuatu dari alam. Oleh karenanya, manusia harus menjaganya, bukan malah merusak seenaknya sendiri.

keempat penjuru. Yang ke utara menjadi Kali Muda. Yang ke timur menjadi Kali Kesemen. Ke barat menjadi Kali Brubulan. Dan ke selatan menjadi Kali Lusi. Konon, air yang mengalir ke selatan sangatlah deras, hingga menggerus tanah dan menyebabkan sebagian besar warga mengungsi, atau dalam bahasa Jawa disebut ngusi. Kata ngusi lambat laun luruh menjadi lusi. Demikianlah Kali Lusi mula-mula disebut.

Sahabat budaya, kemangi adalah tanaman berwarna hijau dengan aroma yang khas. Karena aromanya, tanaman ini kerap menjadi pilihan bumbu makanan. Bahkan, tak sedikit orang menjadikan kemangi sebagai lalapan dengan berbagai macam makanan. Namun, tahukah Anda manfaat daun kemangi tak sebatas pendamping dan penyedap makanan saja? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat daun kemangi, mari simak bersama acara Khasiat Perempat RRI Semarang.

gunakan. Tujuannya upacara adat Jawa yang satu ini terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya kenduren wetonan atau wedalan, upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton, dilakukan sebagai sarana untuk memanjatkan doa panjang umur secara bersama-sama.

0: adalah hibrida antar spesies antara dua spesies selasih, Osium basilium dan O. americanum. Ia dikenal juga sebagai O. basilium var. Anisatum Benn. Aroma khasnya berasal dari kandungan sitral yang tinggi pada daun dan bunganya. Ia merupakan tanaman obat keluarga atau toga yang banyak ditanam di Indonesia. Tanaman ini memiliki aroma yang khas dan sering digunakan sebagai lalapan atau bumbu masakan. Tanaman kemangi diketahui berasal dari daerah tropis Asia dan kepulauan di daerah Pasifik. Tanaman ini pertama kali ditemukan dan diolah di India. Kini, tanaman ini tersebar luas di Asia, Amerika Tengah, dan Selatan. Secara komersial, tanaman kemangi banyak dibudidayakan di Eropa bagian selatan, Mesir, Maroko, Indonesia, dan California. Di beberapa daerah, kemangi dikenal dengan berbagai nama. Nama asingnya dikenal dengan sebutan Holy Basil. Kemangi juga dikenal sebagai Tulsi di India, Kecarum atau Carum di Bali, Balakama di Manado, Klampes atau Lampes di Sunda, Kemangen di Jawa, Kemanghi atau Koroko di Madura, Luve-luve di Ternate, dan di Melayu dikenal dengan sebutan kemangi utan. Kemangi dapat ditanam dari biji atau bibit. Jika menggunakan biji, biji kemangi disemai terlebih dahulu selama 7 hingga 10 hari. Setelah itu, biji ditanam di media tanam yang telah disiapkan. Jika menggunakan bibit, bibit kemangi ditanam langsung di media tanam. Media tanam yang digunakan untuk menanam kemangi adalah tanah yang gembur dan subur. Kemangi dapat ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh subur di tempat yang mendapatkan sinar matahari langsung. Kemangi membutuhkan penyiraman yang cukup. Tanaman ini harus disiram setiap hari, terutama pada musim kemarau. Kemangi dapat dipanen setelah 3 hingga 4 minggu setelah ditanam. Daun kemangi yang telah dipanen dapat langsung digunakan sebagai lalapan atau bumbu masakan. Kemangi dapat tumbuh pada ketinggian 450 hingga 1100 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara 20 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapannya 60 hingga 70% dan dapat tumbuh pada kelembapan 39,35%. Tanaman ini membutuhkan aerasi tanah yang baik, drainase tanah yang baik, dan pH tanah 5,5 hingga 6,5.
1: Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai.

tanaman kemangi memiliki ciri fisik yang cukup mudah dikenali. Berikut ciri-ciri morfologi tanaman kemangi. 1. Daunnya tunggal, berwarna hijau dan memiliki pertulangan menyirip. Petak daunnya berhadapan, tangkai daunnya berwarna hijau dan panjangnya antara 0,5 hingga 2 cm. Helaian daunnya berbentuk oval, ujungnya meruncing dan pangkalnya tumpul serta tampak bergelombang. 2. Kemangi memiliki batang berkayu, berbentuk segi empat, beralur dan bercabang serta memiliki bulu hijau halus. 3. Akar yang menopang batang tanaman ini adalah akar tunggang dan berwarna putih kotor. 4. Bunga dari kemangi termasuk bunga majemuk dengan bentuk tandan. Bunga kemangi memiliki bulu tangkai pendek berwarna hijau, mahkota bunganya berbentuk bulat telur dengan warna keunguan. 5. Buah dari kemangi berbentuk kotak dengan warna coklat tua, tegak dan tertekan dengan ujung membentuk kait melingkar. Panjang kelopak buah antara 6 hingga 9 mm. Biji kemangi berukuran kecil, sedikit keras, warna coklat tua dan memiliki tipe buah berbiji 4.

0: gimana ini Pak? Bangun-bangun kok malah udah pada basah semua loh Pak ini Pak.
1: Bapak kira jangan semalam tuh gak bikin banjir ya Bu. Sepatu baru Bapak gimana ya Bu?
0: Alah, Mbak udah toh. Kok malah sepatu baru yang diurusi? Kampung kita ini loh Pak. Ini kan rawan banjir. Mbak ya itu surat-surat berharga diamankan dulu biar gak rusak.
1: Iya Bu. Alah Ibu bawel banget toh.
2: Segera amankan benda-benda berharga seperti surat-surat penting saat banjir tiba dan simpan di tempat yang tinggi agar tidak rusak terkena air banjir.

0: budaya, daun kemangi, tanaman yang sering kita temui di dapur, ternyata menyimpan sejumlah manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Selain memberikan sentuhan segar pada hidangan, daun kemangi memiliki sifat antiseptik, antioksidan tinggi, dan kaya nutrisi. Dengan sifatnya yang serbaguna, daun kemangi dapat menjadi tambahan yang berharga untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan. Berikut manfaat dari daun kemangi, antara lain 1. Menyegarkan nafas dan sistem pernafasan, serta mencegah bau badan. Manfaat daun kemangi adalah kemampuannya dalam menyegarkan nafas, mengatasi masalah nafas tak sedap, dan mencegah bau badan. Kandungan minyak atsiri seperti eugenol membuat daun kemangi efektif sebagai solusi alami untuk bau mulut dan memberikan kesegaran pada nafas secara alami, juga memberikan efek segar sehingga mencegah timbulnya bau badan yang tidak sedap. 2. Antioksidan untuk perlindungan sel. Senyawa seperti flavonoid dan beta-karoten yang terkandung pada daun kemangi hadir untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan memasukkan daun kemangi pada pola makan, Anda dapat menjaga kesehatan seluler dan mengurangi risiko penyakit degeneratif. 3. Menyokong fungsi pencernaan. Daun kemangi tidak hanya memberikan rasa segar pada hidangan, tetapi juga mendukung kesehatan pencernaan. Senyawa seperti metil eugenol dapat merangsang produksi enzim pencernaan, membantu tubuh dalam mencerna makanan dengan lebih efisien, dan meredakan gangguan pencernaan. 4. Menurunkan resiko penyakit jantung. Manfaat daun kemangi juga terbukti dalam perlindungan jantung. Senyawa dalam kemangi dapat membantu mengelola kadar kolesterol dan tekanan darah. Dengan mengonsumsi daun kemangi secara teratur, Anda dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan menjaga keseimbangan fungsi jantung. 5. Antiinflamasi alami untuk peradangan tubuh. Kemangi memiliki sifat antiinflamasi yang efektif dalam meredakan gejala peradangan dalam tubuh. Senyawa seperti lilalool dan citronellol dapat memberikan efek menenangkan pada jaringan yang meradang, menjadikannya tambahan berharga dalam menjaga kesehatan sendi dan menjaga penyakit inflamasi. 6. Mendukung kesehatan mata. Daun kemangi tidak hanya menghadirkan aroma khas, tetapi juga memberikan dukungan kesehatan mata. Kandungan vitamin A yang tinggi membantu menjaga kesehatan mata, mencegah gangguan penglihatan, dan melindungi mata dari penuaan. 7. Menjaga kesehatan kulit dari dalam. Daun kemangi memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kulit. Kandungan vitamin C dalam kemangi dapat membantu produksi kolagen, memperbaiki kerusakan sel, dan memberikan kelembutan alami pada kulit. Dengan mengonsumsi kemangi secara rutin, Anda dapat memberikan nutrisi esensial yang mendukung regenerasi sel kulit. 8. Mengontrol kadar glukosa. Bagi yang memperhatikan kesehatan gula darah, daun kemangi dapat menjadi teman alami. Senyawa seperti asam asetat dalam kemangi dapat membantu mengatur kadar glukosa dalam darah, memberikan manfaat bagi para penderita diabetes atau individu yang berisiko tinggi. 9. Mencegah kanker. Daun kemangi juga menawarkan manfaat untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Manfaat ini berkat kandungan fitokimia dari daun kemangi yang dapat melindungi tubuh dari berbagai potensi pertumbuhan sel kanker yang berbahaya. Beberapa jenisnya seperti kanker paru-paru, hati, mulut, dan kanker kulit. 10. Membantu pertumbuhan tulang. Daun kemangi dapat membantu pertumbuhan tulang. Hal ini disebabkan karena daun kemangi memiliki kandungan kalsium dan fosfor yang memiliki peran penting untuk mengatur pembentukan dan pertumbuhan tulang. Selain itu, kandungan astenol dan boron dalam daun kemangi berperan aktif dalam merangsang fungsi kerja dari hormon estrogen dan juga hormon androgen, serta mencegah pengeroposan tulang.
1: Kata gamel dalam bahasa Jawa artinya memukul atau menabuh. Sedangkan akhiran an ini membentuk kata benda. Sehingga makna gamelan adalah seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat-alat musik gamelan didominasi dengan material kayu dan gangsa, sejenis logam campuran timah dan tembaga. Instrumen pengiring gamelan antara lain kendang, bonang, panerus, kender, dan gambang. Juga ada suling, siter, celempung, slentem, demung, dan saron. Selain itu tentu saja gong, kenong, ketuk, japan, kempiang, kempul, dan peking.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Sahabat Budaya, di beberapa daerah, daun kemangi digunakan sebagai bahan lalapan, layaknya timun dan juga tomat. Rasanya yang khas dan beraroma kuat, membuat sayuran ini banyak dinikmati oleh orang-orang. Terlebih, mengkonsumsi daun kemangi bisa mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Namun, sebagian orang mengeluhkan daun kemangi yang tidak dimasak terasa getir dan pahit. Selain untuk lalapan, kemangi juga dapat diolah sebagai tambahan bahan makanan lainnya, mulai dari diolah dengan ikan, daging, cumi, sampai tahu. Beberapa resep ini cocok untuk sajian ala rumahan yang nikmat. 1. Sambal tempe kemangi. Goreng sebentar bahan sambal seperti bawang dan cabai, lalu angkat dan ulek kasar. Beri bumbu sesuai selera dengan garam, gula, dan kaldu jamur. Selanjutnya, masukkan tempe goreng dan penyet hingga tempe bertekstur kasar. Langkah terakhir adalah dengan mencampurkan sambal dan tempe yang telah dipenyet dengan daun kemangi, lalu aduk rata. Tambahkan perasan jeruk nipis atau sesuai selera. 2. Ayam kemangi. Rebus ayam yang sudah dibersihkan sampai matang. Lalu, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, kemiri, kunyit, dan juga jahe. Kemudian, tumis sampai harum dan masukkan serai dan daun jeruk. Lalu masukkan ayam yang sudah direbus tadi dengan 50 ml air rebusannya. Aduk sampai rata, tambahkan garam dan kaldu bubuk secukupnya. Tunggu hingga bumbu meresap. Setelah airnya mulai berkurang, lalu masukkan kemangi dan aduk rata lagi. Diamkan sebentar, koreksi rasa, dan ayam kemangi siap disajikan. 3. Pepes tahu daun kemangi. Haluskan tahu dengan menggunakan garpu, kemudian sisihkan. Kemudian, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, dan juga garam. Campur tahu yang sudah halus tadi dengan bumbu ulek serta gula pasir hingga rata. Kemudian masukkan kemangi dan cabai rawit, lalu campur hingga rata. Selanjutnya, masukkan telur yang sudah dikocok, aduk hingga semua adonan tercampur rata. Kemudian, siapkan daun pisang, bagi adonan menjadi 10 bagian, lalu dibungkus satu persatu. Masukkan pepes ke panci kukusan, lalu kukus kurang lebih 30 menit sampai daun pisang terlihat matang. Angkat dan bakar sebentar di atas teflon, kemudian angkat dan pepes tahu daun kemangi siap disajikan. 4. Keripik daun kemangi. Cuci daun kemangi lalu sisihkan. Setelahnya, larutkan tepung beras, bumbu dan kaldu bubuk dengan air secukupnya sedikit demi sedikit. Kekentalan dari larutan tepung sedang, tidak kental dan tidak cair. Kemudian, panaskan minyak goreng, lalu ambil selembar daun kemangi dan celupkan ke dalam larutan tepung. Goreng dengan api sedang hingga matang. Keripik daun kemangi pun siap disajikan. Itulah beberapa saran pengolahan daun kemangi yang dapat Anda coba. Banyak manfaat baik dari kesehatan yang terdapat pada daun kemangi, sehingga tidak ada salahnya untuk mencoba bermacam olahan dari daun kemangi tersebut. Bermacam khasiat pun dapat menjadikan Anda makin sehat dengan daun kemangi.

Nus kendel pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Saring pawartos pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Museum Rongga Warsito ngawontenaken lomba desain logo Museum Rongga Warsito 2016. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan sesarengan komunitas literasi lokal nggelar Festival Literasi Jawa Tengah 2016. Pawarta sanggapipun kawaos dening Titi Samboto. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Museum Rongga Warsito ngawontenaken lomba desain logo Museum Rongga Warsito 2016 kanthi pangaji total 12 yuta rupiah tumrap masyarakat umum wiwit tanggal 1 September ngantos gangsal Oktober 2016. Kanthi tema identitas baru semangat baru untuk museum, ajang menika ajak-ajak desainer kangge paring kreativitas kanthi basis sejarah lan budaya Jawa Tengah kangge nyiptakaken wajah visual enggal museum. Panitia netepaken syarat ingkang ketat arupi originalitas karya digital utawi manual kanthi mboten ginaken AI generate supados saged dipun aplikasi ing maneka media visual. Pemenang kompetisi menika kaperang dados 3 kategori nggih menika juara setunggal kanthi pangaji tabe bono 5 gangsal yuta rupiah, juara kalih kanthi bebono 2 yuta rupiah, lan juara 3 kanthi bebono 3 yuta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan atau ARPUS sesarengan komunitas literasi lokal nggelar Festival Literasi Jawa Tengah 2016 ing Upton Mall PSP City Kota Semarang wonten ing dinten Jumat ngantos Minggu sewelas ngantos 13 September 2016. Acara kang dipunwontenaken kanthi tinarbuka lan gratis kangge umum menika nggadhahi misi ngindakaken minat baca, kreativitas sarta budaya literasi masyarakat lintas generasi. Rangkaian kegiatan festival ngawontenaken maneka agenda interaktif lan edukatif kadosta pameran manuskrip, dongeng, bedah buku, seminar, lomba mewarnai, lomba debat, lan lomba kreasi budaya ingkang dipun rancang ngajak keluarga menopo dene generasi muda dadosaken literasi minangka perangan saking gaya hidup lan sarana mbangun masa depan. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang gelar Festival Film Pendek Bahasa Jawa Nasional. Kegiatan kanthi tema merawat budaya untuk memperkuat identitas bangsa kasebat tinarbuka kangge panyarta tataran SMA, MA, SMK saking Mungkon, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta lan Jawa Timur ingkang namung dipun keparengaken ngintunaken setunggal karya film pendek abasa Jawi. Periode pendaftaran lan ngempalaken karya saking tanggal 1 September ngantos gangsal 11 Oktober 2016. Kelajengaken pengumuman karya wonten ing tanggal 12 Oktober lan penganugerahan pemenang wonten ing tanggal 13 Oktober mangke. Kajab kegiatan menika dados sarana nglestarekaken basa Jawi mligi dipun wonten ing kalangan generasi muda lumantar karya film. Pawartos basa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos sadayipun Banyumas Heritage Week 2016 dipun gelar ing Heterospace Purwokerto, Kabupaten Banyumas wonten ing dinten Kamis ngantos Minggu, 13 September 2016 kanthi ngusung tema 130 tahun Sra Yudel Strom Tram Maskapai utawi SDS. Kurator pameran Jatmiko Caksono ratelaken bila pameran menika mameraken kirang langkung 150 arsip autentik hasil riset wiwit taun 2009 lumantar wiwit saking gambar teknik, foto ngantos dokumen perjalanan sejarah kereta uap Lembah Serayu ingkang wiwit operasi wiwit 1896. Rerangkan BHW 2016 dipunregengaken kalian galeri tur loka karya rekonstruksi 3D Stasiun Heritage Jelajah SDS Land, diskusi sejarah sesarengan pakar ngantos penganugerahan Kosta Sanggraha tumrap pegiat arsip lokal ingkang dipunajab saged miyaraken literasi lan nyatakan kolaborasi sejarah lintas generasi ing Banyumas Raya.
PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta ngawontenaken lomba karya jurnalistik kalih menika likur kanthi pengaji utawi bebono gunggungipun kawan likur yuta rupiah salebetipun mengregengaken hari ulang tahun kaping 18 setunggal kereta api yang dipun pengeti 18 September kalih menika. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mratelaken bilih kompetisi kanthi tema KAI Daop 6 semakin melayani menika tinarbuka gratis kangge jurnalis ing wewengkon Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, Klaten ngantos Wonogiri. Sadangunipun periode pendaftaran 8-12 September 2021. Lomba ingkang kaperang dados kali kategori inggih menika karya tulis jurnalistik utawi hard news cetak utawi online lan karya video jurnalistik utawi televisi. Kanthi pengumuman pemenang tanggal 13 September 2021 kangge bareng apresiasi insan pers lan ugi publikasi inovasi sarta ngindakan lelati perkereta apian. Engkang pungkasan, Solo International Performing Arts utawi SIPA dipergelar wonten ing dinten Kamis ngantos Sabtu 12-14 September 2021 ing Pamedan Puromangkunegaran Kota Surakarta kanthi tema Kinetic Kinship Beyond Boundaries. Perhelatan engkang sampun asring ngawontenaken wit taun 2009 menika ngawontenaken perpaduan karya tari, musik lan teater saking seniman lintas negara kangge ngregengaken keberagaman gerak lan hubungan kebudayaan tanpa sekat. Wontene kegiatan menika dipunregengaken kanthi tampilan Ohini Mataroa saking Selandia Baru, Nomad Art saking Korea Selatan, Sid Dance Company saking Taiwan, Gaung Marawa Indonesia saking Sumatera Barat, Sanggar Bunga Rosina saking Riau lan maneka pagelaran sanesipun. Kajab kegiatan menika saged dados sarana hiburan masyarakat, wujud nglestantunaken budaya sarta ruang silaturahmi antar seniman dunia. Makaten pawartos abot sejawi dalu menika saking perempat RRI Semarang. Sekendalu nuwun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pemirsa saudara sedang perompatan RRI Semarang matur pun panjenengan tasih midhangetaken kiaran perompatan RRI Semarang antos rekalangga dalu menika lan salajengipun kungan ingkang kepareng katur wonten ngarsa panjenengan ing dalu samangke ngaji wonten pasukata salajengipun nun ingke kepareng katur acara ringgit tiang tawi wayang orang dalu menika sesarengan sekar budaya nusantara ingkang badhe ngaturaken lampahan Rigetiang Rahwono Sang Angkara Murka. Semoga sugeng midhangetaken.

kinalungan puspita rinonce sang jayeng palubon begawan Wisrawa denyo sembodo anyernakaken Raden Jambumangli kascaryan duning penggalih Dewi Sukesi mangkono hangrepa pangantikane.

Ruhani Ronini Dewi dene kang mengku sira dudu aku nanging putraning sun Prabu Bonorojo Narendra Lokapala nini

siro. Pugu kepengin Sun Wisik sastra jendro moro keporo nyaket Sun Wisik kanthi pribadi supaya ora krungu kutu-kutu walangatoga awit iki sengkraning jagat raya.

Anggar Bini Dewi Sukesi labet dumati saking sanesta homo marmo anggung pinuji para jim setan binerkan hambeg asura daya angka.

0: lengkap lekeng koneng
1: Jabang Bayi Binarung Grahana Surya
0: Beriris Ludiro Sinaurang Pambanging Sonajak
1: Ana cahya mijil saking kandutan babar daging satengkel. Gotro Yakso Bajang Mestoko Doso Yakso Bajang Ngegiro Gambiro Keruro Rahwono Rojo

0: angus pari hanugrahan hasekten mulo kanggo nyatakake dina iki aku bakal nantang para dewa yen perlu kayangan sungsang bawana bali.
1: Weh, Hakam, pakartimu kuwi kleru. Tak aturi emut.
2: Duh, Kakang Mas.
0: Eh,
2: no mati kang adikku mati kuno menawi paduka badhe mengsah para Jawata. Sampun paduka kibir awit tiyang ingkang kibir menika guna kasantikanipun saged aber temah cabar sedaya ingkang kababar Kakang Mas.
0: Cukup.
1: Loh,
0: cukup. Wewes wani nuturi marang kadangmu tuwa ya. Ucapmu nreweteh kaya guru mulang murid, padune kowe wedi ngetih kodho putih. Yen to kowe padha ndaku marang perintahku, padha wae kowe padha wani karo aku. Wani karo aku.
3: Kakang Mas, yen kakangku mbok karno kelawan Kakang Wibisana ora gelem, ya wes ganti aku wae Kakang.
0: Sumingkiro. Sumingkiro. Mengko yen ana siku dendani saka dewa, aku sing nyangka.
1: Ono.
0: Yo. Bakal tak gawe horot. Ono ing kayangan gunung kokmu.
4: Ngetok karo sang sinartan matak aji mantram sakti ngoyak angganing gunung Kokarno maweh Prabawa cemek geluk guncang jagat Sralaya geger Wara Dewa.

0: kau imut.
1: Inilah sepiro.
2: Nangke kau. Sare rumie kakak mas.
3: Cekam semantut semua.
0: Imut.

Sabdaning kejayan wahyuning karahayon marmodenyo manitis tumimba lahir sineksen saisining jagat winerkan poro dewa pinuji poro hapsari pepujaning poro brahmono samyangidung santi mulyo yayah dersumawur mawari resti bengke.

0: Den Raden Subali dene sampun miyos anggenipun tapa brata wonten kersa menapa Raden
1: Kakang Semar kowe lan anak-anakmu sumingkir dhisik Kakang
2: lho kenapa niki
3: mangan apa ndar
1: awit ana pawongan kang kepengin ngiri godho nyoba kasekten
2: kowe to pemirsa ya truk ya ha iki contohane wong pas kita wong pinter
4: ya ora usah wedi janainyo.
2: Terus kowe iki
4: yen arep nyoba ndar atus sebalik kudu nyoba nyong dhisik
2: kowe piye iki
4: lah kepriwe nyong tuli juga wis bola taji
2: gole apa
4: aji
2: aji apa
0: aji-ajian. Oh, kowe kowe.
2: Karo bojone kalah
0: umum. Ajeng kula menika kelan lari-lari mboten dipun keparaken nenggani wonten riki.
1: Mengko ndak kurang prayoga.
2: Oh, ngono semikir ya,
0: semikir.

0: nitik kawujutane gene wong kethek elek tua wis padha bengkong balunge. Hei, kondangi jagat jare kowe sawijining pendeta Kaloka Sudira Sekti. Hei, kethek aku sawi.
1: Sinuwun Kang Sudya Mestani, aku bevisik resi subali lah. Balik wis sapa Narendra?
0: Kalau King Ratri Bawono pilih tanding Prabu Dasamuka Raja Alengka. Hei, cari kowe jamu pilih tanding. Ayo, kowe wani tanding karo Dasamuka ora?
1: Tak ladeni sakatokku
0: Dasamuka. Ayo, gendeng wae aku.

0: Mereka sedang pulau menikah. Namun, semantan kakang. Pramilo keparang kulo badai kuruito. Tatu sum, sesuo paduko kakang. Kulo sampun tobat.
1: Yo, yang pancen jeneng jiro. Teman-teman wos tobat. Cek pakartimu kang dur angkoro taksiolang kecuro singkirono bangun
0: iya kan malah wiwit dinten meniko kepala kulo ngaken paduko pinongko kadang redo ingih guru nadi kulo sineksain jagat sak isine ngalengko badi kulo pasrahaken dumateng paduko. Uro plimah ngeleset di depling ngeras foto waduko kakang Bali.
1: Ora siadi, ora jeneng siro Bali oneng projo reksanan prajamu kanthi tulus pon kakang bakal stari madep pendito wayai
0: mboten kakang namung paduko ingkang sudiro sekti ingkang pantes dados narendro awit kanthi kadebyan paduko ngalengko badhe kuncara sak jagat raya inaung paduka ingkang pantes hanyukra aja bau dendo ing tribawana kakang Subali.
1: Aduh di siadi nyoto tulus lahir batinmu anggonmu bakal nyiswa marang pung kakang
0: niki
1: kacihno negaramu wae ndak ulungake pun kakang yai. Yo, Yayi.
0: Sobat kau harus pundi.
1: Kanggo nimbangi katresnanmu marang pun kakang, siadi bakal ndak paringi aji Pontosono. Dimen siadi suro sudebyo apari perno jedadi jejering Narendra Yayi.
0: Waduh, kakang Subali. Sateri pun kulo ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan kakang.
1: Kulo siaga nolair batinmu rahono.
0: Nuh ninggih ngestaken dawuh

0: Duh, kaya subali. Kangge nyatakaken menawi kula sampun nggadahi aji Pancasoya kados pundi.
1: Iki buktine.
2: Dawah, alenggah pecah kafisanan Sridasa muka. Kedayan-dayaning aji Pancasunya. Grekah wungu.

sini wono kontap kadang sumpanem bro memeringkat.

Yo nandang popo sintroko parang dene sang garwa yang sinto tansah setyo humiring sumawon ingkang rayi sang Rasmana Widagdha kanggung tetuntap meringkang lono broto sekar sekar samyo mekar binarung oceng peksi

0: 話你半價更廿二仙多。
1: Mohon kula pangeran.
0: Wasawatara mangsa siadi lan pun kakang nyingkuring reh kaprajan. Malah cangkarama ing samadyaning wanawasa. Kang mangkono kuwi kepiye mungguh pangrasanira Yayi Sinta.
1: Duh, pangeran. Rumaos bagyo manah kulo menawi tansah sesandingan kalian patuko bebasan tuwok datanedo seger datan nginum pangeran.
0: Iya Yayi, semono go pun kakang pindane sotyo lan embanane madu lan manise pun kakang uga tan bisa pisah sarambut pinara sasra ring siadi Yayi. Kadangipun kakang Yayi Lesmana.
2: Inggih kula wonten dawuh kakang Mas.
0: Syukur bagi sekedhi jumurung Yayi. Dene siadi wis uwal saka pangrencanane sarpa kenaka. Kalamun tora tansah kasinungan rasa eling sarta pangayomaning Sang Hyang Manon bakal kepiye dumadine Yayi Lesmana.
2: Tumrap pripaduka menika namung panodi kandeling raos pangraos meper hawa unjara nafsu kakang Mas.
0: Iya Yayi, pakarti kang becik kuwi nggunen selawase mbok menawa kanthi mangkono tansah bisa ing ayoman Sang Hyang Widi Yayi.
2: Inggih mangestu aken dawuh kakang Mas.

0: garwane pun kakang Yayi Yayerkan Sinto ojos melang rasaning penggalihmu Yayi pun kakang kang bakal minangkani opo kang dadi pamundutmu Yayi Sinto
1: nuwun inggih
0: Yayi Lesmono
2: kula kakang Mas
0: pun kakang titip Pareksanan Mbak Yumur Kian Sinto, Yayi.
2: Inggih mangestu aken dawuh.

0: menika sanes swantenipun Kakang Rama Wijaya Kakang.
1: Lesmana. Nyata sira ledhek tebuden. Ledoh pakaratimu. Sira ngajak patine Kang Mas Rama Wijaya. Mergo kepengin rabi marang Mbak Tumu dhewe.

Duh kakang, setio kulo lahir batos datang lamisan. Menawi saya setu kulo batin rak pagrai, mugi kaseksenan jagat. Wiwit dinten menika kulo badhe gesang wadhat kakang.

心痛心痛、

0: con tu loco. Kusuma Dewi welasot dumateng kula keparengok paring ganten wangi kenging saged kangge usut dumarupa
1: kaki pikun
0: inggih dawuh
1: moro nyaket marang aku kaki.

神走！死了！神道，万物都神道。

pikire ki srok, atine semplah, ragane goblok. Nggih, Narpati Sugriwa. Wecaking bidananing Resi Subali katepetaken panging Durga. Keketong sitan bangkite bah. Nadyan tansah nampa para wanara kutila pragosa. Parandire sadaya anggung bengong. Malompong tan bangkit tetulung. Kastining manah amungangan dianti prataning sang dewa panulung kang bangkit ngintas penandang auto prataning Raden Hanuman nderekaken Rama Warga tuwin Lesmana karya padharing swasana.

0: Nyai Sugriwo.
1: Ulun,
0: yen ana murah urinane kadang musuh bali. Tandi ngono mengko aku kang bakal awet karampungan Sugriwo.
1: Ulun nggih, matur nuwun tambahing pangestu,
0: ulun. Rayat kula.

Ayo, ayo, katut mau kating dayamu, ibu. Satrio Candolo ngelih, weh, marang aku, bangun!

0: man samengko sira minangka dutane ingsun lumawato ming praja ngalengka diraja aturna agemaning sun kalpika satya ludira mring garwaku Yayi Rekyan Sinta ngiras pantes todinen sepiro kekuatane negara ngalengka diraja Hanuman
1: linggih kisahaken dawuhun.
0: Prayetno den ngati-ati Hanuman.
1: Kepareng nyuwun pamit.
0: Iya.

Pak Sumelo Sunaring Suryo madangin daeng Taman Argo Soko. Parang dirit atan kawowo majari kang kasang soyo aning impusti kaning rat Arkian Sinto. Kusantoro arso kapisah lawan garwo sri.

Margo Migo Kaheksi Nadyan Dewi Trijo Tanggung Angripur Parandini Malasoyo Kuhur.

Mungkin toh ojo lampus diri undak ngeregeti tanganmu. Es, papar pisan mengkini wae Romo orang ukuk, bosok muka orang daun. Tak pate si diri.

0: semua dewi kula aturi uningmu. Kula anuman dutanipun garwa paduka Sri Rama Wijaya. Kautus maringaken sesupe wujud Setya Ludiro wonten ngarsa paduka swawi kula aturi nampi Kusuma Dewi.
1: Mulat sesupe Setya Ludiro
2: awan awan putrane Prabu Rama.

Hitler, Charlotte! Tampa!

0: Koko Prabu. Kula aturi nyirep Bramantyo Paduka. Emuto bilih Anoman namung satunggaling duta. Badheng nglunturaken kawibawan Paduka minangka jejering Narendra menawi Paduka keduke merjaya setunggaling caraka.
1: Ora ingat ben melek Mripati Rama Wijaya kae. Yen to Prabu Rahwana kuwi dudu ratu sing bisa digegampang ngono wae.
0: Koko Prabu.
1: Halo.
0: Anggen kula kumawantun nyemutaken Paduka menika namung linambaran raos tresna kula dhateng Paduka,
1: Koko Prabu. Welon.
0: Wonten dawuh.
1: Pasan kowe iki rewo-rewo, kowe sawijining manungsa sing wicaksana. Api-api kaya to wong kang berbudi. Wah. Ning nyatane kowe mung dadi peparangipun gegeng nyahak marang kasane mbok Kakang. Hei, Gunawan. Ojo suwe-suwe nang alengka diojo kowe. Minggato. Minggato Gunawan. Minggato. Minggat
2: gawe spek. Iki diwaji.
1: Apa?
2: Jebul mung sakmono. Anggonmu bakal paring pidana marang kabeh para kawulamu. Ora mawas kidajat pangkat mitra ruang yen perlu kadangmu dhewe. Aja mung anggap aku bakal munduk-munduk jaluk urip ning asamu. Sutik. Watake Anoman ora bakal gelem kepotangan budi marang wong kang tumindak candhol ora ono.
1: Parat monyet jenget-jenget
3: pecahin
1: wajib jenget!
3: No, jenget! Iya, wajib, jauh
1: larani ngalun-ngalun obongan singan kita jauh, jenget!
3: Dibadu obong!
1: Angkat, jenget!
3: Ayo, jenget!

0: Hak ngatur.
1: Iya, pada-pada lah.
0: Arep mbok ganti aturane.
1: Iya, tak ganti.
0: Piye?
1: Saiki nganu, kuat-kuatan menang.
0: Heh?
1: Perlombaane kuat-kuatan menang.
0: Tau ta apa bisu?
1: Iya.
0: Oh, betah-betahan menang.
1: Siapa sing betah menang iso entek nagi.
0: Nek ana sing ngomong sih
1: kalah.
0: Ora entuk bagian.
1: Ya ora oleh.
0: Sing paling kuat sing entuk.
1: Iya, ngadep.
0: Iya. Oh, ayo.
1: Aku ning pokoke ngono lho. Ngadep.
0: Pokoke.
1: Ki sing gawe aturan yong sing
0: ya.
1: Apa-apa ya nyong.
0: Mulai kapan?
1: Ya saiki masuk ngesuk.
0: Iya.
1: Siji, loro, telu.
0: Sesepuh paring pitutur anak putuk

0: Tengku Gentro, Mungarno ke barat, malik tinggal kowe. Gunggung marang mungsuh, pepilo marang mungsuh pun kakang. Waduh, tak tanting sebesar meneh. Yen kowe den dadi senopati, syukur bisa mateni Romo sawadya balane. Lah, pun kakang lilo lengser ke Prabon. Aku terima tak ngelateni Mbak Ayu Musimto. Ini kowe tak tadi aki ratu onenganku. Nani osok hal ini. Sawangan kai, bocah loro kembar kai, sing muda tumaruno, boh kumpulan aswani kumpo putramu. Wah, yang nanti kowe ora gelem depani negara ngalengko dirojo. Wah, ojo alok kelangan anakmu loro sakembaran kae tak tugel-tugel gulune cek
1: dun tau dibaci
0: bocah loro kae bandanen lebokno pakunjaran cek
1: sengiko dibaci Pripun paman
2: mungkin disek Oko Prabu,
3: apa?
2: Aku njaluk putraku aja dilangkit disik.
3: Lanjut.
2: Aku sagoh tadi senopati.
3: Iya, sagoh.
2: Iyo.
3: Hatiku.
2: Iya. Angin ngerti ya kakang. Aku sagoh cumeneng senopati ki babar pisan. Orang melani angkor umurku muka kak.
0: Wes, orang hidup batone kowe manjer bandero perang. Saku ngalengko dirojo ateges kowe dadi senopati. Saku perintahe ratu ngalengko. Er Trisirah, apa dening Trimurjo? Kowe tak angkat dadi pengabdi senopati. Ndisi ana aku awut-awuten barisan Rionjo.
4: Wes, ndik kok iso.
0: Mangkat to, Ger. Putalo Buarno.

Ach, ich cool.

saking bendi lengkap natap jojo pengkah wadosan aliko.

0: ya lu indracet.
1: Nawar
2: gue gak salah
1: muka promo kelawan pun pamit.
3: Tak sengaja tanpa guna aku mundi-mundi pancen iki aku kepingin ketemu kawan jenenge Paman Gunawan Wibisono.
2: Kulo megonon to.
3: Ih.
2: Jeneng sira iku putraku, Gen. Sepisan maneh tak elingake, ayo kedlarung nganggonmu dadi rupeng angkara murka. Becik manunggal lawan pun paman lumakon ing marganing kautaman ya.
3: Manunggal.
2: Ya.
3: Wis oke ndam kamukten. Keset ulut lamane Rama Wijaya. Paman Gunawan.
2: Piye kulo?
3: Wis dadi tak sandene musuh. Wani buku. Wewadi halengko Drajo. Gunawan.
2: Piye?
3: Sengaja aku kepengin ketemu dina iku sakon. Ayo. Sing mati Gunawan. Opo Indrajit?
2: Ayo lah talah.
3: Ayo,
2: maju. Yang pancen orang-orang tak ndake sepiro kasut. Dibiangu tak
3: bagus.

kamulane. Hadyo meko, mendung, yang ampak-ampak.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rangkaian acara Perempat RRI Semarang. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, wakili seluruh rapat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah semangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan merekam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita bersua pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang. Dan saya Titi Sambuto yang kembali menyapa Kamas Bayu semuanya di kesempatan hari ini, hari Minggu 13 September 2026, dengan serangkaian acara telah kami siapkan untuk membersamai aktivitas Kang Mas Bayu di hari ini. Teriring harapan semoga Kang Mas Bayu juga dalam keadaan terbaik, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu dilimpahkan segala kebaikan. Dan apapun yang menjadi rencana kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kita jelang acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Ingkang badhe ngaturaken

Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sing atuh dadi caket, sing caket samsoyo.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Halo Dok, kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh Pak? Kulo niku wangsul tadi sebulan malih Pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP Pak.
2: Ngenten niki Mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Kuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Kuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

0: Saat udara mulai terasa dingin, tak ada yang lebih menenangkan selain menikmati minuman hangat khas Nusantara. Salah satunya adalah Wedang Coro, minuman tradisional dari Jawa Tengah yang kaya rasa dan penuh kehangatan. Wedang Coro terbuat dari perpaduan santan, gula merah, dan jahe yang direbus hingga menghasilkan aroma harum yang menggugah selera. Ditambah dengan butiran sagu atau tepung yang lembut, minuman ini menghadirkan sensasi unik di setiap tegukan. Rasa manis dan gurihnya berpadu dengan hangatnya jahe, menjadikan Wedang Coro cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari atau ketika tubuh membutuhkan kehangatan. Lebih dari sekedar minuman, Wedang Coro juga menjadi bagian dari tradisi yang patut dilestarikan. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik tersendiri di tengah beragam minuman modern saat ini. Jadi, tak ada salahnya sesekali kembali ke cita rasa tradisional. Nikmati Wedang Coro dan rasakan hangatnya kebersamaan dalam setiap tegukan.
1: Sinaoso, kita kathah nggendong dosa. Raos tan jenjem manah kebak panalongso. Ing batos hamungulandoro. Kebak kekayuan kang maneka warna.

0: lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk ke Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, ah itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Solo International Performing Arts atau si Pariklar pada Kamis hingga Sabtu 10 hingga 12 September 2026 di Pamtan Pura Mangkunegaran Kota Surakarta mengusung tema Kinetic Kinship Beyond Boundaries. Perhelatan yang telah rutin berlangsung sejak 2009 ini menyajikan perpaduan karya tari, musik, dan teater dari seniman lintas negara guna merayakan keberagaman, gerak, dan hubungan kebudayaan tanpa sekat. Adapun kegiatan ini dimeriahkan dengan tampilan Ohini Matarwa dari Selandia Baru, Hamadat dari Korea Selatan, Sidens Company dari Taiwan, Gong Marawa Indonesia dari Sumatera Barat, Sanggar Bunga Rosina dari Riau, dan lain sebagainya. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana hiburan masyarakat dan menjadi wujud pelestarian budaya serta ruang silaturahmi antar seniman dunia. Beralih ke informasi berikutnya, Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sejawa Madura Porsi Jawara 2 2026 berlangsung pada 9 hingga 13 September 2026 di Universitas Islam Negeri UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan atau UIN Gusdur, mengusung tema Energi Juara Harmoni Nusantara. Ajang multi event ini diikuti oleh 18 perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTKIN se-Jawa dan Madura yang bertanding pada 27 cabang lomba. Terdiri dari 10 cabang olahraga antara lain futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, pencak silat, seni, karate, taekwondo, e-sport, dan panjat dinding, 8 cabang seni, serta 9 cabang ilmiah. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mencari bibit unggul mahasiswa dalam bidang olahraga, seni, dan ilmiah. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, weh.

0: akhir-akhir ini rasanya capek terus, banyak pikiran. Tapi aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Kamu kenapa, Din? Kayaknya lagi ada yang kamu pikirin. Sini-sini cerita sama aku.
0: Tapi aku takut dianggap lemah atau malah merepotkan, Vin.
1: Din, cerita itu bukan tanda lemah. Justru dengan berani bercerita, itu penting buat kesehatan mental kamu. Kadang kita hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan.
0: Jadi, gak apa-apa nih aku cerita sama kamu. Tapi aku belum siap cerita sekarang.
1: Gak apa-apa, Sobat. Cerita aja kalau kamu udah siap buat cerita, oke?
0: Makasih ya, Vin. Seneng rasanya punya sahabat kayak kamu.
1: Sama-sama, Din. Kalau sahabat kita seneng, kita juga ikut seneng juga, kan?

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.

Masih kami udarakan dari Jalan Nayani 14146 Semarang, Mas Bayu. Lihat pagi masih menemani Mas Bayu semuanya ya, mengawali aktivitas di minggu pagi hari ini. Minggu pagi yang sangat cerah ya. Jam segini kok sudah semeromong rasanya begitu ya. Karena memang musim kemarau itu biasanya walaupun baru jam 6, setengah 7 rasanya sudah panas. Tapi memang cuaca seperti ini justru sangat memudahkan kita untuk beraktivitas di pagi hari begitu ya. Beraktivitas di luar ruangan, berolahraga, atau sekedar jalan-jalan pagi begitu ya. Atau yang di kota Semarang, mungkin untuk pagi hari ini Car Free Day-nya libur dulu begitu ya, Kak Mas Bayu, karena untuk lapangan Simpang 5 Semarang digunakan untuk helatan MTQ Nasional ke-31, sehingga mungkin untuk panjenengan warga masyarakat kota Semarang bisa mencari spot yang lainnya dulu untuk beraktivitas atau sekedar olahraga ataupun menikmati suasana minggu pagi di beberapa tempat yang lainnya. Dan itu saja minggu pagi, waktu yang kita tunggu-tunggu untuk sejenak melepas lelah, melepas penat ya. Dan monggo aktivitas apapun yang kita jalani pagi hari ini semoga bisa memberikan manfaat untuk kita dan orang-orang sekitar kita, berikan sumbangsih positif untuk keluarga, untuk lingkungan masyarakat sekitar kita, dengan kemudian ikut bersama-sama hadir di tengah-tengah masyarakat, ikut bersama-sama menjadi bagian yang baik dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan masih kami temani panjenengan dengan sajian lagu-lagu yang bernuansa semangat, Mas Bayu, yang nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Propater RRI Semarang.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

Keris adalah senjata tikam golongan belati. Berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Keris menurut Jawa bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya. Karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar dan seringkali bilahnya berkelok-kelok. Di antaranya memiliki pamor atau damasken, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Penggunaan keris tersebar pada masyarakat penghuni wilayahnya yang pernah terpengaruh oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan atau Mindanao. Keris Mindanao dikenal sebagai kalis. Keris di setiap daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, serta peristilahan. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasarian 2 September 2026 pada tanggal 11 hingga 20 September 2026 dengan status awas di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Daerah terdampak status awas meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen hingga Wonogiri akibat amat rendahnya curah hujan. Sementara itu, 4 daerah yakni Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Temanggung berstatus siaga. BMKG menghimbau masyarakat di seluruh area terdampak untuk senantiasa menghemat serta mengantisipasi ketersediaan air bersih dan memantau perkembangan cuaca secara berkala. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Perhubungan Kota Semarang menerapkan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan di sekitar kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu kemarin mulai pukul 16 guna menyukseskan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Pengalihan arus diperlakukan di 14 titik krusial seperti Simpang KF